global karena telah memiliki sertifikat resmi indikasi geografis. Kementerian UMKM juga telah memasukkan 1.300 petani lada putih ke dalam holding UMKM klaster perkebunan, serta mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sapa UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Masih di Kabar Jakarta barengan Bang Arif, Abang Po. Langsung aja ayo buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Di momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini Abang Po, di sejumlah ruas jalan juga pagi hari ini ada yang lengang, ada yang padat ya. Ada yang jalanannya ditutup sementara karena ada kegiatan warga gitu di tempatnya Bang Po. Ada juga yang pagi hari ini mungkin juga di apa namanya di tempatnya Bang Po lomba-lomba diadain di jalanan gitu ya. Nah, tapi ini juga kita perlu pantau juga nih bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini di sejumlah ruas jalan Abang Po ya. Abang Po boleh juga update informasi lalu lintasnya mungkin yang pagi hari ini lagi di jalan, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928.
1: Info lalu lintas.
0: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po, kita awali dari ruas tol. Di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek terpantau lancar di kedua arahnya. Tol dalam kota dari Kuningan ke arah Semanggi padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk box di lajur 3 km 7200. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang juga lancar. Kemudian di ruas lainnya kami terima juga informasi lalu lintas di Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar kedua arah. Tol Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar juga kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar kedua arah. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi juga terpantau lancar kedua arah. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar kedua arahnya. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung juga lancar kedua arah. Ruas tol Jor tadi juga kita sudah sampaikan. Dan hati-hati buat Abang Po yang melintas ya, ada kendaraan truk box yang terbalik melintang di lajur 2 dan 3 ya, saat ini dalam penanganan petugas. Kemudian buat Abang Po yang juga lagi di perjalanan, boleh sampaikan informasi lalu lintasnya ke WhatsApp 0812-1124-928. Dari Senkom CMNP kami terima informasi dua tol Jatinegara ke arah Rawamangun padat imbas dari jalur arteri Pramuka Rawamangun ya. Dari Jatinegara ke arah Rawamangun padat imbas dari jalur arteri Pramuka Rawamangun. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Pramuka yang menuju ke Rawamangun arus lalu lintasnya ramai lancar. Informasi lain ya Abang Po, ini untuk mengamankan kirab hingga Karnaval HUT RI, Satpol PP DKI terjunkan 940 personel. Dan untuk informasi lain ya disampaikan juga dari akun TMC Polda Metro di akun Twitter ya, di akun Instagram ya, di akun Instagram TMC Polda Metro Jaya kami menerima informasi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi penurunan bendera pusaka. Oh, baik. Informasi pelayanan SIM terlebih dahulu ya, untuk hari ini libur ya Bang Po ya. Hari ini karena hari libur nasional dan cuti bersama 17 Agustus hari ini. Pelayanan SIM di Satpas dan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gresim DKI Jakarta, dan Unit SIM keliling diliburkan. Dan pelayanan penerbitan SIM dibuka kembali pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada hari ini, tanggal 17 Agustus, masih bisa melaksanakan perpanjangan SIM pada tanggal 18 Agustus 2026 dengan mekanisme perpanjangan. Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggat waktu tanggal 18 Agustus 2026 akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru. Itu dia ya, untuk diperhatikan juga Bang Po ya. Dan untuk pelaksanaan hari ini ada kegiatan detik-detik proklamasi ya. detik-detik proklamasi hari ini buat Abang Po, buat upacara detik-detik proklamasi penurunan bendera pusaka, pasar rakyat, dan karnaval kemerdekaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, hari Senin 17 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai dengan selesai di sekitar kawasan Monas ya, Jalan Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan juga Merdeka Timur ya. Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Bundaran HI hingga ke Dukuh Atas, dan diimbau untuk masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Untuk mengatur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif dan juga ikuti petunjuk petugas yang ada di lapangan ya. Untuk kantong parkir buat Abang Po yang ingin mengikuti detik-detik proklamasi penurunan bendera pusaka dan pasar rakyat karnaval kemerdekaan, oh, ada di Gedung Pertamina Lama, Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas RI, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan IRT, dan juga Kantor BUMN. Itu ya untuk lokasi kantong parkir ya. Buat Abang Po bisa manfaatkan itu ya. Dan Abang Po yang mungkin hari ini di tempatnya Abang Po ada kegiatan kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga boleh disampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan hari ini berlaku Senin 17 Agustus 2026, Abang Po yang naik Transjakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta hari ini bayarnya cuma Rp8 aja. Kado kemerdekaan untuk semua menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tarif spesial hanya Rp8 khusus hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Jadi momentum yang pas untuk keliling kota dan juga merayakan kemerdekaan bersama dengan teman dan keluarga secara hemat ya. Abang Po yang mau ke Bekasi, yang mau ke Cibubur ya, yang mau ke Blok M, yang mau ke Kelapa Gading ya juga bisa nih buat manfaatkan layanan cuma Rp8 aja hari ini naik Transjakarta, LRT, MRT spesial dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Poy yang baru digabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ayo buka lagi line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Apa yang mau Abang Poy sampaikan di momentum kemerdekaan Indonesia hari ini? Kalau sekarang menurut Abang Poy kita perlu merdeka dari apa nih? Ya, yeah. Ditunggu langsung komentarnya ya. Udah ada yang masuk, selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Arif.
0: Iya Bang Wardi. Gimana Bang Wardi kabarnya hari ini Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi.
1: Ya.
0: Ada kegiatan apa di tempatnya Bang Wardi hari ini Bang?
1: Biasa, lomba karaoke.
0: Lomba karaoke. Terus ada kegiatan apa lagi? Lomba yang anak-anak, lomba anak-anak apa?
1: Kok anak-anak? Apa anak-anak kemarin apa ya? Saya lupa.
0: Aduh, iya. Kalau Bang Wardi ikut lomba juga enggak?
1: Ikut juga.
0: Lomba apa kalau Bang Wardi karaoke?
1: Karaoke, itu Bang Ari udah tahu dengan.
0: Oke ya. Oke karaoke.
1: Oke kara.
0: Iya.
1: Bisa aja Bang Ari ini.
0: Hadiahnya apa Bang kalau lomba-lomba gitu Bang?
1: Oh. Kalau tadi malam hadiahnya keranjang.
0: Hah? Keranjang? Keranjang apa Bang?
1: Keranjang yang itu tuh Bang, yang untuk ngeringkan piring itu keranjang.
0: Oh,
1: yang
0: buat tempat piring.
1: Tempat piring.
0: Oh, oke. Nah,
1: DPR ketemu Bang.
0: Oke, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang mau Abang Wardi sampai ini Bang?
1: Waduh, apa ya?
0: Apa?
1: Pantun aja kali ya, boleh pantun?
0: Oh, boleh dong, ngasih pantun, ayo.
1: Pantunnya begini, Bang. Membeli kayu, memakai sepatu.
0: Cakep.
1: Membeli bapak dibuat jamur.
0: Iya.
1: Dirgahayu Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Masya Allah, luar biasa. Keren banget sih pantunnya. Ini kayaknya 7 hari 7 malam dipikirin pantunnya ya.
1: Enggak juga.
0: Oke lah kalau gitu. Itu ya dari Bang Wardi. Berarti kalau menurut Bang Wardi, kita perlu merdeka dari apa nih kalau menurut Bang Wardi nih sekarang ini?
1: Kita? Oh kita Bang. Ya banyak. Dari korupsi kalau bisa.
0: Oke, setuju.
1: Kalau saya sih Pontianak kan sering karhut lah ya. Merdeka dari kabut asap juga kalau bisa. Kalau bisa
0: merdeka dari kabut asap, merdeka dari korupsi gitu ya Bang.
1: Dari korupsi. Dua aja sih Bang.
0: Oh itu aja. Oke lah kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi.
1: Iya Bang. Kasih Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat, merdeka dari karhutla dan merdeka dari korupsi kalau kata Bang Wardi. Bang Haris, kalau kata Bang Haris gimana ya kira-kira? Yang mau telepon sekarang ayo dah kita tunggu nih Bang Haris. Ada siapa lagi di WhatsApp? Tadi kita udah senggol-senggol Bang Iskandar Cibinong ya. Ada Ibu Kartini di Jambi, alhamdulillah di RT saya Bang gak ada acara apa-apa karena acara ulang tahun Republik Indonesia tahun ini rakyat sedih Bang. Tidak merasakan keadilan.

0: mau nyampein pesan buat para pejabat yang megang kekuasaan di dalam pemerintahan. Mulai hari ini kita bangsa Indonesia merdeka dari keserakahan dan ketamakan. Semoga para koruptor di negeri ini benar-benar dapat hukuman yang sesuai perbuatan. Dan untuk para ulama, jadilah kontrol dan tegurlah mereka yang berbuat tidak senonoh. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang belum dapat kesempatan mengurus negeri ini, marilah kita sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga Pak Budi Praitno yang ada di Cilebut Timur Bogor. Ibu Tami di Limo Depok, merdeka katanya. Hidup Bang Gilang, selamat hadiahnya tadi menang lomba catur. Waduh, mantap. Ade Bang Anggian Hasan di Medan, kemerdekaan bukan tanda untuk menghentikan perjuangan, tapi adalah tanda untuk nerusin perjuangan dengan tekad yang lebih kuat. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Sekali merdeka, tetap merdeka Bang Arif. Semoga bangsa Indonesia lebih maju lagi di segala bidang. Rakyatnya merasa aman, sejahtera dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 merdeka. Ayo masih tungguin komentarnya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po yang mau berbagi cerita juga keseruan atau kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di sekitar tempat tinggalnya Abang Po, boleh kirim foto atau videonya ya ke WhatsAppnya Pro 4 di 0812-1124928. Ada orang jauh nih yang udah lama banget gak ada suaranya nih, kita sapa dulu deh kalau gitu. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Iya. Aha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh Epi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma sibuk.
0: Oh, sibuk apa nih?
1: Ngurusin baju orang.
0: Ih, enggak apa-apa deh, rezeki namanya juga ya kan.
1: Alhamdulillah suka dengerin sih. Kadang
0: iya,
1: mau nelfon ke berlagu.
0: Iya.
1: Mau nelfon ke, ya udah deh, nggak nyimak aja deh.
0: Keduluan terus ya sama yang lain ya. Maaf bro, kalau gitu besok-besok kayak buka line teleponnya ada 10 kali line teleponnya besok.
1: Masya Allah. Bang Arif,
0: apa tuh?
1: Belum merdeka ya?
0: Hah?
1: Belum merdeka ya?
0: Belum nih, belum nih apanya yang belum merdeka? Oh iya.
1: Cuma
0: belum. Kenapa? Iya, iya gimana ya, namanya kita tanggung jawab nih gitu terhadap bangsa dan negara. Iya sih.
1: Iya.
0: Belum merdeka sih soalnya.
1: Hah? Marif,
0: kenapa?
1: Menceriakan bangsa dan negara itu kan ibadah juga ya.
0: Ah, betul, itu dia, menghibur Abang Po yang mungkin di rumah juga lagi nungguin apa mulai acara di RT gitu ya, belum mulai-mulai. Ah, sambil dengerin Pro 4 aja dulu lah gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti tapi hari ini libur dong TFI.
1: Alhamdulillah libur, suami juga ada di rumah.
0: Alhamdulillah, kumpul keluarga ya. Ada kegiatan apa di tempatnya Teh Epi?
1: Tadi malam sih ada pawai obor. Cuma kan sebelumnya emang sempat hujan gede ya. Dari abis maghrib tuh hujan gede. Kirain pawai obornya gak jadi, ternyata jadi.
0: Oh ternyata jadi, akhirnya.
1: Cuma prihatin ya Bang Rip. Kayaknya anak mudanya itu kayaknya kurang mengenal pahlawan.
0: Kenapa begitu?
1: Soalnya kostum yang dipakai itu tidak mencerminkan budaya, terus pendidikan, terus ya gitu deh. Jadi bisa dibilang merdekanya kebablasan.
0: Emang mereka pakai bajunya apa? Baju bola?
1: Ya kalau baju bola sih menandakan prestasi ya.
0: Oh iya.
1: Cabang olahraga.
0: Iya, gitu. Tapi kalau baju bolanya yang dipakai klub Liga Inggris mah kan enggak ada nasionalisme acan. Iya. Atau yang dipakai klub Liga Italia lah, ngapain?
1: Jadi gimana ya? Perempuannya pada pakai kostum hantu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi susternya suster Unisa.
0: Mungkin ini mah, mungkin mereka ini kali kan biasanya

0: pada kerjanya di itu Braga, Asia Afrika no, Bandung. Mungkin lagi libur kali, makanya pindah dulu lah, pulanglah ke Bogor gitu kali. Cuman tanggung make up-annya nih dihapus sekalian aja dah gitu.
1: Terus cowok-cowoknya pada pakai lingerie.
0: Ya Allah, naudzubillah min dzalik, kalau itu sih udah amit-amit tuh, jangan deh.
1: Itu sudah aku rambutnya dicepit dua di atas.
0: Ya Allah, itu mah jadi kayak ini ya, kaum-kaum lagi bete ya.
1: Iya, itu apalagi kan di Bogor ini udah angka itunya kan udah mencuat tuh yang di daerah Bogor Barat.
0: Ya Allah, gitu. Itu sih kagak benar.
1: Jadi kan mencerminkan apa gitu, bingung kok.
0: Iya.
1: Yang kayak begituan kok selalu dinormalisasi gitu, iya, setiap tahun gitu. Kan harusnya dari mulai perangkat apa sih setempat itu deh, mulai RT RW terutama ulamanya. Gitu harusnya kan oke lah Pak Umar, tapi kostum yang dipakai yang mencerminkan budaya gitu.
0: Iya.
1: Yang mencerminkan kepahlawanan gitu.
0: Betul.
1: Kalau yang gitu-gitu kesannya seru-seruan apa ya? Seru-seruan enggak bermoral. Enggak,
0: ya jadi nirfaedah itu mah.
1: Iya, gitu. Jadi malas gitu. Terus udah gitu giliran minta sumbangan itu enggak ada normalisasinya, enggak ada apa? Sosialisasinya keluarga. Harusnya kan ada grup keluarga itu kan dipakai gitu.
0: Iya, iya.
1: Misalnya nih mau ada meet-meeter, mau ada sumbangan, kita mau ada acara ini kan enak. Ini mah udah rapatnya nggak tahu, sosialisasi nggak ada, tahu-tahu ditagih gitu. Jadi ini bisa dibilang minta sumbangan ini nggak berhenti-berhenti nih. Itu dari kemarin-kemarin sumbangan ini semuanya nggak berhenti-berhenti. Iya, iya. Makanya kemarin di stop aja, tahu-tahu 65.000 per kakak, bukan soal uangnya ya Bang Arif.
0: Iya.
1: Cuma ininya kebermanfaatannya itu apa?
0: Betul. Laporan pertanggungjawabannya juga apa? Dana segitu dipakai buat apa? Gitu ya, benar.
1: Iya, kita kalau terlalu banyak ngomong protes nanti enggak didemenin. Ntar dijauhin. Tapi giliran uangnya mah dibutuhin. Gitu, giliran kita mau urun sarana tuh kok enggak didengar. Padahal kita tuh pengennya tiap tahun tuh jangan kayak gini gitu, ada perubahan. Misalnya lebih peduli sama lingkungan. Gitu. Kemarin pagi aja saya jalan kaki sama suami. Jalan kaki tuh makanya olahraga pagi ya Bang Arif, kan wajib ya.
0: Iya betul.
1: Nah itu Bang Arif, yang bakar sampah tuh ternyata di tiap titik, bukannya di belakang rumah Allah. Saya doang. Saya bilang astagfirullahaladzim nih, gimana mau sehat. Saya bilang orang habis subuh aja itu bau asap sampah tuh udah yang subhanallah deh gitu.
0: Itulah ya.
1: Dari segini aja gak ada kemajuan.
0: Iya.
1: Ini merdekanya merdeka sebelah mana gitu. Udah pugu ya negara mah.
0: Nah.
1: Harta rampasan dari koruptor, tapi utang tambah gede, bingung. Harusnya kan harta rampasan bisa mengurangi utang negara ya.
0: Mestinya ya.
1: Harusnya gitu, cuma rampasannya sekian miliar, utangnya sekian triliun. Kok ini nggak beres-beres ya masalah. Musibah juga gak beres-beres gitu. Jadi kalau mikirin negara jadi pusing Bang Arif.
0: Iya ya. Mikirin diri sendiri aja lah, udahlah kayak gitu ya.
1: Jadi egois deh.
0: Iya.
1: Nah, menanggapin itu Bang Arif yang tadi komentarnya Pak Budi Prayitno.
0: Gimana?
1: Katanya kan ulama jangan diam aja, harus mengontrol. Nah nanti giliran ulama mengontrol, walaupun cuma lewat kata-kata, lewat saran gitu, nanti yang ada dikriminalisasi. Sebab salah kan?
0: Ya itu dia. Jadi apa ya, berbuat baik salah, nggak berbuat lebih salah gitu ya jadinya ya.
1: Itu ya. Jadi ya. Banyak berdoa dan sementara ini bersyukur aja deh. Bisa bebas ibadah gitu. Kemana-mana juga aman.
0: Iya
1: gitu.
0: Amin. Jadi, amin.
1: Apa tuh Bang Irif? Ya masih mending lah segini mah gitu. Nggak kayak negara orang ting gitu.
0: Iya. Masih bisa gitu, makan tuh. Masih bisa sekolah. Masih bisa cari duit gitu ya.
1: Walaupun sambil tutup lubang dari lubang masih alhamdulillah.
0: Oke.
1: Gitu. Biarin deh. Daripada bikin dosa mah semoga masa sih nggak ada balasannya, nggak ada hisabnya gitu. Tapi mudah-mudahan ada perbaikan ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Istilahnya hari ini harus lebih baik Ya. Gitu. Jadi setuju. Setiap hari harus ditanamkan. Hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik. Mudah-mudahan setuju. Jadi nular.
0: Amin insyaallah. Amin amin. Gitu. Iya.
1: Makasih ya, Bang.
0: Terima kasih juga Teh Epi. Iya, selamat menikmati libur bersama dengan keluarga ya. Sehat selalu ya Teh Epi ya. Amin insyaallah.
1: Dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TFI di Ciamas Bogor.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Jakarta Selatan melakukan pengerukan kali Pesanggerahan segmen TPU Tanah Kusir hingga kompleks IKPN Kecamatan Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan genangan saat musim penghujan. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan pengerukan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim penghujan, terutama di wilayah rawan banjir. Sementara itu Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Santo menambahkan pengerukan dilakukan hingga kedalaman 6 meter untuk mengangkat sedimen lumpur dan sampah rumah tangga yang mengendap. Pengerukan kali Pesanggerahan sepanjang 1,4 km sudah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan rampung pada Maret 2027 mendatang. Total volume pengerukan yang ditargetkan mencapai 60.000 meter kubik. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dua karya seni dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah resmi dicatatkan dalam hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hadrianor, mengatakan pencatatan tersebut mencakup motif batik Bartim Segah dan lagu Bartim Segah. Penyerahan surat pencatatan dilakukan dalam rangkaian Bartim Expo 2026 dan diterima langsung Bupati Barito Timur, M. Yamin, pada hari Minggu kemarin. Pencatatan hak cipta tersebut diharapkan bisa menjaga identitas budaya sekaligus mengembangkan karya lokal menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah menaungi Jakarta sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 17 Agustus 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga di siang hari, cuaca cerah masih akan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang sore hari hingga malam hari, BMKG memperkirakan langit di seluruh wilayah Jakarta juga akan tetap cerah. Suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 48 sampai dengan 88%. Jadi buat hari ini, Abang Po, sepanjang hari di Jakarta akan cerah ya. Jadi buat yang mau ngadain kegiatan lomba-lomba ya di lingkungannya Abang Po, cuacanya aman. Tapi jangan lupa tetap pakai sunscreen ya, biar kulitnya nggak rusak terpapar matahari. Ya, buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di kota-kota tempat tinggalnya Abang Po, boleh sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Yang juga mau tahu update cuaca di kota-kota lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali, dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: kehujanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Lagu yang barusan kita dengar itu Stambul Siliwangi dari Nur Lela Abang Empo. Ayo buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498 di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke

0: Ini itu yang panggung itu,
1: Bang. Iya, baru saya buka nih.
0: Iya, itu jadi buat besok ada pesta rakyat, Bang. Jadi untuk kemudian RI yang ke 81.
1: Iya. Dangdutan nih kayaknya nih ya.
0: Polres Tambora deh kalau
1: salah. Polsek, Polsek Tambora.
0: Besok kali ya, iya.
1: Oh iya. Acara itu nih, Bang.
0: Out RI. Ada ada. Makan gratis gitu, nggak tahu juga nih.
1: Waduh, ini ya, ini potensi-potensi ribut nih kalau nggak tertib nih. Iya nih, kayak gini-gini nih benar. Iya kan. Pokoknya acara-acara kayak gitu tuh kalau ada yang gratis-gratis nih melibatkan warga, kalau nggak diatur baik-baik, aduh itu udah potensi ribut aja pokoknya. Kalau ntar yang nggak kebagian lah, yang apel lah, yang apel lah. Tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya, kita doain mudah-mudahan sih enggak, aman, mudah-mudahan tertib semuanya lancar ya. Berarti ini penyelenggaranya siapa nih, Bang, yang bikin di lapangan nih, Bang?
0: Ya dari Polsek tempat.
1: Oh, dari Polsek, kan? Polsek Tambora.
0: Iya.
1: Ini acara dangdut berarti nih?
0: Belum tahu sih,
1: belum, Bang.
0: Katanya dangdutannya cuman gitu. Besok.
1: Tapi acaranya gimana sih? Besok orang pada kerja.
0: Betul, iya makanya nih besok.
1: Aneh sih, kalau mau bikin mah ntar sekalian tanggal 22 no, ya kan, malam minggu, ya kan?
0: Besok acaranya, Bang.
1: Iya, kenapa iya. Malah kenapa malah hari kerja dibikin ya?
0: Iya.
1: Pada madol dan yang kerja. Tapi apa yang mau Abang Ari sampaikan nih di momentum HUT RI ini, Bang? Apa yang mau disampaikan, Bang?
0: Ya, menurut saya sih ini emang udah merdeka, Bang, tapi nggak sepenuhnya merdeka lah untuk bangsa Indonesia ini. Karena dari tahun-tahun ini kayaknya banyak yang jadi korupsi merajalela gitu.
1: Wah, oke. Korupsi makin merajalela. Masih jauh dari kata merdeka finansial.
0: Ini ya, bahan-bahan pokok ada naik, tapi sembada berat.
1: Betul.
0: Apa aja paling naik.
1: Betul.
0: Katanya ini negara kaya raya.
1: Itu, Bang. Itu benar. Tensi naik juga, tensi naik juga, Bang.
0: Ya, kalau Indonesia itu kaya raya, harusnya warga Indonesia, rakyat Indonesia makmur, Bang.
1: Betul. Harusnya enggak ada lagi orang miskin di Indonesia, maksudnya sih gitu ya. Kalau dikelolanya dengan benar, gitu. Iya kan.
0: Karena negara kaya, sumber daya alam melimpah, ya kan, kemana itu? Gitu. Nah, sih ya emang udah merdeka, cuman enggak sepenuhnya merdeka, Bang.
1: Iya, iya.
0: Ya untuk ke depannya sih saya juga berdoa untuk dekan Senen ini, Bang, seutuhnya gitu, Bang.
1: Kita berdoa ya, mudah-mudahan juga apa namanya kondisi Indonesia terus membaik ya gitu ya. Amin. Oke lah. Iya. Kondisi ekonomi kita juga mudah-mudahan membaik, ekonomi keluarga ya, Bang ya. Itu aja yang penting dah. Itu yang paling penting. Iya kan.
0: Negara kita dari tahun 1945 kan ibarat proklamasi segala macam kan. Enggak ada.
1: Iya.
0: Agak jadi sama Belanda lagi nih.
1: Dijajah sama saudara sendiri gitu katanya gitu. Katanya sih begitu, iya kan?
0: Iya kan.
1: Oke dah. Iya dah kalau gitu, Bang Aris, makasih ya, Bang Aris.
0: Iya, makasih banyak, Bang Aris. Ya. Indonesia tetap jaya.
1: Amin, insya Allah. Gitu. Amin.
0: Iya.
1: Yeah. Oh.
0: Yaudah. Yuk.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris di Kalianyar, Abang Po. Ya. Kalau Abang Po, menurut Abang Po nih, ya kan, apa yang bikin menurut Abang Po Indonesia nih, enggak Indonesia di kita dah, ya, sebagai individu nih. Apa yang masih perlu merdeka nih kalau menurut Abang Po ya? Kita tanya masing-masing aja dah, ya. Di WhatsApp udah banyak banget komentar yang masuk pagi hari ini. Ayo sampai lupa tadi sampai mana baca. Bang Anggian udah kita baca. Oh, Pak Supriyono udah. Oh, ini nih Bu Titi Dewi tadi di Jembatan Besi udah kita bacain komentarnya ya.

0: Pak Supriyono di Solo, selamat pagi. Mas Chong, selamat pagi Mas Chong. Di kampung saya banyak diadakan bersih-bersih lingkungan dan diadakan perlombaan bagi anak-anak balap karung, lomba makan kerupuk dan lain-lain, meriah banget Bang Arif. Mang Yusuf di Kedoya, selamat pagi Mang Yusuf. Hari ini benar-benar merdeka kalau kata Bang Gilang ya, segala macam keperluan anak aman semuanya ya. Apa tuh? Oh, Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Bang Arif, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, amin. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, adil dan makmur, jangan cuma slogan aja. Situasinya di tempat apa tuh, masih adem-adem aja, belum terlihat nih ada kesibukan karena di sini ada yang meninggal dunia. Oh ya, meninggalnya pas orang lagi keriaan ya. Mudah-mudahan husnul khotimah deh buat tetangganya Bang Iwan ya. Pak Mulyadi di Ponorogo, di Perumahan Gria Taman Asri, RT 28 RW 06 Tawangsari, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, meriah acara HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, terima kasih Pak Mulyadi. Ibu Sriati di Cikampek, selamat pagi. Udah lama banget nih gak ada kabarnya juga. Selamat pagi, salam sehat selalu, semangat. Ngopi katanya, HP-ku hancur nih Bang, hancur berantakan, harus dilem biru. Nyakanya udah jarang monitor. Oh, pantesan. Oke deh, gak apa-apa ya Bu Sriati ya. Dari Bu Sriati kita ke Pak Budi Kurniawan di Pontianak, amin. Apa nyenyang amin? Amin doang ditulisnya. Bang Yonas, Abua di Dangkas Bitung, sepi Bang, biasa-biasa aja, gak kayak tahun kemarin. Banyak perlombaannya lah, sekarang sepi pisan katanya Bang. Selamat ulang tahun RI ke-81, semoga makin maju aja Indonesianya, merdeka. Pak Lutfi di Tajuralang, Bogor, selamat pagi. Kemeriahan perumahan Grandwood, Kampung Berkat, Desa Kalisuren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Terima kasih Bang, tuh pada hormat semuanya. Wey. Perumahan Grandwood Residen, Jalan Raya Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Pak Lutfi, ngirim fotonya juga anak-anak nih pada hormat nih, pada ikut upacara apa gimana sih? Pagi-pagi, semalam juga udah ramai banget katanya, warga-warga pada ngumpul. Wah, seru banget ini. Enak ya, warganya dikit ya. Iya kan, jadi saling kenal gitu, saling akrab. Ini Pak Lutfi, bapak-bapaknya cuman 4. Pak RT-nya yang mana? Oke deh, terima kasih Pak Lutfi kiriman fotonya. Kegiatan pembagian hadiah dan doa bersama, mantap, luar biasa. Pak Yasin di Kubur Ayah, kita belum merdeka dari korupsi Bang, kita belum merdeka dari jalan berlubang. Kubur Ayah Pontianak juga belum merdeka dari karhutla. Oke deh. Dari Panasuha di Palmerah, kirim foto. Oh, di mana nih? Istana. Oh, iya, di lewat istana. Assalamualaikum, Perempat, mau kasih info nih Abang Po. Pas kebetulan saya lagi mau ke Cianjur. Iya benar sih, istana Cipanas ya. Pas kebetulan saya lagi mau ke Cianjur Selatan. Pas di depan istana Cipanas baru mau ada upacara 17 Agustusan, ramai banget tadi jam 7-an ya. Sekitar sejam yang lalu. Terima kasih Panasuha, dia juga kirim video nih. Wah, rame banget, warga pada datang antusias tuh buat ikut upacara di Istana Cipanas. Ya, itu dia, Cianjur. Oke, terima kasih Panasuha. Hati-hati di jalan ya Panasuha. Terima kasih juga buat kiriman foto sama videonya Panasuha. Ibu Pipin di Ciawi, selamat pagi. Semoga sehat dan banyak rezekinya Bang Arif. Salam merdeka. Di tempat ayah Bang kagak ada perayaan kemerdekaan, cuma ada upacara anak sekolah SD doang. Dirgahayu Indonesiaku. Info cuaca di Bocimi cerah Bang Po. Oke deh, cuaca di Bocimi cerah pagi hari ini. Mpo Iren di Tangerang, selamat pagi. Apa tuh katanya? Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari isi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik melalui kerja keras, inovasi dan kepedulian terhadap sesama. Terima kasih Mpo Iren. Iya, siapa lagi nih? TEPI ya. Mana belum kita buka WhatsAppnya Pak TEPI. TEPI dia kirim foto apa sih ini? Penasaran jadi nih. Kirim foto apa ya TEPI? Coba kita lihat. Cepret. Mana sih? Enggak bisa dilihat. Ayo, mana buka? Allahu Akbar. Oh, ini yang tadi Tepi bilang. Ya iya nih, si keterlaluan. Masa laki-laki pada fotonya begitu, pakai lingerie segala macam, kagak pantas. Enggak ada keren-kerennya kayak gitu, bener. Bikin malu, bener. Bikin malu pahlawan gitu nih. Masa dandannya begitu, dandanan ala-ala kuntilanak lah. Alah lantu. Masa sih parade pawai kemerdekaan dandannya begini, kagak ada pantas-pantasnya. Ya Allah, biar pada tobat deh ya. Jangan-jangan lagi deh begitu, yang gitu jangan ditiru-tiru ya Bang Poy ya. Kalau mau dandan-dandan yang benar, mau dandan pahlawan kayak jadi guru, petani kayak apa kayak gitu, enggak usah yang aneh-aneh dah. Ya, ini lagi kita memperingati hari kemerdekaan. Masa laki-laki dandan pakai baju tidur perempuan sih, ya kan kagak pantas gitu ya. Itu dah bikin malu jadinya. Ya, gitu ya Bang Poy ya. Ngingetin juga nih buat yang pada mau ikutan pawai kali di tempat tinggalnya, di rumahnya nih, jangan sampai yang aneh-aneh deh pokoknya ya. Itu deh Bang Po ya. Jangan kemana-mana juga Bang Po, masih di Kabar Jakarta. Bang Arif masih nemenin Abang Po sampai jam 10.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, keberadaan jalur sepeda di Jakarta dinilai masih menghadapi persoalan efektivitas meski memiliki dasar hukum yang kuat. Akademisi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno menilai jalur sepeda tetap penting sebagai bagian dari mobilitas perkotaan. Hal itu disampaikan saat Pemprov Jakarta berencana mengkaji kembali keberadaan jalur sepeda yang dinilai masih rendah tingkat pemanfaatannya. Di sisi lain, pengendara kendaraan bermotor masih menerobos jalur tersebut sehingga fungsi dan keamanannya belum optimal. Joko menilai jalur sepeda adalah investasi jangka panjang untuk membangun sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan serta perlu didukung desain yang lebih aman dan pengawasan terhadap kendaraan yang menerobos. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter di kota Tangerang, Banten pada hari Minggu kemarin. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kecintaan terhadap Indonesia sekaligus memperkuat semangat persatuan. Kirab yang mengusung tema Bersatu dalam Kemerdekaan, Langkah Menuju Indonesia Maju juga diisi marching band, tarian tradisional, atraksi debus, dan deklarasi sikap kebangsaan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: .8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Komentar di WhatsApp, ayo bacain lagi, udah masuk ya di 0812-1124928. Dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, apa yang mau Abang Po sampaikan di momentum kemerdekaan Indonesia hari ini? Dan kalau sekarang menurut Abang Po, kita perlu merdeka dari apa sih sekarang ini nih Abang Po ya? Di komentar Po Iren tadi udah, Po Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara, selamat pagi. Ikut meramaikan 17-an Bang, karena kita masih perjuang recehan katanya. Oke dah. Adem poninya tadi udah begitu bacain barusan. Terus juga Ibu Riatin di Bandulan Malang kirim komentar juga lewat voice note nih. Bunda Riatin bilang apa ya? Kita dengerin nih Bunda Riatin ya. Ngirim foto tumpeng kemerdekaan. Wah, luar biasa. Wah, mantap, rame banget ya. Apa katanya Bunda Riatin, kita dengerin yuk Abang Oya.
2: Abang Empok,
1: iya?
2: Bunda Riatin hadir.
1: Hadir.
2: Ini videonya.
1: Tadi udah dilihat videonya.
2: Pemerdekaan, memperingati kemerdekaan.
1: Kemerdekaan
2: Indonesia,
1: iya.
2: ke-81. Merdeka. Bunda Riatin selalu berdoa semoga merdeka selama-lamanya.
1: Amin, insya Allah.
2: Indonesia aman, rukun-rukun semuanya.
1: Amin.
2: Adil dan makmur.
1: Amin, insya Allah.
2: Betul.
1: Betul.
2: Temanku semuanya,
1: iya?
2: Pendengar Jakarta dan penyiar Jakarta, semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat-sehat.
1: Amin, insya Allah.
2: Semuanya.
1: Iya.
2: Jangan lupa.
1: Apa tuh?
2: Jaga kesehatan.
1: Oh, iya.
2: Ya.
1: Siap.
2: Timur.
1: Ke barat.
2: Jogo umur, hati-hati jogo umur. Utara, hidup ke sementara. Rukun-rukun karo bojone karo anake karo tanggane, betul?
1: Betul.
2: Timur, utara, selatan.
1: Selatan.
2: Baca selawatan tiap hari. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam, shalatowo, shalamowo ala Toha Rasulillah, shalatowo, shalamowo ala Yasin Rasulillah. Betul.
1: Bismillah.
2: Baca selawatan dan tolak bala.
1: Iya.
2: Astagfirullahaladzim innaukanaho baro. Astagfirullahaladzim innaukanaho baro. Allahumma ala ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallim. Jadi CE aman dan sehat-sehat, enggak ada.
1: Amin, insyaallah.
2: Berholo enggak ada, aman-aman, betul?
1: Amin. Iya, betul.
2: Abang Po,
1: iya?
2: Dari Bunda Riatin Bandulan Malam. Dari Ibu Riatin Bandulan Malang, salam sayang, merdeka.
1: Merdeka.
2: Selamanya.
1: Iya.
2: Abang Po, salam sayang, yuk.
1: Dadah, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riatin di Bandulan Malang, salam sayang juga buat Bunda Riatin. Cak Afif di Sumenep. Lu mana tadi? Nelfon banyak banget. Tiap nelfon gak pas banget waktunya nih ya. Makanya gak keangkat jadinya deh tuh Cak Afif tuh. Dari jam 6:30 tadi coba nelfon gak bisa-bisa. Ya waktunya gak pas. Udah Wahyu di Bintaro, selamat pagi. Upacara bendera di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Bang, bertemu teman lama sebagai penyuluh pertanian teladan tingkat nasional wilayah Jawa Barat. Mantap, luar biasa. Wih, keren banget bajunya nih Bang Wahyu. Ini ya, baju adat mana nih? Adat Minang ya? Atau adat Melayu? Terima kasih. Ade Empo Ositmai tadi udah ngasih tahu ya. Pak Adi Surya Kencana Bogor, masih banyak yang belum ngerasain kemerdekaan Bang, terkikis oleh peradaban perilaku manusianya. Uni Linda di Kedoya, selamat pagi Uni. Pada syukuran hari kemerdekaan nih Bang, semalam Bang. Wah, wow, Masya Allah, rame banget pada. Apaan foto? Aku agelas dipotoin nih. Uni Linda ngirim voice note juga nih. Apa kata Uni Linda ya, kita dengerin yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Enggak libur.
1: Enggak dong.
3: Kan lomba.
1: Yang lomba biarin aja anak-anak.
3: Iya. Pak Arif tadi pulang siaran ikut lomba apa nih Bang?
1: Saya lomba tidur saya.
3: Abang Gilang selamat ya dapat hadiah 5 juta ya.
1: 5 juta, 500 ribu, jangan nambah-nambahin 5 juta.
3: Di tempatnya lagi pada lomba anak-anak tuh, lagi pada makan kerupuk, terus gigit duit, pada celemotan pipinya. Tapi caranya di buah pepaya,
1: pakai
3: oli.
1: Wah, kemakan dari oli.
3: Semuanya ya, merdeka,
1: merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya katanya lomba makan oli. Lomba makan oli. Tuh kan jadi salah. Lomba apa sih tadi namanya? Lomba gigit duit ya di buah pepaya. Ya itu dia Bang Po. Semoga RRI tetap jaya di udara, merdeka. Oke dah. Ada siapa nih kita sapa? Yuk, selamat pagi kabar Jakarta. Selamat pagi. Oh, belum dipencet. Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
1: Selamat pagi Ibu Umi.
4: Iya, betul.
1: Bu Umi.
4: Ya.
1: Bu Umi.
4: Ya.
1: Iya, Bu Umi.
4: Ya, selamat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81.
1: Iya.
4: Semoga kita bisa merdeka semuanya.
1: Amin.
4: Tapi ada yang kurang buat saya.
1: Apa tuh?
4: Itu merdeka dari orang-orang yang masih suka korupsi.
1: Korupsi.
4: Masih suka ini yang gak bertanggung jawab. Tempat-tempat yang kumuh dibikin bagus, dikasih fasilitas pada diambilin.
1: Oh iya.
4: Terus juga itu orang yang tidak mau ngikuti peraturan, gak mau tertib. Jalanan udah dibikin untuk ya yang jualan, yang untuk trotoar masih dilanggar juga. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu kan kurang enak buat pemandangan gitu, pengarif.
1: Berarti menurut Bu Umi, Indonesia belum merdeka dari pelanggar aturan gitu ya.
4: Iya, belum 100%. Ya. Mudah-mudahan kalau pemimpin nanti tetap memikirkan untuk rakyat, rakyat semakin sejahtera, lingkungan juga aman, nyaman.
1: Iya.
4: Itu pengarif.
1: Oke
4: jadi
1: deh.
4: Biar enak semua gitu.
1: Setuju, itu dia. Karena biar bagaimanapun juga kalau segala-galanya apa namanya tertib gitu ya, hidup juga jadi lebih nyaman.
4: Iya, kita pergi misalnya lihat pemandangan, iya itu tadinya tempat kumuh, nggak enak, tempat sampah numpuk. Sekarang udah dibenahin jadi taman, dikasih kursi, ada lampu, pada hilang, aduh, ikut sayang. Iya, jadi ikut kecewa gitu. Bagusnya kan tempatnya jadi bagus, enak, malah dirusak juga. Bagaimana orang kok nggak bisa tanggung jawab, bukan dia yang ngasih tapi malah ngambilin gitu. Yang Bang Arif, saya suka heran orang-orang yang model begitu itu.
1: Harusnya ikut jadi berkontribusi terhadap lingkungan ya. Ini malah ngerusak
4: menjaga, ya menjaga kan enak.
1: Betul.
4: Kita jadi kota lebih baik, keadaannya bagus, malah dirusak lagi kan. Gimana orang ada yang model begitu.
1: Iya,
4: itu ya. Mudah-mudahan bisa segera sadar.
1: Amin, amin, amin, amin. Oke lah kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Sehat selalu ya Bu Umi.
4: Sama-sama Bang Arif juga sehat semua. Terima kasih.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggerahan. Dari Pesanggerahan kita ke Sumenep. Jauh banget nih, melempar ke Sumenep. Selamat pagi, Cak Apip.
5: Pagi juga.
1: Iya, pagi-pagi ada kegiatan apa nih di Sumenep nih?
5: Enggak ada kegiatan apa-apa, Bang.
1: Wah. Lomba-lomba gitu enggak ada.
5: Di sini kita cuma nyumbang, Bang.
1: Oh, nyumbang doang. Lah terus yang bikin kegiatan siapa?
5: Yang bikin kegiatan ya RT sebelah.
1: Oh, RT sebelah. Oh, gitu. Iya. Lah itu terus nyumbangnya itu tadi nyumbangnya duitnya dikemanain, buat apa gitu? Kok disuruh nyumbang tapi enggak ada acara?
5: Biasanya yang datang ke perayaan lomba itu biasanya RT sama bendara aja, Bang.
1: Oh, perwakilan.
5: Iya, perwakilan.
1: Oh, gitu ya. Oke, oke. Berarti ya enggak semuanya datang gitu.
5: Enggak, Bang.
1: Oh, oke. Ya udah kalau begitu. Tapi kalau menurut Cak Afif nih, makna kemerdekaan Indonesia tahun ini apa yang mau disampaikan nih buat Indonesia nih, Cak?
5: Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari korupsi.
1: Indonesia terbebas dari korupsi, ya itu. Apalagi?
5: Terus ada lagi supaya bencana-bencana yang sekarang dialami saat ini tidak terulang kembali.
1: Oke, bencana semoga ini. Bencana ya, bencana alam mudah-mudahan juga bisa segera teratasi gitu ya. Buat saudara-saudara kita juga yang sedang tertimpa bencana di NTT juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan bisa segera pulih gitu ya kondisinya ya. Oke, dah kalau gitu. Terima kasih Cak Apip buat komentarnya. Sehat selalu ya. Selamat hari kemerdekaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Apip di Sumenep, Madura, Bang Po ya. Yang katanya sekarang ini kita belum merdeka dari dari korupsi ya. Mudah-mudahan segera ke depannya Indonesia terbebas dari korupsi supaya semua rakyat Indonesia hidup sejahtera. Amin ya rabbal alamin.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang hijau itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

98 Promoto FM, suara budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po nih sampai jam 10 pagi. Wah, di sekitaran Monas rame banget pagi hari ini Abang Po. Orang pada merasakan, menikmati, memeriahkan ya keseruan dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Karena banyak banget kegiatan yang akan diadain di Monas ya. Ada kegiatan apa aja sih hari ini nih di Monas ya Bang Po? Itu dari kemarin persiapannya udah wah seru banget ya. Ada pesta rakyat yang digelar di Monas hari ini ya Bang Po, dari siang sampai dengan malam hari. Pemerintah juga menggelar pesta rakyat di Monumen Nasional Jakarta hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesta rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung dari pagi sampai dengan malam hari ya. Ada perlombaan khas 17 Agustus dari permainan anak, panggung hiburan, dan juga pertunjukan ada drone show, video mapping, dan pesta kembang api di malam hari. Gak cuma itu Abang Po, pemerintah juga menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang datang ke kawasan Monas. Disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, sejumlah hadiah juga disediakan bagi masyarakat yang mengikuti perlombaan ya. Selain perlombaan, di kawasan Monas juga jadi ruang rekreasi buat masyarakat yang datang bersama dengan keluarga. Dan pemerintah juga menyediakan berbagai permainan anak yang bisa dinikmati sepanjang hari di hari ini, tanggal 17 Agustus. Ya, panggung hiburan juga disiapkan untuk menemani masyarakat selama berada di Monas ya, yang akan berlangsung hiburannya dari siang sampai dengan malam hari. Pesta rakyat dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam di sekitar kawasan Monas. Ada UMKM Expo, kuliner Nusantara gratis, souvenir gratis, lomba 17-an, permainan anak. Dan malam merdeka dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam, ada panggung harmoni Nusantara di Monas, Sarinah, dan Bundaran HI. Karnaval kendaraan hias di Monas, Sarinah, dan Bundaran HI. Kemudian immersive show di Monas sampai dengan Bundaran HI. Video mapping di Monas, drone show di Bundaran HI, dan juga atraksi kembang api di Bundaran HI ya Bang Po. Nah, buat Abang Po yang pengen datang, yang jauh-jauh mungkin ya, kalau bawa kendaraan parkirnya di mana? Nah, gak usah khawatir.

0: Mandarin Oriental Hotel, The City Tower, Taman Menteng, Gedung BNI, Wisma 46 Outdoor, Gedung Wisma 46 juga ya. Dan itu dia Bang Po ya. Dan juga kantong-kantong parkir tadi bisa Bang Po manfaatkan kalau Bang Po bawa kendaraan. Tapi kalau mau enak, gak mau pusing sama parkir, naik transportasi umum. Karena hari ini, khusus hari ini, naik LRT, MRT, Transjakarta itu cukup bayar 8 rupiah aja Bang Po ya. 8 rupiah untuk naik transportasi umum hari ini di Jakarta. Ih, mumpung ini ya Bang Po, mumpung. Ya mumpung ada, manfaatin deh buat rekreasi bersama dengan keluarga ya, jalan-jalan naik LRT, MRT, naik Transjakarta. Nggak usah pusing sama parkir ya kan, tinggal bawa badan aja. Asik gak tuh? Asik banget dong.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah jam 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat semua Abang Po yang udah ikutan komentar di WhatsApp-nya Pro 4 pagi hari ini ya. Buat semua yang udah ikutan kirim pendapat juga ya, kirim doa, kirim harapannya buat Indonesia Merdeka yang ke-81 tahun ini. Mudah-mudahan segala doa dan harapannya Abang Po bisa terwujud dan kita semua bisa hidup sejahtera tentunya ya. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari korupsi, merdeka dari kesengsaraan ya. Mudah-mudahan itu ya. Dan semua kita, masyarakat Indonesia, hidup bahagia sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu Bang Arif pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Effy Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Eri Sesan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan

Di Ragunan ada Pun Palem. Di Pun Palem ada skuter. Dek, kita ke pasar malam. Naik kemidi puter.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Delita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Malaga.

Prapat FM Surau Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau mau panjang ntar puyeng dong Abang Po dengar suara Aye ya. Ketemu lagi bareng Aye Joditya Bang Po di hari ini di Jakarta Budaya Cerita edisi Merdeka edisi 17-an. Abang Po di hari ini pre ya, libur ya Bang Po. Alhamdulillah ada, tapi kayaknya yang dagang tetap aja dagang Abang Po. Kita temenin ada Bang Po sampai jam 3 sore ya di siang hari ini, dan ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po di hari ini. Ya mau pergi-pergi juga kudu nanti perhatiin rute-rute Transjakarta ya Bang Po ya, biar nanti kagak salah kok rute ini kagak ada gitu. Ntar ya saya ceritain buat Bang Po tentunya di Jakarta Budaya Cerita bareng Ayu Joditya.

0: Jadi sebenarnya upacara Kuangkai itu adalah merupakan upacara kelanjutan, penyucian ya.
1: Kalau tidak diberi makan seperti ini, dia akan ganggu.
2: Pelosok Kalimantan Timur menyimpan berjuta kearifan lokal yang masih menjadi tradisi turun-temurun dari para pendahulu. Sejak lahirnya manusia ke muka bumi hingga kembali ke pangkuan sang pencipta, semua itu melalui prosesi adat yang dianut masyarakat setempat. Kutai Barat, salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai ini, menyimpan banyak tradisi karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang terdiri dari bermacam suku Dayak, bahasa, adat istiadat, dan kultur budaya Dayak. Salah satunya tradisi Kuangkai. Kuangkai adalah salah satu rangkaian ritual masyarakat Dayak Tunjung untuk menghormati arwah yang sudah meninggal. Ritual ini memiliki rangkaian upacara yang sangat panjang, yaitu 2 bulan penuh, sejak mumi orang yang meninggal diambil sampai acara puncaknya yang biasa diakhiri dengan pengorbanan kerbau atau sapi.
1: Kuangkai ini adalah ngumpul tulang belulang ini sudah belasan tahun dibuat acara kuangkai. Seperti ke depan yang akan beli kerbau ini kuangkai. Ini selesaikan karena mati baru. Mati baru ini pertama 7 hari 7 malam beruah. Beri makanan arwah 7 hari 7 malam. Nah, meningkat dari itu yang menengah adalah kenyau seperti ini yang kita laksanakan pemotong sapi pada hari ini. Iya. Jadi untuk ketiga kalinya nanti ada persiapan seekor kerbau dan lain-lain untuk kuangkai lagi.
2: Pada dasarnya, upacara kematian ini dilaksanakan agar arwah orang yang telah meninggal diantarkan ke alam baka yang disebut Gunung Lumut. Roh orang yang telah meninggal harus diantar ke Gunung Lumut dengan melakukan upacara pengantaran arwah ke gunung tersebut.
0: Tulang-tulangnya diambil, itu lalu upacara penyucian, gitu ya, itu yang biasa kuangkai. Tetapi kuangkai ini bisa juga diupacara bagi mereka yang belum sampai dengan tulang-tulangnya, tetapi harus ada orang lain yang diambil tulangnya, sehingga dia ada di situ yang tulang yang sudah ambil. Karena tulang ini adalah merupakan masa penyucian, gitu ya. Karena orang yang menuju ke daerah surga menurut kepercayaan orang itu yaitu Lumut. Ya, Lumut itu malah mengalami langkah ya. Jadi saya lihat tadi setelah dia meninggal, nanti dia diantarkan. Mereka percaya bahwa mereka ini adalah diantar ke surga yang namanya di Gunung Lumut.
2: Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi ini bermula pada saat seorang warga yang bermimpi melihat sang ayah yang telah meninggal dunia.
0: Ini semua adalah karena pada saat lalu itu, waktu awal-awal mereka hidup itu bahwa ada pernah yang namanya Kilip, itu ayahnya meninggal, itu dia hanya potong ayam ya. Waktu dia pergi ke Gunung Lumut, dia lihat ayahnya itu duduk mencangkung di situ dengan ayam 1 ekor di situ. Bingung dia kenapa jadi begitu. Lalu dia pulang, dia buat upacara, terus kemudian dia datang kepada ininya, kepada kakeknya ya, jadi itu datu. Terus dia bangunkan datu yang sudah lama itu, tapi bangun kembali. Lalu itu kemudian ditanya, itu kenapa itu ayah saya itu hanya dengan 1 ekor ayam hidup di sini? Iya, kamu kan hanya potong 1 ekor ayam. Nah, kamu harus buat upacara. Jadi dia disuruh buat upacara yang lebih jauh lagi sampai nanti mereka itu menemukan tempat yang memang sesuai dengan ininya.
2: Keluarga yang melakukan ritual kuangkai ini akan mempersiapkan berbagai acara, mulai dari upacara awal, upacara tengah, dan akhir.
0: Terutama keluarga yang induk itu biasanya mereka menggunakan pakaian bekabung, itu biasanya putih. Jadi bajunya putih, bawahnya putih, terus ikat kepala putih ya. Dan itu terus berjalan sampai dengan sampai upacaranya selesai. Nanti upacara selesai itu ada lagi nanti. Jadi ada upacara awal, tengah sampai dengan selesai. Nah, di dalam upacara tengah ini banyak itu tarian-tarian, ngerangkau dan sebagainya yang untuk menghibur orang meninggal itu ada dibuat upacara-upacara itu. Tetapi nanti setelah selesai itu upacaranya harus itu diputuskan. Nanti ada upacara memutihkan ini sehingga nanti boleh bergembira lagi.
2: Tradisi ini dilakukan masyarakat Dayak Tunjung sebagai bentuk penghormatan dan memperkenalkan leluhur kepada generasi penerus agar dikenal meski telah lama tiada.
1: Bahwa segala perasaan-perasaan balas budi, ingat jasa bapak atau nenek kakek. Nah, ya, jadi kita mengungkap kembali itu. Kemudian kita artinya supaya dijelaskan kepada artinya warga masyarakat Tunjung Benua ini, walaupun mereka sebagai masih anak kecil, harus mengetahui bahwa memang menurut kepercayaan Benua Tunjung ini kalau meninggal dunia, artinya ada roh arwahnya masih. Kalau tidak diberi makan seperti ini, dia akan ganggu.
2: Melihat banyaknya prosesi yang harus dilakukan, tradisi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan keyakinan bahwa tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tidak jarang masyarakat setempat tetap melaksanakannya, meskipun harus menghabiskan harta mereka.
0: Nah, jadi mengenai biaya itu, biasanya kalau yang namanya kuangka ini, karena itu dia tidak bisa sekaligus itu kalau biasanya. Jadi upacara yang pokok dulu, nah ini 7 hari itu sampai dengan 9 hari itu biasanya didiamkan aja. Nah, sambil mereka mencari biaya untuk upacara, karena upacara banyak biaya macam-macam ini. Nah, itu biasanya biaya itu kumpul dari semua keluarga, ya, dari semua keluarga, dan kemudian mungkin ada bantuan-bantuan dari luar yang masuk yang bisa ini, sehingga mereka ini. Tetapi pada dasarnya itu apa yang mereka miliki itu yang harus dipakai untuk itu. Jadi sampai-sampai kadang-kadang itu habis sama sekali. Jadi kalau sudah habis upacara itu habis semua dia punya ini. Artinya makanan segala macam itu habis semua. Karena memang itu tadi begitu caranya.
2: Meski masyarakat telah menganut berbagai agama, tradisi ini masih terus dilaksanakan masyarakat setempat sesuai dengan tradisi adat terdahulu dan disesuaikan dengan keyakinan yang dianut saat ini.
0: Tradisi ini tetap dilaksanakan ya upacara, walaupun mungkin banyak yang sudah menganut agama lain. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha ya. Tapi tetap mereka mau ininya. Jadi asal dia tahu orang tuanya itu masih punya keyakinan apa gitu. Walaupun dia tadi nanti masuk ke agama yang baru, tapi tetap dia diprosesi menurut tradisi itu sampai nanti upacara diserahkan kepada apa itu yang baru ya, kepada pastor, kepada imam, kepada siapa pendeta dan sebagainya yang baru ini. Nah, jadi tetap mereka mengadakan itu ya upacara, karena itu bukan upacara, itu mereka memberi makan, mengundang. Jadi selama 14 hari itu mereka mengundang itu arwah itu kan ini, ada dibuat upacara itu, ada tempat makan dan sebagainya. Nah, ini yang ini. Jadi terus mereka mengadakan itu sampai dengan nanti selesai.
2: Tradisi, budaya, adat istiadat dan keyakinan yang dianut masyarakat sejatinya dapat disandingkan sebagai warisan leluhur. Dengan melaksanakan tradisi ini, kita turut melestarikan budaya nenek moyang yang secara turun-temurun dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, di hari ini hari kemerdekaan, ulang tahun Republik Indonesia. Masih bareng ada Jority ya, di Jakarta Po Cerita. Abang Po, gimana di tempatnya Abang Po udah lagi lomba-lomba? Abang Po lagi ngaso dulu ya, karena nunggu lomba berikutnya. Ini ada cerita nih Abang Po, keseruan dari lomba di Kalimalang ya. Nah ini seru banget nih, ternyata nih Abang Po nih ada lomba panjat pinang di sono Abang Po ya. Di sono ada lomba panjat pinang ya, mana ini di kali Abang Po ini ngerebutin sepeda listrik, motor listrik Abang Po katanya begitu ya. Maksa sih ya. Nyoba buat naik ke pinang yang atas ya, tapi gagal lagi. Pada nyemplung ke kali Abang Po ya. Tapi ya apa namanya, pasti adalah yang menang tuh. Ada yang menang emang, ada Bang Po ya. Jadi bisa ngambil hadiahnya. Dan ini antusias warga buat nonton juga rame nih Abang Po ya. Buat Abang Po yang misalnya hari ini ada lomba, ada kemeriahan di tempatnya, boleh dikabarin ya, foto atau juga video. Kali aja nanti kita bisa posting ya sama admin kita. Kebetulan kita adminnya kagak lomba gitu katanya. Ya udah, ntar coba kita minta dia posting dah foto-fotonya Abang Po ya. Dikirimin aja di via WhatsApp ya di 08121124928. Nanti buat Abang Po yang lagi upacara mungkin tadi ya, tempatnya Abang Po di kompleknya, di rumahnya, atau juga ada lomba-lomba api gitu ya. Tapi foto Abang Po nya boleh. Ada foto Abang Po nya sama foto kemeriahannya atau keramaiannya, boleh ya, di 08121124928.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
2: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
1: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
1: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
2: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

menyala Indonesia merdeka di 17 Agustus 2026. Abang Bob masih bareng ada Juriti ya. Bu Retno di Bekasi ini kirim video sama foto keseruan makan kerupuk nih Abang Bob nih. Duh, kalau makan kerupuk ayo langsung pakai nasi. Nasinya bukan di piring lagi ya Bang Po, di atas kerupuknya. Terus diaurin garam biar langsung habis. Karena kan nasi putih kalau di atas kerupuk yang putih itu Abang Po, yang bakal lomba makan kerupuk itu dia langsung nempel. Jadi gak perlu pakai minyak lagi, gak perlu apa, dia tuh nempel Abang Po. Tinggal kita tempel aja nasinya, lalu itu diaur-aurin pakai apa namanya, garam, lebih berasa lagi Abang Po. Otomatis menang dah kita dah. Siap, terima kasih Bu Retno keseruannya di tempatnya nih ya. Coba kita puterin nih videonya, bisa gak didengar sama Abang Po nih, coba ya. Ya, kok habis suaranya? Oh, jauh suaranya nih. Bu Pipin, tolong, tolong, tolong. Siap, terima kasih ya Bu Retno ya. Ini antusias warga nih tempatnya Bu Retno ya, buat ikutan lomba ya. Tempatnya Abang Po gimana? Tadi sih tempat ayah berangkat tuh belum pada rapi, maksudnya belum pada siap-siap, masih di rumah masing-masing Abang Po. Kita jalan jam 6 kita pergi. Jadi kagak tahu kemeriahan tadi di deket kosan ya Abang Po. Udah dibikin terpal supaya nggak kepanasan yang ikut lomba. Terus juga jalan tadi tuh udah dibikin kayak jalur 1, jalur 2, jalur 3 tuh buat mungkin yang gundu, buat bocah-bocah atau apa gitu ya. Sama dibikin apa namanya, backdropan buat 17-an kayak gitu. Nah, buat Abang Po boleh ceritain ya di mari di 0812 1124 928. Sekalian nih ayo juga punya cerita nih Abang Po dari Transjakarta, buat Abang Po yang mau keliling-keliling di hari ini Abang Po ya, mau pergi-pergian nih. Ada beberapa rute yang dialihkan nih Abang Po ya, modifikasi sejumlah rute nih Abang Po di hari ini ya. Kayak misalnya nih Abang Po, rute 1 Blok M kota itu beroperasi modifikasinya jam 7.30 sampai 11.30 Abang Po. 16.30 sampai 23.00 layanan dialihkan lewat koridor 13 dan juga koridor 9 dengan tetap melayanin halte Tegal Mampang Abang Po, Rawa Barat, Pasar Santa, Tegal Parang, Widya Chandra, Telkomsel, terus Denpasar sama Simpang Kuningan. Sementara layanan nggak melayani halte mulai dari Monumen Nasional sampai Masjid Agung gitu Abang Po. Oke, bisa ke Pasar Santa pakai rute 1. Makan di Pasar Santa. Habis itu ada rute 2 Pulau Gadung Monumen Nasional Bang Po. Ini di dari jam 7.30 sampai 11.30, 16.30 sampai 23.00 layanan sementara nggak melayani halte Monumen Nasional, Balai Kota dan juga Gambir 2 Abang Po. Nah, rute 3 dari Kalideres Monas Abang Po via Veteran 7.30 sampai 11.30 dan 16.30 sampai 23.00 Abang Po ya. Layanan sementara nggak melayani halte Monumen Nasional dan dialihin buat melayani halte Pecenongan dan Juanda gitu. Terus rute 1A Pantai Maju Balai Kota ini dari 7.30 sampai 11.30, 16.30 sampai 2.00

14A, ada rute 5M, Kampung Melayu Tanabang nih Abang Po. Mungkin Abang Po yang mau dari Tanabang mau ke Cikini, ini dari 18.30 sampai 22.00 Abang Po. Sementara dialihkan ya, dan gak melayani bus stop Balai Kota 1 sampai MNC Center, serta menjadi melayani bus stop Stasiun Gambir 1 sampai Galeri Nasional. Terus juga ada rute 9D ya. Kalau tadi pagi ya masih bisa nih rute 9D ini Abang Po ya. Ini Pasar Minggu Tanabang Abang Po, nanti 18.30 sampai 22.00 enggak bisa melayani ada beberapa nih Abang Po modifikasi lalu lintas lewat Selipi. Jadi buat arah Pasar Minggu layanan sementara enggak melayani bus stop Jembatan Serong sampai Ben Hill. Sementara buat arah Tanabang ya layanan enggak melayani bus stop Ben Hill 2 sampai seberang Jembatan Serong. Soalnya nanti kalau jam 18.30-an tuh Abang Po, 16.30 sampai 18.30 22.23 itu ada kemeriahan juga, kayak misalnya di Sarina kayak gitu Abang Po. Tadi juga panggungnya udah siap-siap, sound systemnya juga udah siap-siap, udah meriah dah di situ ya. Di Sarina tuh Abang Po, kalau mau misalnya ke Sarina juga bisa tuh ya, buat ngeramein dah di hari ini Abang Po di HUT RI ke-81 ya. Pak Haris, nanti WhatsApp-nya saya baca ya abis ini ya, buat Abang Po yang mau cerita juga nih kemeriahan di tempatnya Abang Po di HUT RI ke-81 hari ini, boleh di 0812 11249 28 kirim foto juga, kirim videonya.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa 1 minggu, bener nggak?

0: Propot FM Surabaya Jakarta. Pak Haris ini kirimin video nih Abang Po nih. Ini katanya persiapan buat pesta rakyat besok di Kalianyar. Ini di mana ya nih, Pak Haris? Tapi besok ayo kan kagak libur. Kalau ayo libur mah kita bisa nyamperin sekalian pula ke Season City.
1: Persiapan panggung untuk esok dalam rangka acara HUT RI ke-81.
0: Oke, pesta siap. Rakyat. Oke siap. Kalau kita nyamperin mah kita bisa pulang ke Season City mampir kita. Itu loh Abang Po, kan saya pernah cerita sama Abang Po juga ya. Di Season City tuh ada bakso gepeng yang masaknya pakai rice cooker. Itu udah tahu di sono ada tahu-tahu, tapi niat sama kesempatan belum bisa nyampe ke sono Abang Po. Padahal kita naik busway itu bisa nyampe turun situ. Terus juga kosan udah deket ya, mau ke situ juga bisa. Kita dari Tenabang gitu, tapi jalan kaki nggak bisa ya. Gitu deh, siap. Terima kasih buat Pak Haris, buat Po Yuli juga. Ini kirimin foto nih ya, kemeriahan anaknya ikut lomba nih. Waduh, lomba bawa gundu alias bawa kelereng Abang Po ya. Ya buat Abang Po yang ikut lomba di hari ini, mudah-mudahan sih nikmatin kemeriahan HUT RI ke-81 ini ya Bang Po ya, walaupun dengan kemarin ya kita bisa dibilang agak sedih ya, saudara-saudara kita masih ada yang tertimpa bencana di NTT, di apa namanya, kemarin juga ada gempa ya yang di Simalungun sama Sulawesi ya Bang Po. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi gempa lagi nih ya Bang Po yang mengakibatkan korban jiwa atau juga korban yang lainnya deh ya. Kita doain deh di HUT RI tahun ini ya Bang Po udah berkurang deh ya kesedihan-kesedihan deh ya Bang Po ya, biar happy-happy aja deh kita ya di 2026 ini, karena kan harus terus berjalan hidup kita tuh Abang Po, jangan lama-lama kesedihan nih.

0: Aduh, gimana sih lo?
1: Salah mulu lo, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Rite jam 11.
1: Abang Pop, PT Transportasi Jakarta memodifikasi sejumlah rute layanan pada hari ini menyusul rekayasa lalu lintas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di sejumlah ruas jalan Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan modifikasi meliputi pengalian rute, penyesuaian titik pemberhentian, dan waktu operasional secara situasional yang memastikan layanan transportasi publik tetap beroperasi dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemkab Kepulauan Seribu menggelar festival lomba musik band di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu Pulau Pramuka Kamis kemarin untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Tri Indrawan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah generasi muda menyalurkan kreativitas melalui musik. Festival diikuti 6 grup band dari setiap kelurahan dengan tema Hari Pahlawan dan Perjuangan. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan menanamkan jiwa nasionalisme. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, Pak. Oh, ini Mang Yusuf di Kedoya, Bapak. Ini katanya Gang Kenanga, Jalan Pinang 1 Barat, Pondok Labu, Jakarta Selatan nih. Ada kemeriahan nih, anak-anak nih ada lomba-lomba. Merah-merah, putih merah semuanya bajunya, Bang Po ya. Ini kita setel dulu lah videonya. Selamat berlomba, gebyar kemerdekaan. Iya. Iya, Bu. Terus ini ada lagi. Itu sinengnya pakai kalung kebalik tuh, Mang Yusuf. Gimana sih? Ada yang pakai kalung, tapi kebalik ya, Bang Po, kalungnya. Kalungnya malah dikalungin ke belakang liontin ya, Bang Po, ke punggung. Kenapa? Biar gak nyangkut ya. Masukin ke baju ngapa, Neng? Iya, itu pada apa nih? Mau apa nih? 3. Yeah. Ini lari ngambil apa nih? Kita lihat dulu nih. Ngambil apa nih? Ngambil bendera ditukar, pindahin masukin ke botol. Iya. Main cepet-cepetan ya, Bang Po nih. Ini juga salah satu lomba yang populer, lomba yang sering dilombain ya, Bang Po, mindahin bendera ke botol ya. Iya, bisa ya. Ini yang ikutin bocah-bocah ya. Kita yang bangkotan yang kagak bisa ngikut ya, Bang Po, ya pasti menang lah. Siap. Iya, dah. Terima kasih Mang Yusuf ya buat kiriman videonya ya, Bang Po ya. Yang ada kemeriahan-kemeriahan ditunggu juga boleh ya. Di mari ya, Bang Po, di 0812 11 24 928.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
4: Iya deh.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Buat pelaku usaha ya UMKM tuh pasti punya harapannya maju, Abang Po ya. Biar makin dikenal banyak orang gitu ya. Terus juga bisa ya itu sih bisa ekspansi ya. Dari yang tadinya cuman di sekitaran tempat tinggal di Jalan Api gitu ya, bisa ke satu kota, terus nyebar lagi ke mana keluar kota, amin ya. Nah ini juga didukung sama Kementerian Dalam Negeri ya Bang Po, yang mana ngegelar festival bazar Kemendagri dengan ngelibatin puluhan pelaku UMKM ya Bang Po dari berbagai daerah. Nah kegiatan yang berlangsung kemarin nih 12-14 Agustus ya di kantor pusat Kemendagri Jakarta, ini diisi sejumlah kegiatan pemberdayaan edukasi, layanan publik sampai hiburan Abang Po ya. Ada juga di pembukaannya penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendagri Yana Bima Arya ini juga nekenin ya pentingnya peran UMKM buat ngegerakin perekonomian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nih Abang Po gitu ya. Dan kalau dari Menteri Dalam Negeri sendiri Tri Tito ini juga nyorotin Abang Po peran DWP nih Abang Po nih buat mendorong pemberdayaan keluarga dan juga penguatan ekonomi masyarakat, di mana DWP ini juga diharapin turut menggaungkan juga nih gerakan cinta produk dalam negeri sekaligus ngebantu ngembangin potensi ekonomi masyarakat sampai ke daerah-daerah gitu Abang Po. Nah, Festival Bazar Kemendagri ini disenggarain sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ya, buat bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia Bang Po di Kemendagri. Nah, ada sekitar 57 tenan UMKM Bang Po yang ramein festival ya, nawarin produk mulai dari kuliner ada, fashion ada, kerajinan ada, sama kebutuhan rumah tangga juga ada Bang Po, sampai produk kreatif lainnya gitu Bang Po. Abang Po juga kudu sering-sering nih ikut organisasi atau juga komunitas atau kegiatan-kegiatan buat ini kayak begini nih Abang Po, biar orang juga makin kenal, makin banyak ya. Terus buat ikut kurasi juga kalau bisa sih produknya dimodifikasi terus Abang Po ya, dicoba-coba yang baru diinovasi. Kalau bisa minta respon atau juga minta saran dari orang lain Abang Po, supaya ada improvisasi dari kita dan juga perbaikan gitu Abang Po, biar makin maju, biar lolos kurasi, biar makin sering diajak buat bazar-bazar kementerian-kementerian Abang Po, kan makin banyak nanti yang tahu produknya Abang Po.

Dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang, kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jody ya, di mari di Jakarta Punya Cerita edisi kemerdekaan RI ya Bang Po ya. Di hari ini siapa yang saudaranya, tetangganya ke upacara di Monas Abang Po atau upacara di istana. Nah, ini ternyata ini pemerintah ngasih souvenir kayak biasa Abang Po kalau ada acara nih Abang Po ya. Nah, ini ternyata isinya itu ada karet, tali karet Abang Po sama gundu. Nah, kenapa kok tiba-tiba kita dikasih tali karet nih gitu kan. Ada videonya tadi pagi saya lihat tuh Bang Po ya. Jam 10 saya lihat videonya, ternyata isi souvenirnya ada tali karet sama gundu Abang Po. Nah, istana kepresidenan ngasih souvenir HUT ke-81 ya ke tamu Istana Merdeka Abang Po, termasuk gundu dan juga karet lompat yang jadi sorotan nih. Jadi Mensesnek Prasetyo Hadi ini nyebutin souvenir permainan tradisional tersebut ini tujuannya ngingetin masyarakat ya sama tradisi dan juga budaya Indonesia Bang Po. Jadi goodie bag yang isinya macam-macam barang nuansa merah putih kayak kipas, buku, gelas, topi, kaos, anduk, tatakan gelas dan card holder ya. Nah, ini cukup beragam juga Bang Po. Ada mulai dari kipas warna merah, terus juga buku ya, ditambah tadi permainan tradisional kayak tali karet dan juga si gundu Abang Po. Ternyata ada manfaatnya, ada tujuannya buat ngingetin kita Abang Po, di Indonesia ada lo permainan gundu sama si tali karet ini, biar nggak hilang ditelan zaman gitu Abang Po. Biar yang dapat, oh gitu maksudnya, dulu ada permainan tali karet. Kali aja nanti lagi iseng di rumah main sama saudaranya, sama ponakannya atau sama tetangganya mungkin ya, main tali karet gitu ya. Boleh, bisa aja gitu deh Abang Po. Ternyata ada cerita di balik dapat isi souvenir tali karet dan juga gundu dari upacara atau juga kemeriahan di istana hari ini di Monas ya Bang Po ya. Yang mau bagi-bagi cerita boleh ya Bang Po ya di 0812 11 24 928, video foto boleh ya Bang Po ya, kemeriahan lomba di tempatnya Bang Po atau tadi ada upacara tempatnya Bang Po, boleh kasih tahu aja ya, nanti kali aja dimasukin sama admin kita di sosial media kita. Di status WA juga nanti ada tuh ya, video dari Bu Retno, video dari Mang Yusuf, nanti ada tuh, nanti bentar lagi katanya mau diposting sama admin kita ya. Ditunggu aja Bang Po.

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

Robot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po tuh admin kita udah posting ya. Kiriman dari Bu Retno di Bekasi dan juga Mang Yusuf di Kedoya di Pondok Labu, Pondok Labu benar ya. Buat Abang Po yang punya keseruan atau keramaian tadi lomba atau juga upacara di tempatnya, boleh ya dikirimin di WhatsApp di 0812 11249 28, videonya atau mungkin fotonya, nanti biar admin kita ada kerjaan gitu sebelum dikatanya mau nonton. Mentang-mentang libur, iya sih, lagian salah kita juga ngeganggu orang libur ya. Ya deh Abang Po, gak apa-apa deh. Pokoknya yang ada kemeriahan tempatnya Abang Po boleh dikirimin ya via WhatsApp di 0812 11249 28.

0: RRT jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda dan nelayan membentangkan bendera merah putih sepanjang 50 meter di kawasan wisata Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara hari ini. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kegiatan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus meningkatkan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan dilakukan di atas kapal nelayan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Warga Jakarta Selatan memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum untuk bebas berkreativitas dan berinovasi. Pelukis barang bekas Bang Ipul mengatakan, kemerdekaan diwujudkan dengan kebebasan masyarakat berkarya dan mengembangkan gagasan. Sementara salah satu ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Imam Basori, mendorong warga berperan menciptakan solusi melalui kegiatan lingkungan, keamanan, dan sosial. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Pompa sebarang ada Juri Tia di Jakarta Pukul Cerita edisi HUT RI ke-81 ya. Ini ada Bu Linda Yanti kirim video dan juga Bu Tuwi di Bojonggede Bogor. Coba kita lihat video-videonya ya Bang Po ya. Alvaro, Alvaro, agak gedean dikit Alvaro. Alvaro, oi, Alvaro, oi. Nah, terus ada Bu Tuwi nih di Bojonggede, coba kita lihat ya.
1: Satu, kita lihat dari sini baru ada satu ya.
2: Ayo Mama Ima, semangat ayo.
0: Ayo, ayo Mama Ima, awas ngebul Mama Ima. Ini ngambil karet atau apa sih? Ayo ngezoomnya susah nih kalau di komputer. Terus juga cerah ya, alhamdulillah ya Bang Po ya untuk hari ini ya. Ya itulah ya apa namanya rezeki juga lah Bang Po. Jadi segala aktivitas di hari ini bisa dimudahkan ya Bang Po ya. Terus juga Bang Afif di Sumenep ngasih api-api. Buat Bang Po yang lain boleh ya dikirimin ya via WhatsApp di 0812 11 24 928. Keseruannya di hari ini di HUT RI ke-81 mungkin ada lomba-lomba lagi, boleh dikasih tahu ya. Nih Bu Linda Yanti, oh kirim video lagi Bu Linda Yanti, coba kita lihat nih. Ini lomba apa nih Bu Linda Yanti nih? Asia. Ini Bu Bunda Yanti kenapa lari-lari, Bu? Oh, ngalingin. Biar enggak ngalingin yang lomba ya, Bunda Yanti ya, lari ini yang ngibrit. Siap deh, buat Bang Po yang mau cerita boleh ya di 0812 11 24 928 kemeriahan lomba atau juga upacara tempatnya Bang Po.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Udah, dimari aja.

Perompat FM Surabaya Jakarta, Bang Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat siang Abang Po semuanya. Kalau ngirim foto dan juga video sesudah 17 Agustus gimana? Masalahnya lomba mancingnya 22 Agustus. Hari ini adanya apa, Bang Afif? Ya, kalau misalnya ada lomba anak-anak kagak ngapa-ngapa. Kalau ada lomba yang lainnya emak-emak juga kagak ngapa-ngapa. Ya, kalau ada tadi upacara juga ngapa-ngapa. Ya. Dikirimin aja. Pokoknya keramaian ada di hari ini, ya. Gitu. Bukan harus lomba 17-nya, tapi yang hari ini ada di tempatnya Bang Api Pape, mungkin di gang sebelah atau di dua gang lagi gitu ya. Boleh dikasih tahu aja ya di 0812 1124 928 buat Abang Po. Yang lain juga masih ditunggu ya di Jakarta Punya Cerita.

Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam,

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jodity ya di siang hari ini. Gimana yang punya kemeriahan-kemeriahan di tempat nih? Boleh dikabarin, dikirimin ya Bang Po ya. Di 0812-1124-928 Abang Po. Entah itu upacara, entah itu lomba-lomba, boleh dah dikabarin deh Abang Po di 0812-1124-928. Kenapa? Bang Dino kenapa? Hah? Hari ini kan tanggal merah. Iya kagak ada. Ya pulang gida. Iya ditanyain sama tim teknik Abang Po, ada suara Budi Nusantara? Kagak ada, kan tanggal merah gitu. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita masih ditungguin ya di 0812-1124-928. Siang ini pada makan apa nih Abang Po? Kalau kita sih baru dapat kiriman makanan ya, rice bowl. Ih, alhamdulillah. Kalau Abang Po apa nih? Dapat makanan apa mungkin? Nasi box apa di upacara tadi? Boleh diceritain Abang Po, di mari juga boleh, sama aja ya. 0812-1124-928. Tapi ini kan ayah dapat nasinya nasi pakai ayam gitu ya, chicken katsu gitu Abang Po. Kayak bawaannya pengen yang manis aja. Kita kebalik ya. Ah udah, lidah tuh suka aneh-aneh Abang Po. Lagi makan yang asin, pengen yang manis-manis kayak begitu. Tapi ya karena emang lagi tujuannya pengen hidup sehat ya, harus dilawan nih, kudu ayah lawan nih, kudu minum air putih banyak-banyak ini. Kalau bisa ya air dingin deh kalau bisa tuh. Kalau ayah gitu Abang Po. Jadi supaya ke distract tuh rasa kepengen makan lagi, itu minum air dingin gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa di ini apa namanya dilakuin Abang Po. Jadi ya itu bisa kontrol, nggak terlalu banyak ngemil gitu, nggak terlalu banyak jajan-jajan lagi. Walaupun sekarang jajan juga kalau lagi kepengen aja dan juga sesekali gitu, kayak minum milk tea aja nih ayo bikin, kagak beli Abang Po. Soalnya kalau beli kenapa? Beli 1 gelas 20.000. Kalau kita bikin itu bisa bikin 2-3 gelas ukuran yang sama dengan modal yang sama, harga 1 cupnya.

0: gitu ya. Nah, sejarah tumpeng Abang Po itu berakar dari tradisi purba Nusantara yang memuliakan gunung tuh Abang Po ya sebagai tempat suci ya, bersemayamnya dewa-dewa atau juga leluhur. Nah, bentuk kerucut tuh sengaja ditiru Abang Po ya dari bentuk Gunung Mahameru yang disakralin Abang Po gitu. Nah, kerucut yang menjulang ke atas itu Abang Po itu maknanya arah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus simbol keselamatan, kesuburan dan juga kesejahteraan. Nah, terus nih, kan ada tumpeng di bawahnya itu ceritanya ada lauk pauk ya Abang Po ya, dikelilingin. Nah, itu nyeritain nilai berbagi dan juga kebersamaan Abang Po gitu, dengan macam-macam pilihan si lauk pauknya gitu. Nah, tumpeng itu deket sama perayaan kemerdekaan, bukan karena diciptain khusus buat kemerdekaan Abang Po, tapi karena nilai syukur dan juga kebersamaannya cocok nih Abang Po sama semangat Agustusan. Nah, kalau pas dipotong, yang dipotong tuh bukan cuma nasinya ya, tapi ada maknanya. Maknanya apa? Makna Indonesia, Bang Po. Gitu. Jadi pas gunungnya dipotong tuh di atasnya, terus dibagi-bagiin sama ambil ayam, ambil urap, ambil tahu tempe, ambil apa lagi? Biasanya di tumpeng ada apa? Mie ya, sama sambal goreng ati kayak gitu-gitu, Bang Po. Nah, itu simbol kebersamaan dan simbol makna Indonesia yang beragam-ragam, meragam-ragam. Minananana. Kita setel itu aja kali ya, Bang Po ya. Lagunya meragam-ragam. Ntar kita coba cari dulu ya. Meragam-ragam. Ada. Ada nih lagunya. Caranya bebangkis dulu Abang Po. Ini namanya juga kita live action ya Abang Po. Bisa bebangkis, bisa bertahak in this situation. Ini deh Abang Po. Ntar kita balik lagi ya. Di jam 1 kita cerita-cerita nih Abang Po. Ada yang mau saya ceritain sama Abang Po. Tapi nanti ya. Di jam 1 sembari yang masih nungguin ya kabar-kabar atau juga foto video dari Abang Po keramaian di hari ini.
1: Pergoci alamat ragam-ragam dokter-dokter narosia desa nawalu naeng manoktor ninna nasida dipanggil nasida baik kamu masuk lagu meragam-ragam baik musik naik.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Propat FM. Suara budaya.

Kalau lapar makan Abang Po. Ya kita temenin makan siangnya Abang Po di siang hari ini. Sekarang udah jam berapa sih? Ayo suka lupa lihat jam Abang Po. Kalau ini ntar kebablasan aja kan. Soalnya ayo gak mau kebablasan. Biar pas gitu waktunya. Sama biar lagu-lagunya keputar di mari Abang Po ya. Di siang hari ini Abang Po masih boleh berkabar ya. Di tempatnya Abang Po. Apa nih kemeriahan keramaiannya ya di siang hari ini. Lombanya gimana kalau Bu siapa tadi tuh? Ah, lupa kan. Bu Tuwi di Bojonggede Abang Po. Itu lombanya dari hari Sabtu, Minggu sama hari ini terakhir nih Abang Po. Berarti hari ini pengumuman nih Abang Po nih. Siapa yang menang nih Abang Po nih? Siapa yang menang, siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Pokoknya intinya mah kalau lomba kayak 17-an kayak begini dari kita untuk kita sih, ya kan sih Abang Po ya.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pol Lomba Tarik Bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes Abdul Haris mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Sobat Budaya, jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan, dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun ayam bakol di hingga samping sekolahan kayak ini. Kalau orang istirahat kan, orang mentale bapak berdamprak, kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi, nambah ngenali adik-adik.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat Budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya orang tuh kada tertarik ngawan purun nih. Orang tua orang tuh ketuju sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun nih mulai tertarik, rasa rame juga lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami nih mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan Palam ini.

0: dari masyarakat itu kemarin itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Kami sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung purun ini, pengrajin purun ini cuma bisa bikin bako, tikar, dan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung purun ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyuh badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesin ini bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjir mesin ini bakul itu 1.000 kembali. Semalam ada 2 kali mengirim, 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, yang jauhnya itu 3 negara, Irak, ke Iran, ke Turki, tiga. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asa nyaman, kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

0: Terima kasih Kampung Gurun.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Prompot FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan Ayo Jodity ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpo Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap, abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Lohor kan jam 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kata ya, kata si Mpok Yuli tuh ya. Jam 3 baru diumumin, Bang. Gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo Pro 4.
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Umi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Panas begini, berhenti dulu, ntar abis asar diterusin lagi.
0: Oke, lombanya atau apanya Bu Umi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya, makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin, bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bu Umi.
2: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Ya enggak apa-apa kan. Terus, buat kalau itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita, iya, untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya, iya.
2: Terus
0: iya,
2: sekarang iya, ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya, sekarang ganti kantong plastik.
0: Iya.
2: Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai das dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua. Iya, ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak-anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu. Ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya, ya Bu Umi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
2: Ada yang nambahin indomie sama telur gitu.
0: Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame. Iya.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut dulu ikut, sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut. Jadi ada generasi penerus. ikut terus gitu. Rame-rame.
0: Bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya. Dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
2: Granada, ya. Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung. Iya. Bu Linda rajin.
2: Iya, Bang Jojo.
0: Siap, berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bu Mia.
2: Iya, masih nunggu, lagi panas banget kayak gini, apalagi jadi ntar udah agak kademan dikit gitu mulai, mulai lagi.
0: Siap iya, deh, gak apa-apa gitu. Istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir gitu dah
2: Iya itu
0: siap
2: ya kan? Itu aja mesti kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu. Betul. Ya istirahat ntar diterus lagi gitu Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka. Ya,
2: Merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa.
2: Terima kasih
0: Bumi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poyo berarti sama nih, ntar lanjut lagi jam 3 ya. Kalau Mpo Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja, kelar pada asar gitu Abang Poyo. 08 12 11 24 928 buat Abang Poyo mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Walah, siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit.
0: Sempat sebentar tapi ya.
3: Bentar pas aku mau ke lapangan nih hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi, Ica.
3: Cuma gerimis, Ci.
0: Hah? Ica upacara tadi di sana.
3: Enggak lama sih upacara.
0: Kali aja dari aja. Dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap. Lomba nyanyi mulai jam berapa, Ca?
3: Menyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar ke sana lagi. Apa
3: nanti
0: pengambilan?
3: Nanti ke sana lagi jam habis sholat asar aja.
0: Oh, pengambilan hadiah. Atau masih ada lomba?
3: Enggak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh. Nah, terus
3: anak-anak yang ikut lomba-lomba.
0: Ica ikut lomba nyanyi enggak ada yang enggak dapat hadiah?
3: Kasih tahu enggak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu.
3: Bang Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lombanya itu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang-kadang terganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja tuh tiap tahun. Aduh.
0: Ya gak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Namanya... Tapi kalau di sini ada lagi tuh yang bapak-bapak pakai main sepak bola pakai baju dasar, gak boleh.
0: No, udah gak ada lagi ya?
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masa bapak-bapak itu dah.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa udah?
3: Kalau dulu ada.
0: Iya, udah ada aturannya sekarang.
3: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa aja, jangan pakai baju dasar. Bapak-bapak
0: itu dah. Iya. Siap. Berarti ini masih nunggu ya, Cai? Ke sana nanti ngapain?
3: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan iya. Aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya.
3: Kan, habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan, penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Itu udah pulang itu yang kemah.
0: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.

0: ibu-ibunya juga ada kembali menyanyi. Jadi
1: rame ya berarti ya Cak ya.
0: Nanti malam pengumuman, nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
1: Oke.
0: Kan sudah malam teh nanti malam. Aku bukannya sedih loh kalau sudah malam-malam tahun malam-malam begini ya, masa terus karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Nanti lagi tahun depan lagi.
1: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat dah.
0: Masih ketemu tahun depan.
1: Iya. Betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ica buat ceritanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jauh juga sampai jam 3 ini.
1: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone ya Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bu Nidati ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Nidayanti, terima kasih. Buat Abang Po, nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipake buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abangpo UPK PBB 1 Babakan Jakarta Selatan menggelar pameran permainan tradisional Betawi untuk menyemarakan HUT ke-81 RI. Kepala UPK PBB 1 Babakan, Debi Novita Andriani, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama kepada generasi muda. Pameran menampilkan permainan seperti dampu, peletokan, dan karet, serta lokakarya gambang kerombong dan pembuatan bir peletok. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga lingkungan Sukadiri, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, menggelar upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di kawasan situs sejarah Keraton Surosowan. Ketua Sukadiri, Skuad Miftahullah, mengatakan drama tersebut bertujuan mengenalkan sejarah perjuangan Banten kepada generasi muda dengan melibatkan 500 hingga 500 warga. Kegiatan yang digelar secara gotong royong dan swadaya tersebut dimeriahkan drama kolosal yang mengangkat perjuangan pahlawan Banten K.H. Ahmad Khotib dan K.H. Syamun. Habis di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po di jam 14 alias jam 2 lewat 7 masih bareng ada Ejority ya. Dan gimana nih tempatnya Bang Po, masih udah mulai rame-rame lagi atau gimana nih di tempatnya Bang Po? Boleh dah ceritain ya Bang Po ya, tadi ya di upacara di istana itu yang nyanyi Lukenal Veronica ko, dia ternyata nyanyi di sono ya Bang Po ya, tampil di Istana Merdeka. Udah cakep sama sama pakai baju khasnya di tempatnya Bang Po. Ada telepon yang masuk, kita angkat dulu dah ya. Pak Mahrum sabar dulu ya, ini ada telepon duluan nih di 021, kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Abah Haji Suwanda, gimana kabarnya?
1: Betul sekali. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Iya, betul. Merdeka.
1: Begitu barangkali.
0: Iya, kabar sehat ya, Abah ya.
1: Iya.
0: Gimana di sono aman?
1: Ya.
0: Iya, Bah, boleh dikecilin dulu suara radionya, Bah.
1: Ini nyanyi juga kan harus hafal kita juga ya.
0: Betul, iya.
1: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Gitu kan?
0: Iya, betul lah. Siap.
1: Maaf kalau ya.
0: Gak apa-apa. Di sana ada lomba apa aja, Bah?
1: Ya?
0: Ada lomba apa aja di sono?
1: Oh, lomba biasa, Om Jo. Lomba tradisional.
0: Oh, apa itu?
1: Ya, di antaranya itulah ya biasa makan kerupuk, gitu ya. Mentok tereng, gitu ya. Tarik tambang. Tapi yang terutama itu ibu-ibu tuh.
0: Ibu-ibunya ngapain?
1: Iya. Kalau main bola sekarang itu ya kena lapangan jauh tuh. Mm-hmm. Jadi tidak ada nih. Kalau dulu itu betul. Sekarang main bola untuk main bola hiburan ya, maksudnya.
0: Iya.
1: Di orang-orang yang tua.
0: Iya.
1: Pakai baju perempuan gitu. Tapi sekarang mah ya tidak ada, ditiadakan karena mungkin orang-orangnya ya kalau sudah tua-tua mah malu lah maksudnya ya.
0: Iya, betul.
1: Yesus ya Abah mah. Sekarang hanya tinggal menonton aja. Mendoakan kepada para pemuda yang sekarang sebagai pelopor untuk apa namanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu
0: siap.
1: Itu barangkali berjaga ya.
0: Iya. Abah kalau dulu ikut lombanya lomba apa, Bah?
1: Bagaimana?
0: Kalau dulu lombanya suka ikut lomba apa? Kalau di 17-an dulu.
1: Abah dulu?
0: Iya.
1: Kalau Abah dulu itu waktu masih muda ya, di waktu Abah di daerah Abah sendiri dulu itu ada main bola pakai egrang tuh.
0: Bola pakai egrang? Kagak jatuh?
1: Iya. Ya jatuh lah jatuh gitu. Tapi ya dengan jatuhnya itu menjadi suatu hiburan. Ketawa semua kan?
0: Iya, iya betul.
1: Yang dicarinya itu kan hiburan supaya ketawa. Lalu dekat dulu ada sungai namanya Sikapunung tuh dekat dari Abang. Itu pakai itu apa namanya gebuk bantal tuh.
0: Oh iya, masih ada sampai sekarang tuh kalau gebuk bantal.
1: Pernah tuh gebuk bantal ya. Jadi macam-macam lah yang dulu itu ya.
0: Iya.
1: Apalagi itu ada pertandingan permainan umpamanya gatrik gitu ya. Itu dilombakan gatrik juga.
0: Oh alah, gitu. Semua dilombain ya.
1: Dulu. Ya, itu barangkali ya. Mengejar yang apa pernah lakukan ya di daerah.
0: Iya.
1: Kalau sekarang masih tinggal menonton.
0: Nonton aja, betul. Iya.
1: Itu saja yang barangkali mengejar ya.
0: Siap, Abah. Terima kasih buat ceritanya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jiswanda, Abang Po di Maja. Iya ya. Jadi apa namanya buat Abang Po yang masih mau cerita lagi di tempatnya Abang Po lagi ada keramaian apa, boleh kirimin video juga ya. Itu tadi terakhir kita juga kirimin nih ya apa namanya admin kita dari Bu Umi di Serang ya, Bunda Umi di Serang. Ini kirim apa namanya video aktivitas di tempatnya ada lomba ya, lomba makan kerupuk anak gitu. Tuh, siap dah semangat merdeka. Oke, siap buat buat Abang Apo yang kalau mau kirim video lagi masih boleh ya, dikirim aja di 0812 11 24 928.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rompet FM Tura Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jory ya di siang hari ini, di menit-menit terakhir ya, masih di 20 menit lagi sih sebenarnya. Di menjelang kemerdekaan tuh kemarin banyak banget ya pawai-pawai Abang Po yang dibikin ya sama warga. Ada pawai-pawai yang unik tapi nanti aja ceritain ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
1: Ceritain ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
0: Iya, nggak tahu nih siapa yang telepon ya. Ngetes suara aja nih kayaknya nih ya. Dan ini juga beberapa ada pawai yang ada di ini ya Abang Po ya, di Toba ya. Ini ada apa nih, di Toba tuh minggu kemarin ya Bang Po ya, ini ngadain pawai obor dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Bang Po. Nah, di situ ya sebelum pawai obor Abang Po dilakuin upacara pemberkatan pawai di lapangan kantor Bupati Toba. Nah, inspektur upacaranya itu kemarin kepala Kejaksaan Negeri Toba Abang Po ye. Terus juga prosesnya diawalin tuh dengan penyalaan obor secara simbolis sama inspektur upacara gitu Abang Po. Terus ya apa namanya keliling ya di Kota Balige, dan juga peserta bawa obor sembari ngomadangin lagu-lagu perjuangan Abang Po gitu. Nah, namanya itu pawai Tabtu. Nah, ini jadi bagian penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Abang Po. Selain mengenang perjuangan dan juga pengorbanan para pahlawan, ini tradisi ini jadi momentum Abang Po buat numbuhin semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan sama tanah air, khususnya buat generasi muda gitu. Nah, kalau kemarin Abang Po banyak nih pawai-pawai yang unik nih ya yang diikutin sama warga gitu. Ada yang kostumnya unik-unik, ada kostumnya bentuk telur ya, mama pakai telur. Terus juga ada pawai yang mama jadi mak lampir. Terus juga ada pawai yang anak-anak jadi lontong loncat gitu ya Bang Po ya. Tahu sendiri ya lontong loncat apa, enggak usah dijelasin. Dan juga pawai-pawai yang lainnya. Mungkin tempatnya Abang pun juga ada pawai atau apa gitu ya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, boleh diceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkenya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: yang masih nunggu buat pengumuman pemenang, ya nggak apa-apa, nunggu aja dah Abang Po . Tapi jangan terlalu lama karena menunggu itu nggak enak Abang Po. Ya enak tuh nunggunya bareng Ridho Roma kali ya Abang Po . Menunggu apa? Gimana nyanyinya? Awah gitu dah, awah lap. Dia yang mancing, dia yang lupa ya Bang Po . Gitu deh Bang Po . Bentar lagi bakal masuk ke dangdutnya Abang Po . Bakal diganti nih ayenya. Karena ayo kudu pamit nih Abang Po dari ruang dengar Abang Po . Kita mau ada apa lagi nih? Kita mau pergi. Salahnya mau kemana? Au . Biarkan kaki ini melangkah Abang Po . Cilah. Nah buat Abang Po yang lagi nunggu buat pengumuman pemenang buat 17-an kali ini, silakan menunggu Abang Po. Jangan lupa makan, yang belum makan Abang Po biar gak sakit ya. Tapi ya udah deh, ini ada telepon, kita angkat terakhir deh. Siapa ini ya? Ada ketinggalan barang kagak nih? Halo Perompat, assalamualaikum.
1: Halo Perompat, Bang Toto, iya. Mau pulang.
0: Ya Bumi, kenapa Bumi? Ada ketinggalan.
1: Mau tanya itu tadi yang lagu Panjaitan Bersaudara kayaknya berjudul Pilu ya Bang Cocok.
0: Aduh.
1: Yang judulnya, lagu Batak tadi.
0: Coba ntar kita lihat dulu ya Bumi ya.
1: Iya. Ya udah ntar malam request. Request sama Bang Wawan. Saya pernah itu request lagu Gereja Tua.

0: Lagunya Panjaitan. Oh, di situ ada ya Bang Jojo ya?
1: Tadi Panbers itu
0: Iya.
1: apa Danggol?
0: Punya ya.
1: Danggol.
0: Punya lagu-lagunya.
1: Tadi judul lagunya Danggol, Bu.
0: Oh, Danggol.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Indonesia kok itu judulnya Pilu.
1: Oh, ya mungkin
0: Sama.
1: itu tuh ini bahasa pakai bahasa Batak.
0: Oh iya, ya udah
1: Iya.
0: ntar malam dah pesen kerupuk wawan
1: Iya,
0: gitu.
1: pesen.
0: Iya, nanti mau ngasih tahu kalau di tempat saya ini kan 17-an rutin dari dulu tuh mesti makan nasi tumpeng Bang Jojo. Jadi
1: Buat
0: bikin
1: syukuran
0: nasi
1: ya.
0: tumpeng, iya sampai 10 tampah, nanti CRT suruh ngumpul jam 10 malam doa terus makan bersama gitu. Ya
1: Oke,
0: udah, terima
1: siap
0: kasih Bang
1: Bumi.
0: Jojo.
1: Sami-sami
0: Iya.
1: Bumi.
0: Selamat. Ya, hati-hati pulangnya gitu aja. Ketemu
1: Iya.
0: lagi.
1: Iya,
0: Tuh.
1: siap Bumi.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan Abang Po ya. Dan buat Abang Po abis ini bakal ada dangdutnya. Jadi buat Abang Po yang mau request lagu dangdut bisa ya. Nanti di jam 3 sampai jam 5 bisa WhatsApp di Mari Abang Po atau telepon dah ya. Nanti barengan Po Marana Suwendi ya di dangdutnya, dan dilanjut lagi sama Belantek di obrolan tanpa teks sampai jam 8 malam. Jadi itu pamit undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Bapak ayah mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abangpo PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan modifikasi layanan sejumlah rute pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Penyesuaian dilakukan seiring adanya rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di sejumlah ruas jalan Jakarta. Meski demikian, TransJakarta memastikan layanan tetap beroperasi dan masyarakat tetap dapat menggunakan transportasi publik selama kegiatan berlangsung. Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardani, mengatakan modifikasi meliputi pengalihan rute, penyesuaian titik pemberhentian, serta penyesuaian waktu operasional pada sejumlah layanan. Beralih informasi yang lain, ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter di Kota Tangerang, Banten hari Minggu kemarin. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kecintaan terhadap Indonesia sekaligus memperkuat semangat persatuan. Kirab yang mengusung tema bersatu dalam kemerdekaan melangkah menuju Indonesia maju juga diisi marching band, tari tradisional, atraksi debus, dan deklarasi sikap kebangsaan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Promosi Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari ini 17 Agustus 2026 ya. Ada Ayah Po Mariana Suwendi nemenin Abang Po di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat semua orang pada gembira dengan perlombaan, acara-acara hiburan, musik dan lain sebagainya, ada juga yang mungkin hari ini kayak semacam apa ya, sedih hatinya ya, karena beberapa hari jelang hari kemerdekaan, saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam ya Bang Po ya, gempa bumi. Jadi turut prihatin untuk wilayah yang terdampak. Semoga cepat pulih kembali. Semoga ini juga jadi perenungan buat kita ya Bang Po ya, warga negara Indonesia, untuk selalu waspada dimanapun Abang Po berada. Yang paling penting juga sore hari ini, walaupun cuaca panas luar biasa ya warga Indonesia ya, khususnya Jakarta dan sekitarnya sih ya Bang Po, pada lomba di mana-mana, bener-bener deh, yang tua, yang muda, yang bocah, semua pada ikutan lomba. Seru banget ya Bang Po. Coba ceritain dah keseruan di daerahnya Abang Po, di tempat tinggalnya Abang Po, di momen 17 Agustus hari ini kayak gimana sih? Perlombaannya masih berlangsung gak? Kalau dari rumahnya sore hari ini masih berlangsung, ada part 2-nya. Nanti malam ada kayak semacam pembagian hadiah. Kalau dari rumah Aye, kalau tempatnya Abang Po gimana? Silakan mau kasih ucapan di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga boleh, harapan dan doa untuk negara tercinta Indonesia di usianya ke-81. Sambil request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakia. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Dangdutnya

Arta, bintang dangdut dari Inul Daratista. Is, mantap. Eh, kemarin tuh ada satu acara musik yang tamunya itu Mbak Inul, Abang Po. Nah, kalau generasi-generasi sekarang kan enggak terlalu kenal banget Mbak Inul ya. Nah, milenial ke atas tuh kenal sama seorang Inul Daratista, ya kan? Pertama kali seorang Inul Daratista muncul di belantika musik dangdut, seperti apa kontroversinya, ya kan? Terus banyak yang memuji soal performa dari seorang Inul Daratista yang katanya udah umur sekian tapi masih staminanya bagus banget gitu loh, nyanyinya gak goyang, suaranya sembari koreo juga gitu. Keren deh pokoknya. Mbak Inul Daratista, main-main lah ke Perempat Jakarta. Aiza. Asik-asik gitu ya, Bempo ya. Iya, siapa tahu nanti Mbak Inul mau main kemari, kan gak ada yang gak mungkin. Ditunggu aja ya. Tapi yang pasti itu menjadi suatu kebanggaan ya, sosok Inul Daratista di belantika musik Indonesia. Seperti Abang Empo yang bangga banget sama Indonesia. Rasa bangga terhadap negara ternyata dipengaruhi beragam faktor, Abang Empo. Pengalaman kolektif, nilai yang diwariskan, hingga persepsi terhadap kondisi saat ini. Ini menurut sebuah survei, kebanggaan warga Indonesia ternyata lebih banyak bertumpu pada fondasi sosial dan kultural ketimbang aspek struktural kenegaraan. Keberagaman jadi alasan utama responden warga negara Indonesia bangga terhadap negaranya, 30% unggul jauh dibandingkan faktor lainnya gitu. Tapi kalau Abang Empo nih, saya pengen tanya nih, di momen hari kemerdekaan, tepatnya hari ini 17 Agustus, sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang paling Abang Empo bangga sama Indonesia? Apa yang paling bikin Abang Empo sebagai orang Indonesia tuh bangga gitu sama Indonesia? Apa coba? Pengen tahu deh, Aye, keberagaman kulturnya kah, karakter masyarakatnya, ekonomi, seni dan budaya, sumber daya alamnya, kedamaian dan keamanan, atau seperti apa nih? Apa yang paling bikin Abang Po bangga sama Indonesia? Kira-kira faktor apa? Silakan, bisa langsung WhatsApp aja kemari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sambil request lagu dangdutnya di Maria. Ini apa-apa dulu deh. Ada Assalamualaikum, selamat sore Po. Request boleh enggak, Kak? Boleh dong. Mau request lagu apa nih, Po? Langsung aja gabung di Maria. Langsung kirim lagu requestnya ya. Ada Bang Nur di Gaver juga di Bogor. Selamat sore, Po. Masih lagi lanjut nih perlombaan Agustusannya di tempat Aye. Ada macam-macam, balap karung, lomba kerupuk, lomba kelereng sama yang lainnya. Mantap. Request Caca Andika ke satu untuk Empo aja. Salam merdeka. Hoba. Salam merdeka. Merdeka. Angka satu dari Caca Andika, requestnya Bang Nur Digafer di Bogor. Langsung ayo puterin deh. Abang Po yang mau request, ayo udah langsung mari ya. Sembari gabung di tema sore hari ini, ayahnya lagi nanya nih ke Abang Po nih, apa sih yang bikin Abang Po bangga sebagai warga negara Indonesia? Ah, kira-kira apa? Silakan bisa langsung gabung aja 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Indah Kus, bentar lagi sayang abang po. Ah, kalau ayah sih masih lama ya, enggak bentar. Masih lama nemenin abang po nanti malam ya. Cuma request lagu dangdutnya cuma 2 jam aja, makanya ayo request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Dia lagi ngomongin soal momen hari kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang bikin abang po bangga jadi orang Indonesia? Ah, ya pengen tahu nih. 0213504510 ada yang gabung WhatsApp call-nya di 0812-1124928. Ada Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya, nyok nyok nyok.
0: Selamat sore Bang Haris.
1: Sore juga Porana.
0: Apa kabar, sehat?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Seru gak nih 17-an di rumah Bang Haris nih?
1: Seru.
0: Seru rame.
1: Sebelum
0: rame ya?
1: Ngomong seru, bisa gak ngomong? Merdeka!
0: Merdeka! Wede, mantap. Semangat banget ya Bang ya. Walaupun cuaca panas, tetap aja pada rame, pada ikutan lomba ya Bang ya?
1: Panas banget poinnya.
0: Oh. Emang juga.
1: Sampai meriang nih.
0: Lah, meriang.
1: Iya, iya.
0: Ya Allah, cepat sehat deh.
1: Iya.
0: Bang, ini Aim mau tanya nih, di momen hari kemerdekaan, tepatnya hari ini 17 Agustus, apa sih yang bikin Abang Haris bangga menjadi warga Indonesia? Ah, kira-kira apa yang menjadi kebanggaan Bang Haris nih dari Indonesia apa nih? Apanya?
1: Jadi gini po, kalau menurut saya bangga tuh menjadi warga negara Indonesia karena faktor sumber alam yang berlimpah banyak po ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, semua terjalin dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dinamakan Indonesia. Jadi ayah bangga po.
0: Mantap.
1: Terus, dari kulinernya, pulau-pulaunya, dan nah itu ya termasuk kebanggaan juga kan buat kita semua.
0: Pastinya. Oke.
1: Cuman yang dibanggakan ini nggak tercapai sama warga negara po. Banyak yang di apa tuh maksudnya di korupsi sama oknum-oknum.
0: Oh gitu.
1: Contohnya kayak alam.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Saya sih bangga sama jadi warga negara Indonesia, bangga banget.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Kita kalau nanam apa sih? Nanam kayu jadi singkong.
0: Iya.
1: Kan hebat kan tanah subur apa ya.
0: Iya, benar. Oke deh. Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita banggain dari Indonesia ya Bang ya, di momen hari kemerdekaan banyak Indonesia
1: banget,
0: ini ya.
1: Banyak banget. Kita punya Monas ya kan. Yeah. Kita punya mini. Semua banyak kok ya kan.
0: Oke deh kalau gitu. Oke, lagu dangdutnya mau apa nih Bang Aris?
1: Lagu dangdutnya dari Nede po. Apa tuh? Maggie Jet
0: yang apaan tuh?
1: Sakit gigi.
0: Aduh, kenapa tuh gigi sakit? Sakit gigi ya.
1: Ali kan gue, sakit gigi kan misalnya.
0: Iya, yeah. Bang, tapi sakit giginya adanya yang versinya Happy Asmara nih.
1: Oh, jangan deh. Kalau bisa dari ini aja deh, Hamdan ATT deh.
0: Hamdan ATT yang apaan?
1: Apa sih termiskin di dunia.
0: Oke. Okay. Yo lo sedih amat sih. Termiskin. Enggak apa-apa lah namanya juga lagu. Oke, lagunya buat siapa nih Bang? Termiskin di dunia buat siapa lagunya nih?
1: Ya buat semua aja deh po yang ada di Propat FM tetap sehat lalu dan semangat gitu po.
0: Okay,
1: dalam menghadapi seperti ini po.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Haris, ditunggu lagunya ya. Ya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Haris komentarnya begitu Bang Po. Sebagai warga negara Indonesia, yang paling dia banggain adalah sumber daya alamnya, kulinernya, persatuannya gitu antar masyarakat. Nah kalau Bang Po gimana sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang paling abang pembanggain sama negara tercinta Indonesia? Langsung komentar di sini sambil request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Gantian dulu ya ke studio nih ya, ada yang nelpon nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Anut nyok.
0: Bang Jamal.

0: Terus apa lagi?
1: Yang ini apa? Yang disayangkannya ini gitu ya, apa? Di daerah Banten gitu, kurang ini gitu apa? Utamakan yang normal gitu, enggak ini enggak pro ke disabilitas itu pok ya. Ya, jadi ya yang kerja di SLB gitu, utama gitu. Nasib yang sama gitu. Yang utamakan yang normal gitu, kan kan sama juga 2S1 gitu, sama-sama ini gitu ya. Yang pendidikan gitu. Itu aja gitu, Po, ya.
0: Iya, ini
1: apa harapannya
0: gitu, ya. Iya. Siap, baik kalau gitu. Dan
1: harapan yang sama gitu, sedikit gitu ya.
0: Iya.
1: Dan juga sama orang-orang di ini ya,
0: provinsi
1: atau kabupaten itu ya.
0: Baik, kalau gitu. Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya ini aja, Buta Karena Cinta, Po, ya.
0: Yang nyanyi?
1: Versi ceweknya, Po, ya.
0: Buta Karena Cinta nyanyi Sri Devi. Oke.
1: Ya, yang itu aja yang ceweknya ya.
0: Lagu buat siapa nih? Ini
1: buat Bang Aris, semuanya, buat semuanya aja pendengar RRI Indonesia tuh ya. Terutama rekan-rekan DP dan DPC Perni Indonesia. Daerah Perni Lebak apa provinsi gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya buat Mpok kami mereka tetap merdeka.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jamal di Banten. Itu dia yang jadi apa? Faktor yang bikin Bang Jamal jadi cinta sama Indonesia dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Satu requestan lagi, ayo punya apa kembali nih? Ada yang request lagu Perpisahan, Kak. Yang nyanyi siapa? Ini mau request lagu dangdut. Yang nyanyi siapa? Terus kasih tahu dong nama kamu siapa. Dibiasakan ya Bang Po kalau request disebutkan nama, alamat, atau tinggal di daerah mana gitu ya, sama request lagu dangdutnya beserta penyanyinya, jadi kitanya nggak bingung di mari nih ya Bang Po ya. Ya, dia ada Kong Dani dulu deh di WhatsApp deh, sapa dulu deh. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dangdutnyo nyonyonyo.
0: Kong Dani.
2: Iya Po.
0: Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Selamat juga merdeka kita.
0: Alhamdulillah, 81 tahun ya Kong.
2: Iya betul.
0: Bukan usia yang apa ya, ini kalau ibarat kata manusia 81 ngapain ya Kong ya?
2: Ya kayak engkong lebih 3 tahun lebih dari engkong gitu.
0: Oh gitu Kong. Ya Allah.
2: Dari 078.
0: Iya. Betis ya, beda tipis nih sama Indonesia umur singkong nih ya. Masya Allah, tapi masih sehat luar biasa, masih semangat ya Kong ya. Di momen Hari Kemerdekaan tepatnya hari ini. Kong Dani sendiri sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang bikin Kong Dani tuh bangga sama Indonesia Kong?
2: Sebetulnya banyak yang dibanggakan, tapi ada yang paling membanggakan bahwa saya jadi warga negara Indonesia, jadi manusia Indonesia. Bahwa kemerdekaan dan bangsa ini bukan bukan dikasihkan begitu, bukan hadiah, tapi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, istilahnya dari keringat, darah dan jiwa dari seluruh bangsa ini dipersembahkan kepada tanah air itu untuk memerdekakan negara dan bangsa. Jadi itu yang sangat membanggakan gitu. Kalau menurut saya itu saya. Yang paling membanggakan dari negeri ini adalah bahwa kita merdeka adalah hasil perjuangan orang tua orang tiap pendahulu kita yang menegakkan negara ini dalam kemerdekaan bangsa dan negara ini. Saya kira begitu Po, yang paling membanggakan itu.
0: Baik kalau gitu. Ya. Pasti itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya Kong. Dengan beragam macam permasalahan yang ada gitu ya Kong ya.
2: Iya,
0: Baik kalau jadi, gitu.
2: Saya kira begitu Po gitu.
0: Oke dah kalau gitu. Ya enggak apa-apa ya Bang Po ya, selayaknya orang lagi ulang tahun aja, pasti kan ada harapan, ada doa ya Kong ya. Sebagai masyarakat Indonesia kita pengennya ke depannya sebagai warga negara Indonesia, Indonesia nantinya seperti apa sih gitu ya. Wajar kalau misalnya masyarakatnya banyak yang menumpahkan rasa gitu ya Kong, harapan ke depannya ya Kong ya. Gitu.
2: Perjuangan tidak selesai dalam melepaskan apa diri negara dan bangsa dari kemerdekaan atau jajahan negara asing. Tapi kita harus mengisi kemerdekaan ini jadi betul-betul mensejahterakan rakyat, jadi negara yang subur makmur loh jinawi kalau menurut orang-orang Jawa Barat gitu. Itu harus

0: Katakan harus dibuktikan dengan segala perjuangan semua bangsa kita dari semua lapisan. Saya kira begitu, Po. Gitu.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu, Kang Dani. Terima kasih untuk komentarnya, harapannya ya, Kong ya.
0: Ya. Terima kasih banyak, Po.
1: Siap deh kalau gitu. Lagunya apa nih lagunya nih? Ngikut aja apa gimana
0: lagunya
1: nih?
0: Ya. Lagunya biar dalam situasi yang meriah ini ya, pakai bercanda dikit gitu biar gembira gitu, Po.
1: Bercanda dari Umi Elvi ya. Siap.
0: Banyak pertandingannya yang sekedar untuk cari kegembiraan.
1: Iya.
0: Lagu juga begitu. Mudah-mudahan lagu ini bisa membawa keceriaan kita di dalam memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang 81 begitu, Po.
1: Baik gitu. Kalau gitu. Terima kasih Kong Dani.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kong Dani ya Bang Po, komentarnya. Pastilah ya, namanya juga kita warga Indonesia, pengennya kedepannya Indonesia seperti apa, kan wajar ya kita menuangkan harapan, doa gitu kan, selagi orang ulang tahun aja gitu. Nah maka dari itu hari ini kan Indonesia usianya 81 tahun, hari kemerdekaan. Abang Po sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang paling Abang Po banggain dari Indonesia? Coba sebutin dah satu-satu dah ya. Sebar request lagu dangdutnya di mari. Di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan kepada warga terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Pemprov DKI telah mengirimkan tim tenaga kesehatan agar dapat segera membantu penanganan medis di lokasi bencana. Menurut Pramono, untuk tahap awal, jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga telah menggalang dana bantuan dan telah terkumpul sebesar 3,8 miliar rupiah. Selain itu, Pemprov DKI juga menggalang dana dari BUMD dan berbagai elemen masyarakat yang ingin berkontribusi menyalurkan bantuannya. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan menyerahkan 47 alat musik kepada kelompok binaan Yayasan Anida Tanjung Sari Bogor untuk menunjang kegiatan seni dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, bantuan tersebut adalah bagian dari program fasilitas sarana dan prasarana kebudayaan untuk mendukung revitalisasi dan pengembangan budaya. Bantuan ini disalurkan meliputi angklung, rebana, marawis, hadroh, gamelan, speaker aktif, serta perlengkapan musik lainnya. Kementerian Kebudayaan berharap bantuan ini bisa memperkuat komunitas seni sekaligus mengembangkan ekosistem musik berbasis masyarakat di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

104.4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Romat Surabaya Jakarta. Avan, jangan ungkit-ungkit nih, biasanya favorit banget nih, favoritnya Siska. udah diputerin. Jangan ungkit-ungkitnya dari Avan DA5. Balik lagi barengan Epo Mariana Suendi di Dangdutnyo, request lagu Dangdutnya di mari sembari merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di usianya ke-81. Apa sih yang bikin Abang Po bangga jadi warga negara Indonesia? Ini ada Pak Uus di Caringin Bogor. Ayah lagi di kota tua nih, sore-sore begini. Ih, mantep banget Pak Uus. Sama siapa di sono? Sama siapa Pak Uus? Rame ya Pak Uus ya, kota tua ya. Kota tua juga salah satu titik keramaian, ada panggung hiburan ya di momen 17 Agustus Abang Po. Selain Monas juga rame banget. Udah dari kemarin kayak orang-orang tuh pada datang ya ke Monas ya. Ya gimana sih Abang Po ya, namanya juga serba meriah gitu ya, pasti mengundang masyarakat untuk datang. Ya silakan datang, tapi tetap jaga ketertiban dan sampahnya dibuang pada tempatnya ya. Selamat sore Mas Richard. Yang bikin saya bangga menjadi warga negara Indonesia adalah keindahan alam Indonesia yang luar biasa, lalu juga keragaman kulinernya serta kepedulian antar warganya. Po merdeka. Terima kasih Mas Richard. 0213504510. Halo, assalamualaikum Dangdutnyo.
1: 17 Agustus tahun 45. Itulah
0: aku. Ini nyanyi yang benar. Nyanyi yang benar. Orang lagi didengerin kok. Ica merdeka.
1: Merdeka.
0: Ya, wah, gimana Cak? Rame ya 17-an di sana ya, Cak ya?
1: Banget.
0: Udah kita lomba?
1: Udah.
0: Lomba apa? Lomba bertahan hidup. Juara satunya.
1: Manjat pohon lengkeng.
0: Waduh, manjat pohon lengkeng. Kalau Ai boleh saran ya. Kalau Ai boleh saran, kalau Ica jangan ikut lomba. Ica jangan ikut lomba panjat pinang.
1: Celawah.
0: Ikut. Ya, mendingan Ica panjat doa biar cepat dipinang. Ya. Yeah! Gitu. Caca. Sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang bikin Ica bangga tinggal di Indonesia atau?
1: Aku bangga karena ada perempat.
0: Yo, ada perempat. Nyambung banget tuh. Iya. Apa dong? Apa yang bikin Ica bangga?
1: Aku bangga karena aku ya asli Indonesia yang punya apa ya? Yang punya apa dong? Yang punya keindahan alam. Ada pantai.
0: Yailah. Ngomong dulu baru ketawa. Oke, dan alamnya, pariwisata gitu ya.
1: Pariwisatanya, terus kulinernya juga enak-enak.
0: Mantap. Iya ya. Oke deh kalau gitu. Mau lagu apa ya sore hari ini?
1: Aku mau kasih doa dong. Aku mau kasih ini dong.
0: Apa?
1: Mau kasih doa dong buat Indonesia.
0: Oh, boleh dong, harapan dan doanya apa buat Indonesia?
1: Iya. Indonesia sih, semoga Indonesia tambah maju.
0: Amin.
1: Semoga lebih baik lagi. Dan kalau bisa sih sesuai temanya gitu loh. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Adil. Adil-adil dan bijaksana gitu loh. Jangan ada yang pilih kasih.
0: Ya Allah, diketawa mulu. Iya dah kalau gitu dah. Sip dah gitu. Iya benar-benar. Iya, itu dia. Iya.
1: Kan sesuai sama temanya gitu loh.
0: Iya, tapi jangan berketawa dong.
1: Berdaulat,
0: adil dan makmur. Iya benar.
1: Iya, itu yang BLT-BLT itu harus ini adil. Jangan yang kaya yang dapat, yang miskin gak dapat.
0: Oke deh kalau gitu. Ya mudah-mudahan doanya bisa terkabul dan ini ya terrealisasi ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Lagu.
0: Lagunya apa?
1: Setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya Safira Inema.
1: Itu loh yang yang bilang tak bosan bos.
0: Iya iya. Udah dimasukin Bang Zaki. Udah tenang aja. Oke.
1: Nana kapan-kapan kalau Ica telepon jangan langsung ditebak namanya Ica ya.
0: Hah gimana?
1: Nanya dong. Dengan siapa ini gitu.
0: Lah, oh gimana? Oh ya udah deh, pura-pura enggak tahu ya kalau yang nelpon Ica ya.
1: Iya gitu.
0: Oh, siap. Siap. Oke, tenang aja. Oh iya. Ya udah kalau gitu iya, besok ya, pura-pura ya besok ya. Oke dong kalau gitu. Ica makasih ya, cari tunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja. Ah, itu mah lomba ngitung tutu tuh. Eh, nyambung nih kita ke Sumenep, Abang Po, ada Cak Afif ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dangdutnya, nyok.
0: Eh, apa kabar Cak? Sehat?
2: Alhamdulillah baik kok.
0: Cak, oh, sehat. Alhamdulillah di sini ramai banget di sekitar Monas Istana, Cak, 17-an nih.
2: Oh gitu.
0: Oh, di sana ramai juga ya lomba-lomba ya, 17 Agustus ya.
2: Kalau di sini cuma sekedar nyumbang, Pok.
0: Nyumbang apa tuh?
2: Ya, nyumbang iuran buat lomba.
0: Terus lombanya?
2: Lombanya diadakan di RT sebelah.
0: Oh, gitu. Iya. Oh, kalau Cak Afif waktu itu pernah bilang kalau di sana itu di Sumenep di daerahnya dia, lombanya nanti ya akhir-akhir Agustus ya baru ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Wes kalau gitu. Cak, apa yang bikin Cak Afif bangga menjadi warga negara Indonesia? Kira-kira apa yang dibanggain dari Indonesia, Cak?
2: Rasa cinta tanah air.
0: Lalu apa lagi? Halo?
2: Cinta kepada suku dan bahasa.
0: Oke. Iya, baik. Mau lagu apa nih, Cak Afif?
2: Mau lagunya Naikila, main gue.
0: main gue ya. Ada enggak di sini, Bang? Ada, Bang ya? Main gue ya. Siap. Lagunya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mas Haris. Mas Gilang. Terus Mas Erik.
0: Iya.
2: Udah itu aja.
0: Oke, baik kalau
2: buat
0: gitu.
2: Buat Nananya selamat bertugas.
0: Ya.
2: Tetap jaga kesehatan.
0: Amin. Bahasa Sumenepnya terima kasih apa sih, Cak?
2: Sakalangkong.
0: Iya, sakalangkong, Cak.
2: Thank you.
0: Iya. Oke deh, terima kasih Cak Afif di Sumenep.
2: Sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di requestnya Naikilah, widih. Kamu itu main-main gue. Iya. Tahu-tahuan aja Cak Afif. Iyalah, tahulah ya orang lagunya viral ya Bompo ya. Ya udah kalau gitu kita ke lagu requestan dulu deh, habis itu balik lagi di mari ya, tetap di dangdutnya, nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dangdut.

0: Ikilah my mind gue requestannya Cak Afif di Sumenep Pak Bompo ya. Request lagu dangdut masih dibuka di 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Di momen hari kemerdekaan, ayah pengen tahu nih versinya Bompo sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang bikin Bompo bangga sama Indonesia? 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo.
0: Waduh. Ini kayaknya pemenang lomba ini nih, ngitung tutut.
1: Balap lari anak orang.
0: Balap lari anak orang. Balap lari sama keong nih mah.
1: Hah? Keong? Keong apa ya? Keong yang itu, yang ada rumahnya pakai korek ya?
0: Eh, kalau abang mah keong racun.
1: Suwe.
0: Apa bang Zen?
1: Saya mau request dulu, boleh apa?
0: Boleh dong.
1: Haruskah berakhir, Pok?
0: Ya nyanyi.
1: Tapi yang versi panggung tuh kan ada tuh, pernah diputar di Pompat.
0: Haruskah berakhir versi Zonet to Band?
1: Yang lain apa enggak ada, Pak?
0: Enggak ada. Emang itu versi panggung kayaknya.
1: Ya udah, kura-kura dalam perahu dah. Ganti ya.
0: Di udah enak-enak tadi. Ya kan, Bang Zen tuh kenapa sih kalau nelpon kemari keputus, dipastiin dulu kenapa. Makanya telpon pulsanya ini banyak gitu. Kalau kira-kira pulsanya dikit, pakai wifi telpon ke WhatsApp nih. WhatsApp kita juga kan aktif 0812-1124-928. Siapa nih? Apa Bang Zen lagi bersama nih? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum. Dan Dunyok, bukan Bang.
0: Iya Bang Zen. Bang Zen maaf nih, Bu Umi udah nyalip dulu nih ya, masuk dia.
2: Iya, morot. Ceplosot.
0: Iya, Bu Umi.
2: Ya Pak.
0: 17-an ya. Rame kagak nih di rumah?
2: Apaan Pak?
0: 17 Agustus rame di rumah, lomba-lomba.
2: Rame. Rame tapi cuman anak-anak, kalau tadi malam orang tua ya anak-anak itu makan tumpengan, itu bikin sekitar 9 tampah, kadang 10 gitu Pak, dimakan bareng-bareng.
0: Seru tuh
2: itu se-RT. Ya terus kalau pagi ini lomba anak-anak aja, nanti malam pembagian hadiah itu.
0: Lomba nenek-nenek nggak ada?
2: Gak ada, saya tuh mau usul nenek-nenek tuh nyanyi lagu wajib gitu.
0: Iya, lomba karaoke lagu wajib ya.
2: Iya.
0: Gak ada.
2: Kan jarang, mungkin banyak yang lupa po. Iya, kalau masih bener. Ingat ya, Alhamdulillah boleh, gitu boleh. Bisa menang gitu.
0: Boleh tuh ntar jadi usulan tuh ya nanti ya, insya Allah. Iya. Buat lomba 17-an.
2: Iya.
0: Berikutnya.
2: Gitu kok. Yeah. Kemarin Bang Wawan tuh nyanyi lagu wajib, banyak yang telepon.
0: Wih, mantap. Oke okay, deh. Kalau Bumi sendiri sebagai warga negara Indonesia di hari kemerdekaan, apa sih yang Ibu banggain sebagai warga negara Indonesia sama negara kita tercinta Indonesia?
2: Bangga tuh di sini kan alamnya ya makmur lah gitu. Jadi ada tersedia dari laut ikan banyak, dari yang kecil teri sampai yang gede ikan paus ada. Terus untuk tambang juga ada batu bara, nikel, emas banyak banget. Minyak juga ada. Terus hasil bumi itu rempah-rempah juga komplit kan, banyak negara lain yang pada pengen nguasain, terus ntar ngaku gitu, ngakuin punya dia ya gitu aja Pok. Saya jadi sayang sama Indonesia, kita bangga, tapi orang lain yang kepengen jadi pengen ngerebut aja.
0: Oke, baik gitu. Pokoknya intinya apapun yang terjadi, Indonesia tetap di hati gitu ya Bu ya.
2: Iya di hati. Terus pimpinannya sekarang juga mikirin rakyat. Kemarin saya dengerin pidatonya ikut seneng, mudah-mudahan semua terlaksana gitu.
0: Baik kalau gitu. Bumi lagu apa Bumi?
2: Lagunya itu loh Pok, saya tuh pernah denger kok, Ingat Ke Mantan itu lagu apa Pok?
0: Oh, Ingat Ke Mantan lagu dari ini, Dangdut Sunda ya itu.
2: Iya, musiknya kayak Sunda gitu apa itu? Siapa yang nyanyi, Bo?
0: Ingat ke mantan.
2: Iya.
0: Apa ya ini? Bentar deh, ingat ke mantan. Ayah juga kemarin sempat ini sih. Coba,
2: iya, tapi saya sering dengar. Sering dengar, enggak tahu judulnya. Kemarin Bang Jojo yang bawa acara dangdutnya katanya enggak ada. Oh ya udah.
0: Oh, ntar aja kalau saya denger. Iya, belum masuk. Saya... Belum masuk lagunya, Bu. Belon.
2: Oh, tapi kok sering disetel, Pak?
0: Di itu kali di dangdut kali. Eh iya, di dangdut lagi... di ini di acara Sunda kali. Oh, iya, ada nih, ada. Ada. Ingat
2: apa
0: Kamantan.
2: Judulnya, Pak?
0: Ya itu, Ingat Kamantan, lagunya Ade Astrid. Iya.
2: Ade Astrid.
0: Yang nyanyi Ade Astrid.
2: Iya, dangdut sudah kok. Salam ya. Ya. Khusus buat Mariana, selamat bertugas ya terlalu. Banyak rezeki mengalir. Amin. Terus buat yang lain, Pak Mukimin, Ibu Yati, Kak Kongco sama Uti, Bang Ari sama Positi, Bang Ali Topan, Bang Hasan, semuanya aja yang lagi dengerin ini, Pak Andang, Pak Haji Suwanda. Ya, terus siapa lagi ya? Aki Ati, ya Abah Nana juga, semua aja yang dengerin ini, Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani. Terima kasih Pak Mariana ya, begitu ya.
0: Sama-sama Bu Mi.
2: Terima kasih ya Pak, sehat ya Pak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ya Bempok. Intinya yaitu yang tadi disampaikan, mau gimana pun Indonesia tetap di hati gitu ya. Tapi memang ini saya kutip dari postingan di Instagram goodstates.id ya Bempo ya. Keberagaman jadi alasan utama responden warga negara Indonesia bangga terhadap negaranya, yaitu sebesar 30%. Unggul jauh dibandingkan faktor lainnya. Jadi faktor lainnya itu kayak karakter masyarakat 21%, ekonomi 17%, seni dan budaya 15%, sumber daya alamnya 14%, geografis dan lingkungan 11%, kedamaian 10%, sistem politik 9%, kepemimpinan negara 8%, dan layanan sosial 4%. Survei ini dilakukan terhadap 1.022 responden warga negara Indonesia secara tatap muka per Januari hingga April 2025 lalu, Abang Po. Kalau Abang Po sendiri gimana nih sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang Abang Po banggain tinggal di Indonesia atau menjadi bagian dari negara Indonesia?

Propos Suara Budaya Jakarta. Senang tapi ada juga sedihnya ya Bang Po ya. Di momen hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, banyak saudara kita yang terkena bencana alam, musibah yang kita gak pernah tahu kapan datangnya ya Bang Po. Maka dari itu doain juga ya untuk saudara kita di Flores Nusa Tenggara Timur, terus juga di Sumatera Utara ya Bang ya, yang kemarin ada gempa juga ya Bang ya, sama di mana tuh Bang? Sulawesi ya Bang ya. Di sini ada Bang Jojo juga Bang Po. Maka kita nanya gitu biar enggak salah nih. Soal kemarin juga emang ramai banget ya Bang Po, jelang 2 hari, jelang 1 hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan, di beberapa wilayah di Indonesia terdampak musibah bencana alam. Makanya kita doain Abang Po biar pada selamat semuanya ya. Nyapa dulu dah nih Abang Po, udah masuk segmen terakhir nih. Ada Ibu Alma ya. Assalamualaikum Po. Waalaikumsalam. Bangga banget pastinya Po, yang bikin ai bangga Bhinneka Tunggal Ika. Hanya Indonesia yang punya. Di hari kemerdekaan banyak lomba yang unik, udah pasti hanya Indonesia dah yang punya. Katanya bebas berkarya tapi tidak menyalahi aturan. Setuju. Terima kasih Bu Alma. Terus juga ada siapa nih? Apa ya katanya Po, intinya kalau Bang Iskandar bilang sejauh ini ayah bangga Indonesia kaya akan sumber alamnya gitu. Ya makanya itu ya Bang, orang dia bilang katanya jangan dibacain on air Po, bahaya. Ya udah, ayah mah ikutin requestan aja. Assalamualaikum Po Mariana. Ini ada Kak Kungjo. Bangga jadi warga negara Indonesia, negara yang makmur, gemar, ripalo, jinawi. Tapi sayang semua itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang, sedangkan yang lain merana. Kayak lagu dangdut dong. Merana. Kita udah merdeka selama 81 tahun. Masih banyak ketimpangan di sana sini. Catatannya itu sih ya, sekarang BBM langka. Kalau

0: jika ada harganya selangit, katanya begitu. Lagunya Pasrah, Ayah Mansur. Nah, kayaknya sama nih. Pasrah ya pasrah gitu kali ya. Mau gimana juga udah pasrah ya pasrah ya. Pasrah dari Ayah Mansur gak ada nih. Ayo, Kak Kung Jo, mau lagu yang lain kali. Masih ada waktu nih kalau mau ganti, ayo. Salam buat Bumi, Bang Haris, Buwisata. Emang ada dari Buwisata? Buwigati kali, kok Buwisata tulisannya? Pemukimin, Bang Hasan, Bang Litopan, Aki Hadi, dan lain-lain. Buat Pak Mariana, terima kasih. Terima kasih juga Kak Kung Jo, sehat selalu ya. Kak Kung Jo nih kalau kagak salah kemarin sempat sakit ya Kung ya. Sehat terus ya Kung ya. Tapi itu dia yang tadi Ayah bahas dari tadi nih, ngomongin soal seberapa bangga kita sama Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Tingkat kebanggaan menjadi orang Indonesia. Ini menurut dari website-nya Good States Abang Po. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus bergulir, rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia justru katanya ini nyaris sempurna. Data membuktikan bahwa identitas nasional tetap menjadi fondasi kuat bagi masyarakat di Indonesia. Jadi tingkat kebanggaan jadi orang Indonesia itu hampir seluruh responden mengaku bangga menjadi orang Indonesia, dengan mayoritas berada pada kategori sangat bangga 60,2%. Keren. Terus juga Indonesia ini berada di apa namanya posisi ketujuh dalam daftar global, bersanding dengan negara besar lainnya yang warganya merasa negaranya adalah yang terbaik di dunia. Wah, keren. Terus apa sih yang buat orang Indonesia tuh bangga dengan negaranya? Ini menurut hasil dari Good States ya Bang Po. Jadi keberagaman kultur jadi respon paling tinggi 30% ya. Nah itu dia. Jadi kalau dilihat-lihat dari website yang aku kutip nih, masyarakat Indonesia bangga gitu ya menjadi bagian dari Indonesia di tengah beragam macam permasalahan yang saat ini ada gitu Abang Po ya. Terus juga ada yang komentar nih, yang bikin bangga jadi orang Indonesia itu katanya karena di Indonesia ada nasi uduk. Iya sih, di luar negeri sana malah kita nemu nasi uduk, kagak ada Indonesia. Gue bangga jadi orang Indonesia karena bisa makan nasi uduk tuh, katanya gitu Bang Po. Terus juga ada yang komentar gini, Aye bangga jadi orang Indonesia karena bisa lihat banyak pantai. Keren, karena pantai Indonesia kan bagus-bagus ya. Gue bangga jadi orang Indonesia karena orangnya kocak-kocak. Setuju banget. Emang orang Indonesia tuh kocak-kocak banget ya. Apalagi kalau kita lihat komen-komen di sosmed ya Bang Po ya, ada aja kata-katanya gitu ya. Terus juga ada yang bilang katanya gue bangga jadi orang Indonesia karena netizennya lucu-lucu. Iya. Terus juga ada, gue bangga jadi orang Indonesia karena kamu. Yo. Ya itu dia Bang Po, respon dari banyak orang terhadap negara tercinta Indonesia. Yang tadi udah Ayah bilang gitu ya, di tengah dinamika sosial, ekonomi, politik yang terus bergulir, ada aja sebenarnya gebrakannya tetap Indonesia di hati ya. Dan ini harus dipertahankan ya, sampai kapanpun jangan sampai kita terpecah belah oleh apapun ya Bang Po ya. Yaudah kalau gitu Ayah tutup deh Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih yang udah ikutan request dan ikutan komentar. Ayah lanjut di siaran sore sampai nanti jelang malam di Prompat Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa 1 minggu, bener gak?

Jakarta memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan dukungan tersebut adalah arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian UMKM akan memasarkan lada putih atau Muntok White Pepper asal Kepulauan Bangka Belitung ke 1.200 restoran di 63 negara untuk memperluas pasar ekspor. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan lada putih Bangka memiliki peluang besar menembus pasar global karena telah memiliki sertifikat resmi indikasi geografis. Kementerian UMKM juga telah memasukkan 1.300 petani lada putih ke dalam holding UMKM klaster perkebunan serta mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sapa UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: ada orang.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi masih barengan Epo Mariana Swendy di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Adela Girls, judulnya Hari Merdeka Bompo. Asik banget ya. Hari Merdeka versi Dangdut Koplo. Widih, begoyang dah sore-sore begini ya Bompo ya. Eh tapi acara dangdutnya udah lewat ya. Tersangkanya masih request lagi. Belan ya, udah ya. Yang ngomongin soal momen Hari Kemerdekaan, Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan hari ini beroperasi Abang Po. Dan menghadirkan berbagai kegiatan menarik memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan bahwa sejumlah kegiatan yang disajikan banyak banget Abang Po. Ada atraksi pemberian pakan gorila ya, feeding gorila, serta perlombaan yang melibatkan satwa. Jadi kegiatan seperti hari biasa gitu ya, aktivitas di sana, tapi memang dikemas dengan lomba, ada makan buah dan lain sebagainya untuk satwa gitu. Selain itu juga Wahyudi Bambang selaku Humas Taman Margasatwa Ragunan menjelaskan bahwa memang hari ini Ragunan beroperasi ya di momen libur nasional tanggal 17 Agustus. Jadi hari libur operasional yang biasanya hari Senin digeser satu hari gitu ya. Besok tutup ya, kalau Ragunan besok tutup Abang Po gitu Abang Po. Jadi digeser ya. Hari ini masuk besoknya libur gitu, alias tutup ya. Selain atraksi satwa, menurut Wahyudi, ornamen bernuansa kemerdekaan juga udah dipasang di sejumlah area Taman Margasatwa Ragunan. Hal tersebut dilakukan untuk menambah kemeriahan suasana perayaan HUT Republik Indonesia bagi pengunjung. Perlombaan juga digelar secara internal bagi para kiper atau perawat satwa. Jadi kegiatan ini memang diperuntukkan bagi pegawai dan tidak mengganggu operasional Taman Margasatwa Ragunan. Jadi ada 30.000 pengunjung yang datang ke Taman Margasatwa Ragunan hari ini, hari Minggu kemarin ya Bompo ya, tanggal 16 Agustus. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat di hari ini gitu karena bertepatan dengan libur nasional. Nah, jadi hari ini yang tadi ke Ragunan gimana ya? Udah lihat perlombaan apa aja yang melibatkan satwa-satwa? Ih, pasti seru banget ya Bompo ya. Ayo sih pengen ke sono, secara rumah juga deket ya. Cuma gimana? Kita upacara udah tadi pagi dimari kan di kantor. Lanjut siaran. Nah, kapan wisatanya?

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik ngetok barang ada kolong jembatan.
2: Pade mau kemana?

Hari ini kan emang ramai banget ya Bompo ya, di sekitar istana maupun Monas ya Bompo. Karena memang ada upacara penurunan bendera juga ya sore ini ya Bompo. Sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang pada datang ke Monas. Ya cuma kalau sekarang enggak tahu deh ya, kalau masih ada enggak ya UMKM gratis, kuliner gratis, udah habis kali ya. Tadi sih kayaknya mah pagi siang gitu ya. Karena memang ternyata nih Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh gelaran pesta rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas ya Bompo. Nah, salah satu bentuk dukungannya yaitu mengkoordinir 780 UMKM binaan untuk hadir dan menyediakan kuliner gratis bagi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elizabeth Raturante Alo, mengatakan bahwa keterlibatan ratusan UMKM ini jadi bagian dari semangat gotong royong untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah, hangat dan juga dinikmati bersama oleh masyarakat. Jadi itu ada 708 pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta yang ikut meramaikan pesta rakyat ya di Monas. 470 penyedia makanan dan 310 penyedia minuman gitu. Jadi keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha binaan untuk mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan bersama masyarakat. Tuh asik ya, ada makan-makan gratisnya ya Bompo. Seru banget, ada kuliner gratis gitu buat warga, buat masyarakat di kawasan Monas ya Abompo. Tapi kalau sekarang sih udah habis lah. Lah yang baru datang sekarang mah telat, atau dari tadi, dari siang, dari pagi.

0: Abang Paul, saya Kirudan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Paul, saya Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
7: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
8: Pro 4 FM, suara budaya.

Upacara penurunan bendera sudah selesai ya Bang Po. Haru yang begitu terasa ya. Tadi Ayah juga sempat lihat sih, walaupun sebenarnya kalau ngeliat langsung dari RRI sih bisa-bisa aja kita turun ya. Cuma tadi Ayah lihat, Ayah pantau dari sosial media aja deh Bang Po di studio. Ada banyak public figure juga yang menghadiri upacara penurunan bendera. Tadi juga sempat tampil di momen penurunan bendera, ada Vina Panduwinata menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terus juga ada Rizky Febian. Terus juga banyak deh gitu public figure yang hadir ya Bang Po. Terus di media sosial juga udah mulai rame nih para tamu undangan yang pada unboxing ini bebawaan abis datang ke istana. Pasti kan bebawaan tuh ya, souvenir ya. Nah udah pada unboxing. Udah pada bikin konten ya Bang Po. Jadi ribuan tamu undangan udah pada datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dan yang pasti undangan-undangan yang sudah datang tersebut satu-satu nih udah pada kelihatan nih di sosmed nih pada unboxing gitu ya. Ada apa aja sih gitu untuk souvenirnya. Ini sih ada salah satu cerita dari Ravenska Grace, bocah asal Kupang Nusa Tenggara Timur. Dia usianya baru 12 tahun. Dia ini salah satu undangan yang pada hari ini datang ke Istana Kepresidenan untuk menyaksikan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia Bang Po. Nah, Grace ini pertama kali hadir diundang untuk upacara di istana. Jadi katanya dia gugup banget, tapi yang pasti senang gitu ya. Dan dia dapat souvenir tas warnanya coklat sama putih. Tas warna coklat itu dibuat dari karung goni ya. Tas warna coklat ini isinya tuh ada makanan sarapan, minuman untuk tamu undangan yang hadir. Makanan tersebut kayak kudapan ringan dan minuman isotonik juga gitu. Terus juga ada dapat dua tas souvenir coklat dan putih. Ini beda lagi. Tas souvenir putih isinya buku, ada gelas ya, mug gitu ya, baju ame handuk gitu Bang Po. Nah, setahu Ayah juga tamu undangan untuk detik-detik proklamasi, upacara detik-detik proklamasi sama upacara penurunan bendera beda dah. Soal kemarin kan war tiketnya tuh ada dua sesi ya, untuk tamu undangan detik-detik proklamasi sama undangan untuk penurunan bendera gitu. Kalau yang si Grace ini, dia bocah asal NTT ini, dia datangnya di tamu undangan upacara detik-detik proklamasi ya Bang Po ya. Jadi souvenirnya itu. Gak tau deh nih kalau yang pas penurunan dapat souvenirnya apa nih? Nah, Bang Po yang berkesempatan dah hadir untuk menjadi tamu undangan di Istana Kepresidenan, coba boleh dong diceritain ke sini kalau misalnya Bang Po dapat undangan gitu ya. Kira-kira apa sih souvenirnya gitu? Biasa kan itu juga ditunggu-tunggu ya sama masyarakat ya, pengen tahu gitu. Dalamnya apa sih gitu? Kok tadi sih Ayah sempat lihat banyak orang yang emang bawa apa kayak tas jinjingan gitu ya Bang Po, souvenir, cuman nggak tahu dalamnya ya apa ya. Ya mudah-mudahan yang tahun ini nggak kepilih, nggak berkesempatan untuk hadir menjadi tamu undangan, insya Allah tahun depan ya kita ya jadi tamu undangan di Istana Kepresidenan Jakarta ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan

0: salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
3: Abang Po, ayo mau sekalian izin jeda bentar ya. Kok soalnya kan mau azan maghrib nih, bentar lagi di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi nemenin Abang Po, tetap lanjut di mari di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po tahu kagak? Ayo mau cerita nih. Jadi gini, ada masjid tua yang udah berdiri lebih dari 150 tahun di Jalan Raden Saleh Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat. Namanya Masjid Jami Cikini Al-Makmur atau yang lebih dikenal sama warga dengan sebutan Masjid Cikini. Dibangun di tahun 1860 di atas tanah milik pelukis terkenal Raden Saleh yang lahir di Terbaya, Semarang. Masjid ini kagak cuman punya sejarah panjang aja ya Bang Po, tapi juga penuh sama perjuangan. Dulunya banyak tuh tokoh pahlawan yang ikut serta mempertahankan masjid ini. Mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai perjuangan kemerdekaan. Bahkan warga Batavia waktu itu sampai rela ngumpulin beras buat bantu pembangunan masjid ini. Masjid ini akhirnya kembali ke pangkuan umat Islam dan terus ada sampai sekarang.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya, dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Eh, Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Lanjut lagi nemenin Abang Po di mari. Masih barengan Epo Marina Swendi. Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam. Ah, udah malam ya. Gak berasa banget. Hari ini gedebak-gedebuknya berasa ya Abang Po. Dari pagi udah ikutan upacara, terus nemenin bocah ikutan lomba. Emaknya sih kagak lomba, bocah-bocah aja yang pada lomba Abang Po. Terus lanjut kerja. Ih, makna banget deh hari kemerdekaan. Buat yang masih kerja ya Bompo ya. Tapi yang pasti ini juga bermakna nih ya Bompo. Pemerintah meniadakan pertunjukan kembang api dalam acara Malam Merdeka di Bundaran HI Monas untuk menghormati korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang berduka akibat bencana. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi, pemerintah perlu mempertimbangkan suasana setelah bencana terjadi di sejumlah daerah. Jadi sejumlah kegiatan lain tetap berlangsung di kawasan Monas hingga Bundaran HI, yaitu diantaranya instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan juga pertunjukan drone masih berlangsung Abang Po ya. Teuku Rifqi selaku Menteri Ekonomi Kreatif ini juga mengatakan bahwa pesan dari Pray for NTT juga akan ditampilkan dalam video mapping di Monas dan pertunjukan drone. Pertunjukan drone ini bakal berlangsung sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Bundaran HI dengan melibatkan sekitar 1.500 drone. Sementara untuk karnaval kendaraan hias akan bergerak dari Monas menuju HI ya, melibatkan 32 kendaraan hias dan sekitar 3.000 pelaku kreatif. Dan pemerintah tetap menggelar perayaan HUT ke-21 Republik Indonesia, tapi meminta masyarakat juga tetap menunjukkan empati kepada warga yang terdampak gempa. Yang pasti kita turut prihatin ya Bompo ya, ya seperti yang tadi udah ya sampein juga gitu. Ada rasa gembira di momen hari kemerdekaan tahun ini, tapi juga ada rasa sedih yang mendalam untuk saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia yang terdampak bencana alam gempa ya Bampo ya. Kita doain dah ya biar cepat pulih, tetap diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menjalani ujian hidup ya Bampo. Dan semoga di momen hari kemerdekaan tahun ini banyak doa untuk negara tercinta Indonesia beserta kondisi alamnya juga ya Bampo ya. Mudah-mudahan Abang Po nih semuanya warga negara Indonesia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam,

Budaya Jakarta, Woro Widowati, Ngalio judulnya ya Bempo. Makan apa ya enak ya? Sebenernya dengerin lagunya Woro Widowati, denger lagu-lagu Nusantara di Perempat Jakarta ya Bempo. Sedep kali ya, makan bubur ayam ya. Ini ayah lagi nyari-nyari bubur ayam enak di mana gitu kan. Ya kalau dibilang tukang bubur mah banyak po lah banyak. Cuman pan yang resep gitu ya, yang kita demen ya susah gampang nyarinya. Tapi ketemu nih ayah di Instagramnya Kuliner on Sunday ya Bempo. Ada beberapa deretan bubur ayam legendaris di Jakarta. Di mana aja kira-kira ya? Yang pertama ada bubur ayam Landmark. Ini udah ada sejak tahun 1987. Dia konsepnya kuliner kaki lima di kawasan Sudirman. Dia adanya di Jalan Sudirman, Abang Po, Jenderal Sudirman. Terus harganya kisaran 10.000 sampai 25.000. Tuh kok 25.000 deh segala macem ya pakai ya. Terus juga ada bubur ayam Tangki 18 Aguan. Ini salah satu bubur ayam legendaris di Jakarta juga karena udah ada sejak tahun 1986. Berbeda dengan bubur lokal yang ngandelin kuah kuning, bubur gaya Tangki 18 Aguan ini dimasak langsung ame kaldu ayam peket Abang Po. Adanya di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dia kisaran harganya 25.000 sampai 50.000 ya. Terus juga ada bubur ayam Palagan, ini udah ada sejak tahun 1986. Disaji ini ame suiran ayam, cakwe, kacang kedele, taburan bawang goreng, keripik emping. Terus ini ada di Pulau Nangka Tengah nih, Pulau Gadung, Bempo, Jawa Timur. Harganya dari 10.000 sampai 25.000, Bempo. Tuh. Tapi dari komentar di Kuliner on Sunday, ini netizen juga banyak yang kasih rekomendasi katanya. Ada di Cikini, bubur Cikini sama bubur HR Sulaiman di Barito. Itu ada bubur Barito juga, itu salah satu bubur legendaris juga katanya di Jakarta. Terus ada yang rekomendasi bubur ayam Menara Batavia. Kalau sore katanya ajib tuh katanya. Terus ada Burai Landmark ya, Burai Landmark yang tadi tuh. Bubur ayam Landmark tuh ya. Buriam kali maksudnya ya. Kok burai sih ya? Kalau kita nyebutnya buriam ya, bubur ayam Buriam THB Jelambar. Terus ada juga rekomendasi bubur ayam Mayong BCA Kelapa Gading, termasuk legend tuh katanya. Terus juga ada bubur ayam Berhias Buaran Duren Sawit, bubur ayam BCA. Terus juga ada bubur ayam Sukabumi Tebet Jakarta Selatan. Terus juga ada bubur ayam Pemalang, tepatnya di depan ayam goreng Suharti Sabang, Abang Po, Jakarta Pusat situ Sabang deket. Terus juga ada bubur ayam Sulaiman di Cikini. Banyak banget tak? Bubur Haji Jewo Masjid Cut Mutia atau bubur Tanjung pada masanya dulu namanya gitu. Banyak ternyata rekomendasi bubur ayam enak di Jakarta ya Bompo ya. Tapi siapa tahu Bompo punya rekomendasi, boleh dah kasih tahu bubur ayam legendaris atau makanan legendaris di Jakarta yang pernah Bompo makan, yang pernah Bompo icip kira-kira di mana. Boleh ikutan komen di sini ya. Yang masih dalam perjalanan juga silakan, gimana perjalanan Bompo malam hari ini, situasi di sekitar bisa diupdate. Langsung aja WhatsApp ke 0812 1124 928.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah justru itu, justru nih di rumahnya Maeda ini para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati.

Topati Mario Geklau, jejak langkah yang kau tinggal. Aduh, merdu banget suaranya abang-abang ini ya, Bompo ya. Makan apa kira-kira nih, kau Topati, Mas Topati, seorang gitaris. Ini nih, kakak Mario Geklau nih. Aduh, suaranya cakep banget. Nih kalau nyanyi kagak pernah gagal ya, Bompo ya. Makan apa kira-kira ya, kalau orang suaranya cakep ya, Bompo ya. Doyan sambel gak dia? Doyan pasti. Orang Indonesia jarang gak doyan sambel, rata-rata pada doyan. Nah, karena memang Indonesia punya banyak rasa. Jangan sampai ada yang hilang begitu saja. Sambal bukan cuma soal pedes sama Bompo. Di baliknya ada bahan-bahan lokal, tradisi dan cerita dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi sayangnya beberapa sambal khas ini katanya udah mulai langka dan udah banyak yang terlupakan. Nah, kira-kira sambal apa aja? Barangkali ada yang pernah Bompo icip ya, Pan. Yang pertama nih, ayo mau kasih beberapa deretan sambal yang katanya udah hampir punah. Ada sambal Blondo, Abang Po. Ini dibuat dari ampas hasil membuat minyak kelapa tradisional alias blondo, digongseng bareng cabai ame bawang. Karena orang sekarang jarang bikin minyak kelapa, gak kayak orang dulu, sambal ini katanya sih otomatis sudah makin langka gitu. Terus juga ada sambal nyubar. Sambal nyubar ini dia sambal mentah berkuah ya. Dia pakai kencur mentah ame cabai rawit ijo gitu ya. Rasanya seger, anget karena dia ada kencurnya kan. Ini mirip sama sambal pecak Abang Po, tampilannya rasanya juga tuh mirip gitu. Saking langkanya nih si sambal nyubar, orang Betawi modern udah apa ya? Udah jarang kali nemu nih si sambal nyubar ini ya Abang Po. Nih sambalnya orang Betawi ya. Saya juga sebagai orang Betawi kayaknya gak pernah nemu nih sambal nyubar ya Abang Po. Kalau sambal pecak, iya sering di rumah kita bikin. Kalau sambal nyubar sih belum pernah nemu ya. Ah, terus juga ada sambal kandas atau kandas sarai. Dia ini sambal yang bahannya itu pakai ikan haruan atau gabus asin yang disuwir-suwir halus gitu ya. Karena ikan haruan liar ini makin susah dicari gitu. Banyak diganti budidaya gitu. Jadi sambal otomatis makin jarang

buat sama orang-orang gitu secara tradisional nih, si sambal kandas ini. Terus juga ada sambal tempoyak lama. Ini bukan tempoyak yang dijual modern nih, tapi versi fermentasi ya. Yeah. Fermentasi durian yang didiemin berhari-hari sampai rasanya jauh lebih tajam. Nah, versi ekstrimnya ini, si sambal tempoyak lama ini udah jarang banget Ginari dibuat, karena katanya sih prosesnya tuh lama kalau bikin di makanan. Terus butuh durian lokal asli, bukan durian montong, Abang Po. Terus yang terakhir adalah sambal rimbang. Sambal rimbang atau lenca hijau. Tahu lenca ya? Nah, ini diulek ame cabe, ame terasi. Seger ya kalau dibayang-bayangin ya. Bahannya cuma itu aja, si lenca ame sambal apa cabe gitu ya. Dan katanya sih sekarang udah jarang dibikin sama orang-orang di kota. Tapi kalau lihat dari bahannya sih kayaknya gampang ya. Kalau lenca sih kita biasin nemu ah di ini di tukang sayur ya. Boleh nih kalau ini dicoba nih sambal rimbang ya, Bompo ya. Diulek ame cabe ame terasi. Dicocol ame tahu, tempe, telur dadar. Aduh. Jadi lapar ya.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet.

0: makin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Pemkab Kepulauan Seribu menggelar festival lomba musik band di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka pada 16 Agustus 2026 kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Tri Indrawan, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah generasi muda menyalurkan kreativitas melalui musik. Festival diikuti 6 grup band dari setiap kelurahan dengan tema Hari Pahlawan dan Perjuangan. Kegiatan tersebut juga bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif dan menanamkan jiwa nasionalisme. Beralih ke informasi yang lain, Pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda dan nelayan membentangkan bendera merah putih sepanjang 50 meter di kawasan wisata Panton Bagan, Asahan, Sumatera Utara. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kegiatan yang berlangsung pada hari ini menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilakukan di atas kapal nelayan. Pembentangan bendera berlangsung di tengah angin kencang, namun personel TNI AL dan nelayan berhasil mengibarkannya dengan sempurna serta disaksikan warga. Sampai di sini berita, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Si Rohendi.
2: Kaneng.
3: Itu si Rohendi.

macam kegiatan perlombaan dari pagi sampai malam hari ini ya. Bahkan dari Hamin 1 sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 ya Bompo, kemarin tepatnya itu banyak banget daerah rumah ayah yang udah pada ikutan lomba gitu. Jadi sih lelah banget ya malam hari ini ya. Buat yang baru kelar aktivitas 17-annya, Agustusannya, istirahat. Nah, besok masih ada aktivitas lainnya pastinya ya. Besok anak-anak pada sekolah apa gimana nih ya Bompo? Soalnya anak ayah sekolahnya PJJ nih besok. Nah, ini udah ada informasi dari Pemprov DKI Jakarta yang memperbolehkan sekolah negeri dan swasta menerapkan pembelajaran jarak jauh alias PJJ pada hari Selasa besok 18 Agustus 2026. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chiko Hakim menegaskan bahwa PJJ tanggal 18 Agustus besok bukan kewajiban. Jadi artinya nih kalau katanya Bang Chiko Hakim ya, sekolah boleh memilih tetap belajar tatap muka atau menerapkan PJJ. Dan menurut Bang Chiko, kebijakan ini dibuat untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ikut menyemarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan memaknai hari kemerdekaan. Jadi kebijakan ini juga mengikuti imbauan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek ya. Nah, tapi meskipun begitu Abang Po, sekolah yang memilih menerapkan PJJ tetap harus dengan ketentuan yang berlaku ya, kayak pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran, melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan, lalu melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga satuan pendidikan kan terkait pembelajaran tuh. Jadi Bang Chiko Hakim menegaskan bahwa PJJ per tanggal 18 Agustus besok di Jakarta bukan wajib ya, dan bukan pula dilarang gitu. Jadi sekolah diberikan pilihan untuk menerapkannya. Jadi balik lagi nih ke kebijakan sekolah masing-masing. Kalau sekolah anak Aye besok PJJ, kalau sekolah anaknya Bang Po besok tanggal 18 Agustus ikutan PJJ juga enggak? Atau tetap muka?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Udah, dimari aja.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Calf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Perobat Suara Budaya Jakarta. Aduh, enaknya denger lagu keroncong sembari istirahat malam hari ini, karena udah capek banget aktivitas hari ini ya Bompo ya, dari pagi, bayangin aja. Udah deh, kalau udah kelar beragam macam aktivitas, keseruan, kegiatan 17-annya, udah istirahat ya kan, selonjoran tuh kaki ya. Apalagi buat besok yang lanjut aktivitas. Kalau anak sekolah kan sebagian ada yang PJJ, sebagian ada yang tetap buka ya. Kalau yang tua bagaimana, yang tua nih? Tetap kerja besok? Iya dong. Lah, masa kagak kerja ya? Atau masih mau lanjutin agenda 17-an? Ya Allah, gak kelar-kelar romannya. Tapi kalau yang satu ini kayaknya besok udah mulai, ini nih ya Bang Po nih, udah mulai semangat ya. Sehari setelah momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman dari BEM UI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, ini bakal melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat besok Abang Po. Ketua BEM UI Yata Latof Imawan ini mengatakan bahwa demonstrasi bakal dimulai sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi jam 11 itu katanya berangkat dari UI Depok. Nah, jam 1 di target itu diperkirakan sampai gitu di jam 1 siang di HI. Ini menurut keterangan dari Ketua BEM UI Yata Latof Imawan Abang Po. Jadi aksi demo yang digelar sehari setelah hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk mempertanyakan hakikat kemerdekaan yang sedang dirayakan oleh negara gitu Abang Po. Dan aksi demo yang digelar sehari setelah dan ini juga dari Ketua BEM UI sendiri mengingatkan gitu ya, 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara saat ini ia menilai gitu ya Bompo ya, kedaulatan negara tergadaikan melalui berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang menguntungkan asing. Pokoknya intinya besok teman-teman dari BEM UI mau bikin aksi demonstrasi ya Bompo di Bundaran HI di jam 13 jam 1 siang. Jadi buat Abang Po nih ya, besok yang ingin melintas ke HI, mungkin bisa jalan lebih awal atau cari jalur alternatif lain ya. Karena Ayah juga besok kan nyampe kantor lewat HI ya, melu teman lagi. Jadi ini buat Abang Po yang besok udah mulai beraktivitas kembali, mau ada meeting, mau ada pertemuan sama orang, mau jualan, mau nganter orderan, mau ngapain, besok pokoknya ada aktivitas yang ngarang-ngarang ke HI, jam 1 siang bisa menghindari ya Bompo ya, atau jalan lebih awal atau cari jalur alternatif lain ya, karena besok akan ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman dari BEM Universitas Indonesia. Ya intinya besok yang pada ikutan aksi demonstrasi di UI, teman-teman dari BEM UI silakan ikut aksi demonstrasi besok di Bundaran HI. Cuma kita cuma pesan nih ya, sebagai warga Jakarta ya, Abang Po, dijaga ketertibannya ya, dibuang sampah pada tempatnya. Demo-demo boleh, tapi dijaga ketertibannya. Sampahnya dibuang jangan sembarangan ya, Abang Po ya. Pokoknya yang adem-adem aja dah.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, dari kemarin tuh Ayah lagi kesem-sem banget sama lomba panjat pinang ya. Soalnya di rumah Ayah kan kegada tuh lomba. Nanti kagak tau dah kalau di rumah Abang Po mah lomba panjat pinang masih ada gak, Mbak? Abang Po, soalnya kayak kan tuh lombanya kudu ini ya, ada lahan gitu. Nah, tapi yang pasti sejumlah pedagang dan minuman di lokasi lomba panjat pinang di Kalimalang nih, Bempo. Ini pada semeringah gitu ya bahasanya. Soalnya di RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dagangan mereka tuh pada abis laris manis gara-gara ini lomba panjat pinang di Kalimalang, Abang Po. Karena emang setahu Aye, kalau lomba panjat pinang di Kalimalang ini kayak emang udah jadi ciri khas ya. Iya gak sih, Abang Po? Kayak ibaratnya kayak emang udah tradisi ya, Pan. Itu panjat pinangnya yang pohon pinangnya rada miring begitu kan ke kali ya kan. Gak kayak lomba panjat pinang pada umumnya yang ke atas gitu. Ini mah rada beda gitu. Jadi ke kali dia. Jadi kalau pesertanya gak berhasil, dia nyebur ke kali. Ini kayak emang udah jadi tradisi juga ya, gak cuma sekedar lomba nih, Abang Po. Dan alhamdulillahnya membawa berkah nih buat para pedagang makanan dan minuman di lokasi lomba panjat pinang di Kalimalang, Abang Po. Ini ada seorang pedagang di sono namanya Po Yuli. Dia bilang katanya dia jualan dari kemarin di lokasi tersebut pas panjat pinang Kalimalang dimulai gitu. Dan dia bilang katanya lombanya bagus banget, soalnya dagangnya jadi laris gitu. Po Yuli ini biasa jualan di kantin kampus dan dia selalu antusias menghadiri acara besar untuk jualan makanan dan minuman seperti mie khas Medan. Jadi dia jualannya tuh mie khas Medan, Abang Po. Terus ada juga Bang Azam, dia jual sosis bakar yang katanya juga gara-gara dia jualan di lokasi perlombaan panjat pinang di Kalimalang, dia jadi laris manis dagangannya gitu, Abang Po. Pendapatannya katanya lumayan meskipun dia gak mau ya bilang nominalnya berapa, tapi dia cuma bilang ya lumayan lah katanya begitu. Lumayan rame katanya begitu dagangannya. Lah alhamdulillah ya, Abang Po. Tapi memang di perlombaan 17 Agustus gak cuma sekedar kita ngikutin lomba seru-seruan dapat hadiah, tapi juga ini sebagai ajang untuk teman-teman UMKM juga ya, Abang Po, menawarkan dagangannya. Disitulah terjadi transaksi jual beli gitu ya, yang akhirnya insya Allah ada perputaran ekonomi ya kan, dari kita buat para pedagang UMKM gitu, Abang Po. Ini juga kejadian di rumah Aye hari ini tadi di deket tempat lomba tuh ada yang jual sosis bakar, ada yang jual dimsum, ada yang jual es kuwut, apa cilok, jasuke. Ya alhamdulillah sih rame Ayah lihat mah. Ayah juga tadi sempet beli juga sih. Apa modelan kita mah. Kalau main kagak jajan ya kagak resep ya, Abang Po. Tapi gimana nih kalau Abang Po nih, tadi udah seharian lomba, jajan apa aja? Wah, jangan lomba doang, jajan dong ya. Ngelarisin pedagang yang ada.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Romat Suara Budaya Jakarta. Udah mau dekat-dekat jam 8 malam nih ya Abang Po nih. Abis ini Abang Po bakal ditemenin sama Bang Wawan di apresiasi budaya. Ini hari Senin ya Bang ya. Budaya Batak berarti ya Abang Po ya. Sampai jam 12 malam nanti. Dan ayo kudu pamit. Terima kasih buat Abang Po yang udah gabung dari jam 3 sore. Insyaallah besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Buat yang masih beraktivitas, tetap semangat, dijaga kesehatannya, jangan terlalu amat diporsir ya, karena masih ada hari esok ya Abang Po. Kalau hari ini udah mulai capek, ya udah agenda 17-annya bisa dilanjutkan besok ya. Buat Abang Po yang masih dalam perjalanan juga hati-hati, selalu waspada, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, apa kabar? Senang banget rasanya ayah Bang Wawan Darmon Ismail akan temenin Abang Po di kebersamaan kita kali ini hari Senin 17 Agustus 2026. Ya, izin sedikit kurang enak untuk suara, tapi gak apa-apa. Tetap semangat selalu untuk temenin Abang Po cangcingnya babe. Ayo kagak sendiri, ada Bang Eko, Mpok Rosa, Pak Wondo, ada teman-teman teknik dan juga teman-teman pemancar. Yang pastinya kita awali dengan untuk dengerin drama legenda kita kali ini dengan judulnya Ninin Ante Penunggu Bulan. Selepas itu nanti ada apresiasi budaya Batak, ya. Yeah. Baik, Abang Poncangcingnya babe, kita ikuti dulu yuk untuk drama legenda kita kali ini.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Mana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Andesio.
1: Amang inang tulang dan tulang, amang boru namboru, lai ito anggi dan seluruh pendengar setiap Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih, salam Habatakon.
2: Horas, menjuah-juah, menjuah-juah, salam Habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, ito, eda, pendengar Pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas, salam Habatakon.
3: Opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do salu dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulati godang, horas, horas, horas,

Horas majuajuan jua-jua. Salam habat takon. Amang inang namburu, amang buru lai dan ito ha anggi boto. Pendengar perempat dimanapun anda berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Aha, aha kabarna. Audarmon Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Saya tidak sendiri, ada Ito Rosa, Laiku Eko, ada Lai Firdaus, Napa Narwondo dan pun halnya teman-teman pemancar. Dan pastinya di sini di acara Apresiasi Budaya Batak Pro-Pat RRI Jakarta. Acara Apresiasi Budaya Batak berpas-pasan dengan HUT RI ke-81 dan pasti kita akan membahas hal yang istimewa di sini berkaitan dengan kemerdekaan RI, hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan ridho Tuhan Allah Yang Maha Esa. Amin. Yang pastinya kita bersama nanti bersama Bapak Insinyur Sintong M. Tampubolon. Beliau adalah Ketua Umum Batak Center. Silakan nanti disimak dulu pemaparan beliau. Nanti kami akan membuka interaksi Anda di melalui telepon 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Baik, sebelum kita mendengarkan perbincangan dan menyapa Bapak Sintong yang hadir langsung, selalu semangat hadir di studio RRI Pro 4 Jakarta, kita dengarkan dulu lagu indah berikut ini berkaitan dengan peperangan Mariam Tomong.

0: Horas Mejuah-juah Juah-juah Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
1: Horas Mejuah-juah Juah-juah Salam Habatakon. Amang Inang Namboru Amang Boru Tulang Nantulang Ipar Lae Ito Abang Anggi Pendengar Pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas.

0: warna, Pak.
1: Nauli dengan.
0: Ih, mantap kali. Ih, senang sekali. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ih, mantap kali ya. Hari ini acara apresiasi budaya Batak berpas-pasan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-81 ya, dari awal, dari beberapa waktu di awal bulan Agustus hingga saat ini ya, nuansa dan apa ya, vibe untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sudah hadir dan puncaknya hari ini, bahkan sampai malam ini ya Pak Sintong ya, hingga Pak Sintong pun berjibaku untuk masuk ke dalam
1: RRI. Betul sekali.
0: Diputar-putar ya,
1: diputar-putar karena macet,
0: macet
1: banyak
0: ya.
1: Jalan ke sini tadi.
0: Begitu, tapi banyak jalan
1: tapi menuju rumah ya. Tekad harus sampai di RRI ini.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya, kita perjuangannya. Tempuh. Ini namanya Pak Sintong pun juga seperti halnya para pahlawan yang dulu. Effort untuk perjuangan itu sangat tinggi, tidak putus asa sampai di sini saja. Begitu ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Iya, wis, mantap nanti, kali. Iya.
1: Nanti kita ada saatnya membicarakan bagaimana Republik ini kita dirikan bersama.
0: Itu dia, kalau berbicara masalah hal ini, sebenarnya menurut Pak Sintong, makna kemerdekaan Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia seperti apa sih?
1: Ya, luar biasa ya. Dengan kemerdekaan itu apa, berarti memungkinkan rakyat dan pemerintah Indonesia ini memperjuangkan segala sesuatu yang dapat memakmurkan rakyatnya. Mm-hmm. Itu menjadi tujuan sebetulnya.
0: Betul, betul.
1: Dan itu jadi apa, jembatan emas lah.
0: Yeah.
1: Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
0: Betul.
1: Itu makna daripada kemerdekaan itu sendiri.
0: Mm-hmm. Nah, mengapa sih sebenarnya kalau kemerdekaan Indonesia ini disebut sebagai hasil perjuangan seluruh bangsa?
1: Betul sekali, ini hasil perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan segala suku bangsa terlibat di dalamnya. Segala agama-agama terlibat di dalamnya. Segala ras terlibat di dalam, puak-puak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kemerdekaan itu merupakan resultante dari seluruh apa, potensi bangsa ini. Itulah kemerdekaan yang kita peroleh sekarang ini. Menjadi jembatan emas untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
0: Yang pasti tidak semudah membalikan telapak tangan.
1: Persis, ya.
0: Perlu ada darah di dalamnya.
1: Perlu ada darah, perjuangan,
0: Betul, walaupun dengan kesederhanaan, dengan dukungan, ya, bambu runcing lah pada
1: waktu
0: saat
1: itu. Bambu waktu runcing, itu, betul.
0: Seperti itu. Ya, kalau kita compare dengan saat ini, nampaknya perjuangan kita untuk mendapatkan Indonesia lebih maju ini kan kedepannya kan Indonesia emas ya.
1: Persis.
0: Pak Sintong ya, ini ya, ini tugas kita sebagai kita bisa apa ya, apa menjadi tongkat estafet begitu ya.
1: Betul.
0: Pak Sintong
1: sekali.
0: Ya, seperti itu ya. Lalu bagaimana sih kalau menurut Pak Sintong sendiri kaitannya perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia seperti apa sih?
1: Ya, jadi tadi Pak Darmawan sudah mengatakan bahwa perjuangan itu jembatan emas untuk mewujudkan sesuatu cita-cita. Kalau kita mengatakan misalnya tahun 2045 menjadi apa namanya itu
0: Indonesia emas,
1: Indonesia emas lah. Setelah 100 tahun Republik Indonesia ini kita merdekakan. Jadi itu yang kita harapkan menjadi suatu kenyataan. Dalam proses perjalanannya sudah barang tentu kita harus sepakat mengarahkan seluruh potensi yang masyarakat yang ada. Kita menyadari dalam perjalanan itu banyak tantangan.
0: Betul, betul.
1: Banyak tantangan. Begitu juga kalau kita saksikan ya, periode kepemimpinan setiap presiden masing-masing dengan apa, tekad dan apanya untuk menghasilkan yang terbaik.
0: Betul.
1: Dan juga tantangannya juga besar. Masuk kepada misalnya saja kepada periodisasi daripada pemerintahan yang ada sekarang.
0: Betul.
1: Kita selain daripada masalah dalam negeri ada gejolak internasional.
0: Betul.
1: masalah

0: Timur Tengah, iya, dan masih banyak lagi masalah, ya, masalah dunia. Aha. yang apa, nah, khusus mengenai dalam negeri, mari kita sama-sama memperbaiki segala macam kekurangan yang ada. Kita harus bertekad untuk memperbaikinya, berbagai kekurangan. Nah, Pak Darmawan dan Darmawan dengan seluruh rekan-rekan dan pendengar yang terhormat, kita menyaksikan sebetulnya kondisi bangsa ini sekarang dengan jujur aja kondisi daripada bangsa ini dengan apa yang pernah dikatakan Pak Prabowo selaku presiden, yang mengatakan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Itu suatu tekad yang bagus.
1: Betul, betul. Yeah.
0: Karena ini masalah besar dalam bangsa ini memang. Jadi kalau saya mengatakan Pak Darmawan dan kawan-kawan di sini ya dari RRI, Batak Center itu memiliki visi, iman, moral, cerdas. Nah, iman sebetulnya sebagai manusia paripurna. Kalau bisa tiga itu dilaksanakan, iman itu hubungan kita dengan Tuhan, moral hubungan kemanusiaan, dan cerdas itu itulah yang kita katakan menjadi tekad kita semuanya.
1: Betul.
0: Menjadi apa itu? Itu cerdas itu. Kalau kita itu, kita menjadi manusia paripurna. Nah, apa yang kita hadapi sekarang itu adalah jujur aja. Di dua itu, satu ya urusan kita masing-masing dengan Tuhannya, cerdas sama-sama.
1: Benar.
0: Yang kedua itu adalah moral.
1: Moral.
0: Jadi ini harus kita apakan semuanya secara bersama-sama, bagaimana moral bangsa ini, perorangan maupun grup maupun apa. Mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Untuk kalau ini kita bisa kita laksanakan dengan baik sebetulnya, sikap moral yang baik itu, saya percaya apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, apa yang menjadi tekad daripada Pak Prabowo mengurangi daripada korupsi itu, ini menjadi tugas bersama.
1: Ya. Jadi perlu adanya sinergitas.
0: Sinergitas yang diperlukan.
1: Yang dan tadi
0: idealisme harus ada.
1: Betul.
0: Meritokrasi harus ada.
1: Iya. Yang pasti tadi Pak Sintong sampaikan bahwa internal dari Batak Center pun mempunyai tiga konsep yang ada visi misinya itu sendiri. Nah, ini bagian daripada tanggung jawab dari internal Batak Center untuk memajukan bangsa dan membudayakan lebih apa ya, bisa dipegang teguh sampai kapanpun juga, bisa dibilang begitu nggak Pak?
0: Persis sekali.
1: Ya, suatu perjuangan juga.
0: Persis
1: ya
0: sekali. Uh-huh. Jadi yang menjadi tujuan Batak Center itu ya adalah salah satu adalah memelihara dan memajukan kekayaan budaya Batak khususnya, ya, kekayaan budaya Batak khususnya dan pada umumnya bangsa Indonesia ini.
1: Aha.
0: Jadi untuk memeliharanya. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang-orang Batak dan bangsa Indonesia. Ini menjadi tantangan saya kira untuk kita bersama.
1: Betul.
0: Kalau kenapa dan ini berkaitan sebetulnya. Budaya itu adalah apa itu juga untuk SDM yang baik.
1: Benar,
0: SDM unggul itu mereka itu harus berbudaya baik sebetulnya.
1: Benar-benar.
0: Ya jadi ini suatu dua sisi mata uang yang harus dua-duanya berjalan sinergi, yaitu apa meningkatkan dan memelihara kekayaan budaya karena di situ nanti ada moral, pembentukan moral. Kalau kita berbicara budaya itu maka ada di situ moralnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Sedangkan SDM itu ya kita harus siap sekarang dengan tantangan perubahan yang secepat daripada zaman misalnya AI segala macam,
1: artificial intelligence ya.
0: Pak Darmawan, kalau kita itu terlambat di situ kita menjadi akan bangsa yang tertinggal jauh terhadap negara lain.
1: Benar, itu dia keywordnya di situ ya, Pak Sintong ya. Baik, Pak Sintong nanti pun kita akan berinteraksi sama pendengar kita.
0: Baik, silahkan.
1: Ya, Amang Inang Namburu, Amang Buru, Lai Ito, Tulang Natulang, Abang Po, dimanapun Anda berada, silakan nanti yang mau berinteraksi bersama Bapak Insinyur Sintong M. Tampumbolon, beliau adalah Ketua Umum Batak Center, yang pastinya kita membahas berkaitan dengan pas hari ini ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema yang kita angkat adalah kemerdekaan RI, hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan ridho Tuhan Allah yang Maha Esa. Yang pasti ditunggu 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Pasti tong, biar menyemangatkan kita lagi dengan kemerdekaan, kita putar-putarkan lagu-lagu kaitannya dengan
0: lagu perjuangan kalau ada. Ya.
1: Iya, siap. Ada Butet di sini.
0: Butet.
1: Iya, tetap di sini.
0: Itu pasti itu hari perjuangan hari kemerdekaan itu.
1: Betul sekali. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Berobat RRI Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Horas, mujua-jua, salam habat akol. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, dan tulang, ipar, lai, ito, abang, anggi, pendengar pro 4. Saya Saiful Bahri Toma dari Selatan Jakarta. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam.

0: sahabat Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Nantulang, Ito, Eda, pendengar Pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat deh. Horas, horas, horas. Salam Kababatak.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta dan masih bersama narasumber yang hadir langsung ke RRI, Pak Sintong. Masih bersama Pak Sintong.
2: Siap.
1: Semangat merdeka.
2: Merdeka Pak Darmawan.
1: Siap. Yang pasti tadi kita mendengarkan lagu-lagu ya, sambil tadi kita ada sesuatu yang bisa membuat acara Apresiasi Budaya Batak lebih maju lagi.
2: Bagus,
1: ya Pak
2: ya.
1: Siap, amin. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928 yang kaitannya dengan saat ini mengenai kemerdekaan RI, hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sudah ada nih Bapak, Ibu Helmi di Tangerang. Kita
2: silakan, ya. Silakan.
1: Horas, selamat malam Bu Helmi.
3: Horas, selamat malam Bang Lawan.
1: Aha, kabarna Bu Helmi? Ba aka banyo, orang Minang Bapak.
2: Tidak apa-apa, bagus, bagus. Kalau orang Minang dapat mendengarkan budaya Batak, bagus tuh.
1: Iya, senang sekali beliau.
2: Senang
1: iya.
2: Sekali.
1: Siap, langsung Bu Helmi, apa yang mau disampaikan Pak Sintong bersama Pak Sintong?
3: Baiklah, Horas Bapak Sintong.
1: Horas Pak Sintong, kata beliau.
2: Horas.
3: Horas ya, Bu Helmi. Sian Helmi Tanjung ya, orang Minang Bapak Sintong.
1: Oke. Sebentar Bu Helmi. Oke. Okay. Sekarang kedengaran Bapak?
3: Kedengaran oleh dia.
2: Kurang kuat.
1: Oh, kurang kuat. Sekarang Pak?
2: Ya sudah.
1: Oke, okay, siap. Silakan dilanjut kembali Bu Helmi. Maaf.
3: Ya, saya tegur lagi Horas Bapak Sintong.
2: Horas. Ya. Bu Helmi senang. Ada yang bukan orang Batak langsung menyukai ya, budaya Batak. Ya. Mau lihat ya? Terima kasih.
3: Di sini saya bertanya sedikit ya, walaupun ya, pertanyaannya nggak begitu apa namanya profesi, tapi saya bertanya dengan hati
2: baik,
3: sendiri.
2: Baik, ya. Terima kasih.
3: Baik. Untuk memuluskan kemerdekaan ini memang tanggung jawab kita bersama ya, yang tua, yang muda, ya, atau yang pokok semuanya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana menurut Bapak Sintong tanggapan anak muda zaman sekarang atau zaman digital ini menurut kemerdekaan yang telah ada? Apakah dia ada memuluskan atau menjalankan kemerdekaan ini dengan sungguh hati? Itu aja pertanyaan dari saya.
2: Baik, pertanyaan
3: kasih,
2: yang
3: Bapak Sintong.
1: Iya. Ya. Mau lihat Ibu Helmi.
3: Horas mau lihat gudang.
2: Oh, lihat gudang sudah bisa juga
1: sudah,
2: lengkap.
1: Sudah Bapak.
2: Lengkap itu mau lihat gudangnya itu.
1: Siap.
2: Ya, satu silakan. Pertanyaan yang sangat menarik memang. Tantangan buat bangsa ini adalah bagaimana estafet daripada apa yang lama kepada yang baru, khususnya kepada generasi-generasi penerus ini.
1: Betul.
2: Mereka terutama yang terlibat Gen Z dan milenial, mungkin
1: Gen Alpha.
2: Mungkin sebagian sudah mulai Alpha untuk sebagian. Memang kalau kita akan mewariskan termasuk nilai-nilai daripada perjuangan kemerdekaan itu sendiri, itu kan kenyataan daripada hasil perjuangan itu kan semua bidang tertentu sudah barang tentu. Yang lebih menyolok sebetulnya adalah bidang ekonomi. Ini yang menjadi yang harus kita apakan wariskan kepada mereka bagaimana memperjuangkan itu. Oleh karena itu memang langkah-langkah yang sedang maupun akan kita kerjakan ke depan oleh pemerintah itu baik, yaitu misalnya saja untuk generasi muda ini agar meningkatkan kualitas SDM-nya mereka itu nanti, terutama untuk meningkatkan kualitasnya. Kita apresiasi langkah pemerintah misalnya mengenai MBG, yaitu memberikan makanan bergizi. Hanya saja mungkin tidak perlu seluruhnya sekian banyak memerlukan ya, biayanya. Betul. Mungkin bisa dibatasi yang betul-betul memerlukan biaya untuk peningkatan kualitas SDM itu adalah mereka yang memang memerlukannya. Betul. Di daerah-daerah tertinggal 3T. Juga mungkin ibu hamil dan juga yang stunting.
1: Iya, betul.
2: Itu sebetulnya yang lebih perlu ya, kita prioritaskan. Baik. Artinya untuk menyesuaikan kemampuan budget negara ini. Jadi kita dukunglah itu langkah-langkah seperti itu. Nah, itu dari sisi memulainya daripada apa namanya anak-anak kita nanti, yaitu masuk kepada generasi yang sekarang itu memang kita tetap harus menyemangati mereka, generasi-generasi muda tadi itu.
1: Baik.
2: Kita harus menyemangati mereka agar mereka tetap bersemangat. Jadi kita tidak bagus untuk justru misalnya mengabaikan keberadaan mereka itu dengan mengatakan kalau kamu tidak siapa pergilah keluar misalnya, tidak perlu seperti itu. Misal kita mesti ngomong kepada generasi muda itu, bahkan kita ajak mereka kalau ada kekurangan-kekurangan dalam perjalanan memanage pemerintahan ini, mari kita sama-sama, mari kita berkontribusi yang terbaik.
1: Betul.
2: Untuk menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Jadi kita harus gemong.
1: Iya,
2: mengemong. Itu yang perlu kita harus kerjakan agar generasi-generasi, dan juga sebaiknya marilah kita memberikan contoh yang terbaik untuk generasi penerus ini. Okay. Kita khawatir kalau nanti kita tadi juga sudah saya sampaikan masalah pendidikan moral daripada bangsa ini harus menjadi prioritas untuk tidak terjebak untuk hal-hal yang tidak baik. Sebab kalau saya yakin kalau setiap orang memiliki moral yang baik, otomatis dia memberikan yang terbaik untuk baik dirinya.
1: Betul.
2: Dan untuk masyarakat sekelilingnya dan untuk bangsa. Itu sebetulnya yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda ini, agar mereka menerima estafet pergantian generasi nanti itu dengan merasa bertanggung jawab. Itu sebetulnya yang sangat-sangat kita perlu wariskan kepada mereka, mewariskan melalui dedikasi dan moral yang baik.
1: Okay.
2: Kira-kira
1: begitu ya,
2: Ibu Elmi ya? yang baik. Makasih. Baik. Horas.
1: Dari Tangerang kita menuju ke Jember, ada Mas Orik.
2: Oh, silakan.
1: Horas, selamat malam Mas Orik.
4: Horas, Mas Jonjo, selamat malam Bang Wan dan juga Pak Setong. Merdeka.
1: Iya. Iya. Sebelum Mas Orik mungkin bertanya ke Pak Sintong, suasana kemerdekaan di Jember seperti apa?
2: Iya, ya,
1: Pak,
2: betul.
4: Kalau di Jember sendiri ini, kalau sepengetahuan saya ini, untuk tahun ini untuk yang wilayah pedesaan itu mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Ya. Kalau mungkin
2: Di sini apa ada ya?
4: Kapal itu lebih kepada dia menggunakan apa ya, sudah beralih kepada kanaval yang menggunakan sound ya, sound
1: yang keras
4: gitu ya, seperti itu dan iya seperti
1: itu
4: dan, dan saya mirip sepertinya untuk apa namanya pelayan-pelayan yang ada seperti dulu itu sudah mulai tercicis oleh adanya sound seperti itu.
2: Betul,
4: seperti itu.
2: Senang ya, mendengarkannya ini, dari makanya, laporan kondisi sana.
4: Ya, seperti itu, ya, makanya sama saya sendiri berharap semoga ini apa namanya sound ini. Kalau saya sendiri seperti semoga ini tidak bertahan lama ya, akan sekedar hidup seperti itu ya, dan bisa kembali ke kanavel-kanavelnya seperti dulu itu yang perlu saya bisa apa ya, bisa benar-benar mendidik anak-anak kita itulah.
2: Betul.
4: Apa ya, kita bisa merasakan perjuangan sesungguhnya bangsa kita ya itu gitu, pada kanavel yang sesungguhnya sebelum itu ya, tahun-tahun sebelum itu gitu.
1: Baik, seperti itu ya. Jadi kembali ke hal-hal yang positif dan tidak apa keluar dari jalur yang ada.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Masuk nah, ya,
4: seperti itu
1: Mas Itung, ya.
2: Baik. Okay, baik.
4: Seperti itu dan saya memang dan dalam hal ini makanya saya tertarik dengan tradisi apa namanya kemerdekaan yang ada di Bonaparte seperti itu. Makanya dari sini saya kirimkan 6 pertanyaan dan 20 usulan kepada Pak Sintong seperti itu.
1: Siap.
4: Dan namun saya sebelumnya saya untuk kirim salam kepada Ibu Helmi Tanjung yang baru saja bergabung, terus ada Cibulia Panjaitan, ada Opung Rista Selegar, ada Bang Oluan Sasitomea, dan seluruh pendengar Sia Ulum Patah Jakarta. Semoga di hari kemerdekaan yang ke-81 ini semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, dan kita bisa bergembira seperti itu, dan bisa apa namanya memupuk harapan ke depan untuk Indonesia lebih baik lagi seperti itu. Oluan dan juga Pak Sintong. Oke, melalui Tegodang untuk Pak Sintong.
2: Baik, terima kasih. Baik sekali, Dek.
1: Siap.
2: Adinda.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Ya, Mas Orik sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Pak Sintong, aku bacakan ya. Baik, sebelumnya ini ada umpasah dari Mas Orik.
2: Oh.
1: Iya. Jari-jari Sampulu. Sudedo Mampangwari.
2: Yeah.
1: Atik tung adong hatanami natar salpu. Jumolo hami marsantabi.
2: Luar biasa. Luar biasa itu artinya merendahkan diri. Merendahkan luar diri. Biasa itu.
1: Begitu ya?
2: Kalau kita bangsa Indonesia seperti itu hebat itu.
1: Okay.
2: Kita tidak justru tidak mengatakan kelebihan kita, tapi dia sangat sopan dengan mengatakan begitu. Jadi mohon maaf, ah, itu kan marsatabi itu mohon maaf. Mohon maaf. Kalau saya jadi kita kalau lewat misalnya
1: permisi.
2: Luar biasa permisi.
1: Gitu ya. Terus ada lagi, jong-jong di purba tua, manatap tu panamparan.
2: Oke.
1: Sahat ma hamu sarima tua. Ainunga malua hamusian parmaran.
2: Iya, itu juga luar biasa. Sangat itu.
1: Luar biasa ya.
2: Generasi-generasi seperti itu sudah mengetahui perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Itu sudah sebetulnya itulah yang perlu ditanamkan.
1: Tanamkan kembali
2: kepada generasi penerus orang-orang Batak juga dan semuanya bangsa ini saya pikir adanya merendah hati. Jadi dan memuji orang dengan kelebihannya.
1: Betul, betul.
2: Itu yang saya tangkap daripada dua peribahasa dua tadi. Bagus sekali
1: tadi
2: yang
1: ya.
2: Pasal tadi.
1: Baik. Ya, Mas Orik menyampaikan beberapa pertanyaan. Sepengetahuan Pak Sintong, ada berapa total pahlawan NKRI dari Bonaparte Sogit, baik yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional maupun yang belum?
2: Itu memang belum terlalu banyak ya. Yang sudah kita tahu misalnya Singamangaraja, pahlawan nasional, ada juga Jamin Ginting, pahlawan
1: yang
2: nasional.
1: Yang wanita dulu siapa?
2: Lupa. Wanita belum ada.
1: Yang mau diajukan
2: ya, itu adalah Boru Lopian.
1: Oh iya, Lopian.
2: Putrinya Singamangaraja. Iya,
1: betul sekali.
2: Kita sekarang Batak Center lagi memperjuangkan itu.
1: Masih memproses mencari data-data.
2: Persis,
1: ya,
2: lagi mengumpulkan data. Empat hari yang lalu.
1: Iya.
2: Apa yang menjadi seseorang yang menjadi bagian penerus generasi daripada Singamangaraja 12 yaitu boleh bilang cucu daripada cucu apa dari... satu tingkat lagi di bawah cucu datang di kantor cicit kita cicitnya datang di kantor Batak Center bersih. Jadi dia sekarang lagi mengumpulkan data-data
1: arsip berkas-berkas
2: karena Batak Center melihat memang khususnya untuk pahlawan putri dari orang Batak belum ada. Ini satu-satunya yang sedang kita perjuangkan orang Batak ya. Jadi itu jadi kita kalau tidak salah ini sekitar akhir bulan ini atau bulan September nanti dari keluarga itu akan pergi ke Eropa mencari data-data
1: yang memperkuat mungkin
2: ya lebih lengkap. Baik, di Nederland, di Belanda maupun di Jerman mereka lagi mengumpulkan data-data ini. Nah dalam konteks itulah peranan daripada Batak Center karena Batak Center itu diantaranya adalah memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh Batak yang pernah ada itu khususnya pahlawan wanita memang belum ada. Tetapi kalau menghitung memang saya nggak bisa luar kepala berapa orang, tapi yang saya ingat aja,
1: iya,
2: Singamangaraja dan Bukia, juga ada Jamin Ginting. Ada beberapa orang lagi. Jadi, mungkin baru 10 nanti, orang nggak sampai.
1: Iya. Mudah-mudahan berproses.
2: Mudah-mudahan berproses lah. Okay. Lagi kita perjuangkan juga yang namanya apa? Median Sirait. Kita lagi perjuangkan juga. Baik. Profesor Dr. Median Sirait untuk menjadi apa pahlawan nasional. Nasional ya. Lagi kita proses perjuangkan kembali. Sekarang.
1: Ya, mudah-mudahan semua terrealisir.
2: Mudah-mudahan semua terrealisir.
1: Okay. Baik. Berikutnya masih dari Mas Orik. Sepengetahuan Pak Sintong, adakah tradisi ritual khusus warga Batak dalam rangka memperingati HUT NKRI?
2: Oh, selalu ada.
1: Apa contohnya, Pak?
2: Kita tidak berbicara mengenai tradisi lokal ya, tapi nasional sifatnya.
1: Nasional pasti.
2: Nasional ya. Sifatnya. Dan di semua Bonapasuku hampir semua daerah-daerah
1: ada ya.
2: Ada dilaksanakan ini semua. NKRI, ya? Karena kita tidak bisa terpisahkan dari
1: betul, betul. Bagian lah ya.
2: Bagian yang
1: oke.
2: Integral ya.
1: Oh, betul. Lanjut yang nomor 3, sepengamatan Pak Sintong nih. Pernahkah Sang Saka Merah Putih disandingkan dengan Bonang Manalu, bendera Batak di saat momen HUT NKRI ataupun pada perayaan tradisi Batak lainnya?
2: Kita tidak seperti yang lain. Mm-hmm. Kalau kita bendera merah putih aja. Mm-hmm. Tidak pernah kita sandingkan
1: begitu,
2: dengan
1: ya?
2: Bendera lain itu karena kita tidak apa? Ya kita memang NKRI selesai sudah. Itu aja.
1: Seperti itu.
2: Tidak ada suatu.
1: Oke. Okay. Lanjut kembali yang nomor 4, sepengamatan Pak Sintong, adakah permainan tradisional khas Batak yang sering diperlombakan pada perayaan HUT NKRI? Jika iya, ada berapa total jenis permainannya?
2: Kalau kita mau menghitung satu persatu, saya enggak apa persis. Tapi banyak permainan-permainan ya. Tradisional.
1: Seingat Bapak apa?
2: Misalnya perlombaan lomba tarik tambang itu biasa, tapi itu sebenarnya tidak tradisional.
1: Tapi lebih spesifik kalau waktu di saat waktu Pak Sintong waktu kecil-kecil dulu
2: misalkan. Sebetulnya ya memang itu satu pikiran yang baik dari Adinda ini. Artinya mau mencoba menggali apa. Iya. Ada dulu memang dulu waktu ya. Kami Pak
1: masih kecil-kecil
2: malam-malam hari ada perlombaan bahasa Bataknya Marsiteka kalau
1: Marsiteka.
2: Tahu Marsiteka itu kalau ada itu bagus itu bagus kalau ya? Diperlombakan sebetulnya
1: apa seperti apa itu kalau
2: apa loncat-loncat
1: lompat-lompat
2: dibikin petak-petak
1: baik
2: terus dijaga oleh lawan
1: seperti kayak ini Bapak mohon maaf mungkin kayak galasin mungkin ya seperti ya. Ada sedikit kesamaan tapi namanya berbeda kali ya. Ya seperti itu ya.
2: Kemudian itu tadi galasin main gasing juga.
1: Main gasing juga.
2: Ada. Oh, ada main gasing juga.
1: Iya. Wow.
2: Apa tapi memang itu menarik itu.
1: Menarik, betul.
2: Dulu kalau ada kami itu adu jangkrik juga ada.
1: Adu jangkrik.
2: Dimasukkan di korek api.
1: Iya, betul ya.
2: Kalau pernah ingat dulu,
1: iya.
2: Apa namanya Mas Darmawan itu.
1: Iya, baik. Berikutnya ya, Pak ya. Yang kelima adalah upaya dari Batak Center di dalam menyampaikan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kemerdekaan NKRI kepada generasi muda di Bonapasogit.
2: Ya, jadi kita ada organisasi Batak Center juga di Sumatera Utara.
1: Oke, baik.
2: Ada juga di Toba. Jadi mereka itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 17 Agustus juga. Jadi mereka mengadakan kegiatan-kegiatan itulah. Itu dilaksanakan Batak Center yang ada di daerah.
1: Pastinya ya,
2: iya.
1: Cabang Batak Center di daerah sudah melakukan ada. Ya seperti itu. Baik, apa harapan Pak Sintong nih terhadap pelestarian nilai-nilai kemerdekaan NKRI terhadap generasi penerus bangsa ke depannya?
2: Ya, saya sudah mengatakan adalah generasi penerus adalah menjadi ujung tombak ke depan untuk apa meneruskan warisan kekayaan budaya kekayaan daripada Indonesia ini. Kan itu Indonesia maksudnya
1: betul,
2: kan.
1: Betul, betul.
2: Jadi kita mau apakah itu oleh karena itu saya hanya yang paling saya tekankan.
1: Baik.
2: Ilmu boleh dicari dan apa. Saya katakan tadi visi Batak Center adalah iman, moral dan cerdas. Selalu sekarang itu yang bisa diimplementasikan dalam untuk diri kita pribadi adalah moral.
1: Oh, moral, baik.
2: Untuk Adinda yang bertanya ini,
1: Mas
2: Ori ini, untuk Adinda dan mari kita sebarluaskan bagaimana moral yang baik untuk bangsa ini. Dia. Apabila ini bisa kita orang per orang kita tularkan kepada orang lain, dengan demikian kita menghindari banyak hal yang negatif sekarang itu.
1: Betul, betul.
2: Mari kita sama-sama, itulah yang saya titipkan kepada generasi penerus, betul, generasi muda.
1: Iya.
2: Selalu saya katakan kalau bicara mengenai iman, hubungan masing-masing dengan Tuhannya,
1: betul,
2: cerdas juga masing-masing, tetapi yang bersifat komunitas untuk hubungan kita pribadi. Sebab ini juga menggambarkan nantinya bahwa dengan moral yang baik, saya percaya bangsa ini akan maju.
1: Amin. Itu dia yang kita.
2: Jadi kita titipkan kepada generasi penerus. Perbaikilah moralnya itu.
1: Baik.
2: Mari kita lanjutkan moral-moral yang sudah baik. Lebih kita tinggalkan baik, yang tidak baik.
1: Baik, itu seperti itu. Ada dua lagi yang ketujuh. Saya usul kepada pemerintah pusat bersama lembaga instansi terkait agar NKRI punya identitas atau ciri khas kebangsaan tersendiri, terkhusus dalam bidang penanggalan, yakni kalender Indonesia Merdeka, yang mana patokannya awal tahun 1 Masehi, jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Sehingga saat ini kita sudah masuk tahun ke-81 Masehi. Untuk penentuan perhitungan waktu serta nama-nama bulan bisa dibahas lebih lanjut. Ini usulan,
2: okay,
1: Mas Orik. Ya,
2: baik,
1: mudah-mudahan
2: kita,
1: ya bisa
2: kita catat,
1: ya, dicatat. Baik.
2: Kita catat.
1: Satu lagi, saya usul juga kepada Batak Center nih, Pak Sintong, bersama lembaga ataupun pihak terkait, bahwa jika nanti Museum Batak Raya sudah benar-benar beroperasi, agar juga disediakan wahana kebangsaannya. Isinya bisa berupa wawasan kebangsaan, ontologi merah putih, serta sejarah panjang NKRI, daftar lengkap pahlawan NKRI dari Bona Pasogit, beserta biografinya maupun sejarah Bona Pasogit itu sendiri.
2: Terima kasih ya Dinda. Ori ini berarti mengikuti juga,
1: iya,
2: apa yang mengenai Batak Center.
1: Betul sekali.
2: Sampai memikir apa, berbicara dengan museum.
1: Betul.
2: Museum apa, Batak Raya.
1: Iya, beliau selalu menyimak ya, akan hal ini.
2: Bagus sekali, terima kasih itu.
1: Iya.
2: Dan memang itu sudah bagian daripada,
1: betul,
2: keinginan kita, tekad kita untuk mengisi daripada museum itu nanti,
1: iya,
2: untuk hal-hal yang seperti itu.
1: Amin.
2: Yang terutama untuk mengisi ruang apa di sana itu, kekayaan budaya itu ada tergambar nanti semuanya. Jadi di sana bahkan di sekitar museum yang akan kita bangun itu, kalau nanti mudah-mudahan Tuhan apa berkenan, itu nanti ada tanaman-tanaman lokal Batak di sana,
1: iya, semua. Andaliman.
2: Andaliman, kemudian
1: kemenyan.
2: Kemudian apa? Macam-macam lah.
1: Banyak
2: ada beberapa contoh di sana yang lokal.
1: Betul.
2: Jadi sehingga ketika seseorang nanti datang, itu sudah menjadi gambaran daripada,
1: betul, betul,
2: sementara begitulah,
1: iya,
2: siapanya Batak, daerah-daerah, betul, itu yang akan dikunjungi.
1: Jadi mudah-mudahan Museum Batak Raya ini lengkap whole package di dalamnya.
2: Persis.
1: Biar semua orang tahu, mengetahui adat istiadat budaya Batak itu.
2: Persis,
1: sendiri, ya.
2: Persis.
1: Baik, mudah-mudahan terrealisasi Mas Orik ya. Kalau sudah jadi nanti Mas Orik datang.
2: Iya, Mas Orik datang aja nanti.
1: Okay.
2: Berkomunikasi dengan, baik, Batak Center nanti.
1: Iya. Bang Wawan, mohon izin minta tolong diputarkan lagu Abu di Mata, lagu Tapsel katanya.
2: Oh.
1: Ya, nanti diputarkan. Baik, dari Jember kita menuju ke Yogyakarta.
2: Silahkan.
1: Wow, baik, ada Mas Haris Prasetya Effendi. Horas, selamat malam Sugeng Dalu. Iya.
5: Horas.
2: Horas.
5: Abang Dewa Ismail, Sugeng Dalu.
2: Nggih. Horas di Ismail.
1: Silakan menyapa Pak Sintong.
5: Iya, baik. Mauliate Abang Dermawan Ismail.
2: Luar biasa,
5: iya.
2: Tol juga Mauliate.
1: Tahu belajar beliau Bapak. Iya.
2: Luar biasa.
5: Iya, Horas. Pak Sintong M Tambu Bolon.
1: Iya.
5: Iya, ini yang terhormat Pak Narasumber Apresiasi Budaya Batak Jakarta ini, mohon maaf saya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja. Iya. Saya
2: Jakarta.
5: Dari Kota Jogja. Iya, mau izin bertanya tema perihal tema obrolan kemerdekaan RI hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan ridho Tuhan Allah yang
2: Maha Esa. Persis, betul.
5: Iya. Dari catatan saya ini, yang terhormat narasumber Bapak Insinyur Sintong Tambu Bolon, Pak Tambu Bolon ya selaku,
2: betul,
5: yang terhormat ketua, ya, yang terhormat ketua umum Batak Center, kemerdekaan RI punya pengertian sejarah panjang, bahkan dari berbagai suku di Indonesia termasuk Batak. Nah, kemerdekaan RI ini jikalau mengandung filosofi ketabahan panjang, kesabaran, selain makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka bagaimana saran dalam belajar filosofi tentang ketabahan Ya, SDM baik, SDM yang baik terus membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana saat menelaah bahkan membawa kemerdekaan RI. Demikian. Iya, Abang Dermawan Ismail. Okay. Ya, nobody is perfect.
1: Yes, that's correct.
5: Ya, semoga bermanfaatnya. Semoga bermanfaat pertanyaan saya ini. Yeah. Terus juga mohon izin request ini Abang Dermawan Ismail. Walaupun upacara bendera HUT kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera RI sudah dilaksanakan, saya mohon aku coba izin request lagu Batak dari
1: Putri Silitonga.
5: Taparade masih luanta.
1: Oh, lo. Siap.
5: Ya, baik, terus doanya, ya, terus doanya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
2: Amin.
5: Terus semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Merdeka.
2: Merdeka.
5: Mauliate
1: Godang.
2: Hebat nih di Ismail ini bisa bilang Mauliate Godang itu.
1: Prasetya.
2: Mauliate aja udah cukup, tapi Godang lagi itu banyak.
1: Itu suatu kehormatan.
2: Makasih banyak itu.
1: Matur nuwun Mas Haris Prasetya. Didengarkan melalui era digital ya.
5: Ya, semoga ini bisa diambil pelajarannya. Amin.
2: Baik, amin.
1: Siap.
2: Oke. Oke, jadi bagus sekali itu. Jadi sebetulnya dalam rangka itu tadi kemerdekaan itu dengan filosofinya, sebetulnya filosofinya itu kita dengan Pancasila itu saja sudah bisa kalau kita terapkan dalam penghidupan kita.
1: Baik.
2: Itu sudah sangat-sangat lengkap sebetulnya. Karena seperti saya katakan, kalau Batak Center tadi Pak Darmawan itu memberikan visi tiga, iman, moral, dan cerdas. Sebetulnya itu persis seperti Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa adalah soal iman.
1: Betul.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah soal moral. Tiga sila yang terakhir ini adalah soal cerdas. Jadi iman, moral. Jadi artinya kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saya pikir kita sudah bisa manusia yang sempurna. Kalau boleh kita katakan seperti itu ya.
1: Wow.
2: Karena di situ semua sudah sangat sanggup. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Begitu juga bagaimana mengapakan diri sendiri. Itu apa? Jadi kembali hampir mirip juga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Untuk mengisi kemerdekaan saya kira. Untuk mengisi kemerdekaan itu, saya pikir yang penting mari kita bersama-sama dengan moral tadi. Kita bentuk, mari kita ciptakan kondisi yang apa, damai,
1: kondusif,
2: adil, dan untuk pada gilirannya mendapatkan kesejahteraan. Kita mulai dengan damai, mulai dengan damai dan adil. Saya pikir itu kelalu sudah barang tentu. Dalam keadaan sekarang ini kita menuntut juga agar hukum itu dilaksanakan dengan baik, tidak ada keberpihakan. Sebetulnya kalau itu kita sudah apa filosofinya yang tadi ditanyakan tadi, kalau itu bisa kita apa kita tanamkan untuk diri kita dan orang lain juga, saya kira itu sudah sangat bagus. Itu aja di Ismail yang baik. Itu lagunya nanti diatur buat Mas Darmawan ini.
1: Iya, namanya Mas
2: Haris Oras mau lihat Godang.
1: Oke, baik. Oke, Mas Sintong, kita jeda dulu dengan ada dua lagu request dari si Mas Orik dan juga Mas Haris di Jogja ya. Yang pertama ini lagunya Abu di Mata. Lagu Tapsel dan satu lagi Putri Silitonga dengan Taparade Masih Luanta. Artinya apa kalau boleh tahu?
2: Kalau yang kedua itu Taparade Masih Luanta, kita mempersiapkan diri, menyiapkan mempersiapkan untuk diri. Itu maksudnya. Taparade
1: Siap, baik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta.

marah, menjua-jua, jua-jua. Salam hawa tahun, malam Pancasila. Amang Inang, Opung, Tulang, Nan Tulang, Amang Boru, Nam Boru, Lae, Ito, Bere, Ibe Bere, Do Saluhu Dohan Bata, dimanapun berada. Saya Sintua Binton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulai ati godang, horas, horas, horas, salam

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta, masih bersama Audarmon Ismail dan pun halnya sama bersama narasumber Bapak Insinyur Sintong M. Tampubolon ya. Bapak masih bersama ya Pak ya.
1: Ya,
0: di
1: siap.
0: Di paruh terakhir mungkin ini ada WhatsApp kembali dari orang awak Pak. Orang Pariaman di Sumatera Barat. Ya, assalamualaikum.
1: Senang.
0: Ya, assalamualaikum Horas Udawawan dan juga narasumber. Ya, saya Ajo Budi yang dari Pariaman. Minta tolong putarkan mangidoan lagu Tapsel boleh ya, judulnya Malungun Mata Hepeng. Ya, oke, okay, baik. Iya, dan salam buat narasumber, sukses selalu ya. Awak baru dengar nih. Dah tadi ada awak kan dari RRI Pro 4 Medan. Sebentar ini siarannya sama dah lagu, tapi Ketabu nama siarannya. Dan penyiarnya kawan Uda, Kiki Koswara. Iya, itu dia. Jadi di RRI Pro 4 Medan pun juga memutarkan lagu Batak di jam yang sama. Wow. Begitu di Pro 4. Baik, Ajo, nanti kita putarkan ya, Jo. Baik. Baik, Pak Sintong, berkaitan dengan tema kita kali ini, yang pasti penting adanya kita sebagai penerus bangsa ya. Betul. Untuk selalu memegang teguh toleransi dan memegang teguh yang namanya
1: persis.
0: Perjuangan itu sendiri, hasil perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya harus berhenti sampai di sini.
1: Persis.
0: Namun mungkin bagaimana sih agar cara membangun generasi yang berkarakter, beriman dan bertanggung jawab terhadap bangsa pun kita harus dengan kondisi yang relate saat ini, Pak Sintong.
1: Ya, jadi itu selalu dari tadi saya kira kita berkisar di sekitar itu, yaitu karakter bangsa itu tadi, yaitu yang apa yang saya katakan dalam istilah saya moral lah.
0: Moral, ya,
1: sebetulnya itu tidak banyak berbeda ya. Itu menjadi tantangan itu yang saya bilang tadi itu. Sebetulnya kalau saya katakan tadi, cerdas untuk diri sendiri, iman untuk Tuhan hubungannya, moral untuk kita sebenarnya, untuk bangsa ini sebetulnya, apa, nation building, karakter yang baik, itu sebetulnya menjadi tantangan kita. Saya katakan tadi, kita tidak banyak yang berurusan dengan itu karena urusan pribadi dan urusan Tuhan. Moral sebetulnya
0: moral
1: itu.
0: Yang harus
1: kalau kita bisa memperbaiki, kenapa terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, ada orang menjadi narkoba, menjadi penyelundup, itu bagian daripada dekadensi moral sebetulnya.
0: Dekadensi
1: moral. Jadi saya pikir justru inilah yang kita, momentum kemerdekaan yang sekarang sebetulnya, marilah bangsa ini sadar bahwa tantangan kita ketika ada koruptif jiwa, mengambil hak orang lain sebetulnya, korupsi itu,
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Itu sudah tidak bermoral, kurang bermoral tidak bermoral sama sekali.
0: Baik.
1: Ini tantangan yang luar biasa yang saya katakan dari tadi itu, bagaimana, dan topiknya itu yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi, itulah menjadi kunci untuk memperbaiki bangsa ini.
0: Keywordnya di situ ya.
1: Jadi terutama generasi muda ini sebetulnya itu tadi, bagaimana menanamkan itu semua. Di situ diantaranya justru kita harus mengabaikan perbedaan-perbedaan untuk bangsa Indonesia.
0: Baik.
1: Karena itu sebagaimana kita ketahui, bangsa ini kita dirikan secara bersama-sama dengan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, dengan seluruh agama yang dengan seluruh ras yang pernah ada di Indonesia ini.
0: Baik.
1: Jadi kita kembali ke situ kembali. Kalau kita secara sadar bahwa bangsa ini didirikan dengan darah seluruh suku bangsa yang ada, mulai daripada tahun 1928, Sumpah Pemuda misalnya,
0: betul.
1: Itu semua sudah berkesinambungan sebetulnya.
0: Betul, betul. Nah,
1: jadi berkesinambungan itu adalah bagian daripada, saya sangat apresiasi dalam konteks bagaimana untuk ke depan ini generasi muda ini kita tanamkan lagi kembalilah, supaya mereka-mereka itu apa ya, sudah barang tentu dari kita yang generasi yang sudah tua memberikan contoh yang bagus. Betul. Itu ya,
0: yang pastinya dari internal Batak Center pun juga sudah menerapkan akan hal ini ya.
1: Sudah.
0: Kemarin pun juga ada salah satu contoh generasi muda, salah satunya adalah cucu dari Pak Sintong sendiri.
1: Iya,
0: ya. Ini bagian daripada bagaimana menumbuh kembangkan dan bagaimana menginfluen berkaitan dengan budaya adat istiadat Batak itu sendiri.
1: Budaya itu sebetulnya moral itu dari bagian budaya.
0: Betul.
1: Kalau orang berbudaya yang bermoral yang baik itu juga berbudaya yang baik sebetulnya. Okay. Juga sebaliknya orang berbudaya yang baik tentu bermoral yang baik. Jadi makanya peranan dari Batak Center itu dengan memelihara kekayaan kebudayaan itu sebetulnya sebagai apa, kalau kita bisa tidak lari daripada situ, ya ini bagian daripada pemandu.
0: Betul.
1: Daripada apa, pembangunan bangsa, saya pikir
0: itu konteksnya di situ.
1: Ya, konteksnya di situ. Okay. Sehingga kita mengharapkan generasi-generasi bangsa yang akan datang, kemerdekaan yang akan datang juga, kita lebih happy lagi, berbahagia lagi. Betul. Untuk apa, sehingga setiap daripada perubahan waktu, misalnya ini sekarang katakanlah 2026, 2027 hendaklah lebih bagus daripada yang ada sekarang. Iya.
0: Jangan sampai ada kemunduran.
1: Jangan sampai justru ada kemunduran.
0: Baik.
1: Itu harus kita bertekad bersama. Dan mari kita, saya mengajak seluruh bangsa ini itu apa, terintegrasi semuanya untuk membangun bersama dengan apa namanya itu, melalui upaya-upaya yang memang kita perlukan untuk itu semuanya.
0: Okay.
1: Kita ajak bangsa ini untuk membangun bersama demi bangsa Indonesia yang lebih bagus ke depan, yaitu adil,
0: makmur dan sejahtera.
1: Ya, dan sejahtera.
0: Nah, ini kan setelah 81 tahun Indonesia merdeka nih Pak Sintong ya. Bagaimana sih kita dapat membuktikan bahwa perjuangan para pahlawan dan rahmat Tuhan ini terus menjadi suatu kekuatan yang super power untuk membangun negeri ini?
1: Ya, ya, jadi itu saya katakan deh, apa namanya itu, kita sebetulnya kalau kita melihat berbagai suku bangsa ya di Indonesia, ras dan Indonesia, memang kita kan sudah dilahirkan seperti itu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau kita jaga ke depan, perbedaan-perbedaan itu harus kita jadikan kekuatan.
0: Betul.
1: Sebetulnya di situ ya.
0: Dan pastinya perbedaan itu indah ya Pak.
1: Indah sebetulnya. Itu kan mewarnai sebetulnya. Perbedaan itu mewarnai. Kalau monoton juga kurang bagus.
0: Iya, iya. Jadi perbedaan saja.
1: Ya, abu-abu saja, bosan orang pada akhirnya.
0: Betul, betul.
1: Tapi itu harus kita jadikan sesuatu mewarnai. Ada Batak Toba, ada Karo misalnya, ada Simelungun, semua dengan kekayaan budayanya.
0: Betul.
1: Kalau kita saksikan, kalau hanya satu macam pakaian aja di depannya itu monoton, itu enggak lucu, enggak bagus. Tapi ketika kita bisa berbagai macam apa, kekayaan budaya yang ditampilkan, itu menjadi suatu yang menarik.
0: Betul,
1: hampir semua kita juga, kalau kita jujur aja, kalau kita pergi ke negara-negara tertentu, yang kita cari kan perbedaannya. Kalau sama buat apa lagi kan?
0: Dan keunikannya,
1: keunikannya ada yang itu
0: baru di sana. Seperti
1: jadi itu. Kalau untuk itu saya kira Mas Darmawan, kita mari kita apa, bersinergi tadi untuk membangun bangsa ini ke depan dengan ulang tahun kemerdekaan ini, agar kita lebih bagus, lebih bersinergi. Semua orang ada kekurangan dan kelebihannya.
0: Betul, betul.
1: Kita harus sadar itu. Bahkan presiden atau siapapun. Tapi kita harus mempunyai sikap yang sama untuk memperbaiki. Kalau memang ada yang kurang, kita perbaiki. Kita benar, tegur.
0: Benar, benar.
1: Tolong diperbaiki. Jadi, tetapi tidak terlalu perlu kalau kita misalnya harus marah dan apa segala macam, mengancam, dan tidak terlalu perlu.
0: Tidak perlu.
1: Mari kita bentuk apa namanya, kerjasama yang sinergi, yang damai, yang dari welas asih.
0: Betul.
1: Hati yang benar. Bagus.
0: Seperti
1: kalau itu bisa tercipta,
0: terrealisasi. Sangat indah ya.
1: Sangat indah.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Untuk kita semuanya, untuk bangsa ini, kita yakin saling mengoreksi apa, bangsa ini akan bisa lebih maju.
0: Oke.
1: Okay. Kita tidak harus mengapakan selalu memojokkan orang yang kurang, tetapi kita katakanlah bahwa ini lebih bagus daripada itu.
0: Baik.
1: Saya kira begitu ya. Pak Darmawan.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan kembali, mungkin diperkuat kaitannya dengan tema tadi, mungkin sebagian besar sudah. Kemerdekaan RI ini memang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. apa yang perlu kita garis bawahi lagi agar semuanya lebih memahami penting adanya kita saling bahu-membahu, tadi sudah disampaikan. Sedikit simpulannya aja.
1: Iya, kan? Jadi saya pikir tidak terlalu banyak lagi ya kita simpulkan. Saya hanya melihat, saya yakin yaitu bangsa ini akan bisa lebih maju ke depan.
0: Amin.
1: Dengan suatu tekad yang sama untuk memajukannya dengan welas asih yang saya katakan tadi. Jadi saya yakin akan bisa lebih bagus lah ke depan. Dan sebagai penutupnya, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu bangsa Indonesia. Semoga apa yang kita harapkan tahun 2045 menjadi tahun emas.
0: Amin.
1: Dan untuk bangsa ini pada saatnya dengan upaya yang sama mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia.
0: Amin.
1: Horas Mauliate.
0: Mauliate Godang Dan. Pak Sintong, mungkin ada yang mau ingin disampaikan salam buat kawan-kawan dari Batak Center atau keluarga di rumah. Silakan.
1: Iya. Jadi untuk Batak Center sudah barang tentu kita ini kan sudah menjadi melekat hubungan kita dengan RRI.
0: Betul.
1: Ini. Dan jadi kita harus mengisinya semaksimal mungkin.
0: Amin.
1: Yang
0: amin.
1: Terbaik. Kita diberikan kesempatan oleh RRI 2 jam setiap minggu. Kita manfaatkan amin. Dengan senang hati, dengan baik, bermanfaat untuk
0: pasti
1: Batak Center, untuk orang Batak dan untuk Indonesia pada umumnya. Mari kita kembali kepada seluruh para pendengar yang terhormat.
0: Baik.
1: Inang, Amang, semualah, Ito, Lai dan sebagainya.
0: Baik.
1: Keluarga besar orang-orang Batak dimanapun berada dan bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, mari kita senantiasa berdoa untuk melaksanakan yang menjadi cita-cita bangsa.
0: Amin.
1: Sebagai orang yang beragama, saya yakin apabila ini dengan secara tekun meyakini, saya yakin, kita yakin bangsa ini akan menjadi suatu bangsa yang besar.
0: Amin.
1: Pada saatnya.
0: Amin.
1: Horas Mauliates. Mau lihat Godang.
0: Mau lihat Godang pun halnya juga Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja menyampaikan. Amin. Horas mau lihat Godang Pak Tampu Bolon. Merdeka, kata beliau.
1: Merdeka.
0: Mantap, mantap. Baik, Pak Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, Ketua Umum Batak Center. Mau lihat Godang Bapak.
1: Mau lihat Pak Darmawan.
0: Apa yang disampaikan tadi ini bisa menjadi sini nek. Kita berharap kita sinergitas kaitannya untuk mempererat kebudayaan dan kepersatuan kaitannya dengan ulang tahun RI ke-81. Kedepannya hasil perjuangan bangsa Indonesia selalu bisa menjadi bisa menjadi suatu contoh yang baik untuk anak cucu nantinya dan mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Betul.
0: Begitu ya. Baik, mau lihat Godang Bapak.
1: Mau lihat
0: sehat selalu.
1: Selalu
0: menyempatkan waktu hadir langsung ke sini. Jangan bosan-bosan Bapak ya, karena dengan tadi sulitnya masuk sini karena ada keramaian HUT RI ya, sampai agak sulit untuk masuk, tetapi puji Tuhan bisa hadir langsung ke sini.
1: Saya Bapak justru juga mengucapkan terima kasih banyak atas kawan-kawan di RRI. Luar biasa.
0: Amin.
1: Menjadi menghabiskan waktu malam hari seperti ini karena mengisi acara yang untuk Batak Center.
0: Ini suatu kebanggaan buat kami bisa bekerja sama dengan Batak Center dan selalu mensosialisasikan akan budaya Batak.
1: Amin.
0: Itu dia. Baik. Sekali lagi mau lihat ya Pak Sintong.
1: Mau lihat ya.
0: Sehat selalu.
1: Horas, sehat selalu.
0: Horas.
1: Horas. Horas. Horas. Horas.

0: Mejua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habat Batakon.
1: Horas, menjua-jua, jua-jua. Salam Habat Batakon. Amang, inang, namboru, amang boru, ito, anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Batak.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Natulang, Haha, Anggi, Boto, dan pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Satu informasi, ya, itu adalah mungkin kita perlu ketahui juga mengenai Naibata, Tuhan tertinggi dalam kepercayaan Simalungun. Jadi jauh sebelum adanya masuknya Islam dan Kristen berkembang di tanah Simalungun, ini masyarakat setempat telah memiliki sistem kepercayaan yang dikenal sebagai Habonaron. Dalam kepercayaan tersebut terdapat sosok tertinggi yang disebut Naibata, yang diyakini sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan. Dan penulis dan akademisi Aaron L. Damanik ini menjelaskan bahwa konsep ketuhanan telah lama dikenal dalam kepercayaan asli masyarakat Simalungun. Naibata ini menempati posisi tertinggi dalam struktur keyakinan Habonaron. Habonaron adalah agama atau keyakinan asli orang Simalungun. Sama seperti agama-agama tradisional lainnya, agama ini memiliki dewata tertinggi yang disebut Naibata atau Tuhan, serta memiliki dewa-dewi hingga melahirkan manusia pertama di desa Nawalu yang kemudian tersebar ke seluruh Simalungun. Ini disampaikan penulis dan akademisi yaitu Bapak Aaron. Dan kepercayaan terhadap sosok pencipta tertinggi ini merupakan salah satu ciri yang ditemukan dalam banyak agama tradisional di Nusantara. Nah, dalam masyarakat Simalungun, konsep tersebut ini diwujudkan melalui Naibata yang diyakini sebagai sumber kehidupan dan pencipta alam semesta. Kehadiran konsep ketuhanan ini menunjukkan bahwa masyarakat Simalungun telah memiliki sistem keyakinan yang terstruktur jauh sebelum masuknya agama-agama besar ke wilayah tersebut. Dan menurut Aaron, ini keberadaan Naibata ini menunjukkan bahwa masyarakat Simalungun sejak dahulu telah memiliki pemahaman tentang kekuatan tertinggi dan yang mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Jadi dalam kosmologi Habonaron, Naibata ini menjadi sumber penciptaan yang kemudian melahirkan tatanan kehidupan di dunia. Jadi kepercayaan terhadap Naibata pun juga berkaitan erat dengan pandangan masyarakat Simalungun mengenai hubungan manusia dengan alam. Habonaron mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dalam keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan jagat raya. Nah, jadi dalam pandangan tersebut itu manusia tidak hanya memiliki hubungan dengan sesamanya, namun juga dengan alam dan kekuatan spiritual yang berada di atasnya. Karena itu, nilai kebijakan dan keseimbangan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Simalungun pada masa lalu. Itu dia. Yang pasti kita juga harus mengetahui kaitannya sebelum masuknya agama-agama besar, bahwa Naibata ini Tuhan tertinggi dalam kepercayaan Simalungun, perlu kita ketahui agar supaya kita lebih memahami adat istiadat budaya kita masa lalu.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Pepetan atau khas sapi merupakan salah satu kesenian tradisional khas Sumatera Utara yang bentuknya dianggap sangat mirip dengan alat musik kecapi. Alat musik yang berasal dari daerah Tapanuli tersebut dikategorikan dalam jenis alat musik dawai dan seringkali dimainkan oleh masyarakat dari suku Batak Toba. Hapetan biasanya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam acara gondang seperti pertunjukan musik maupun perkawinan. Alat musik yang terbuat dari kayu jior ataupun kayu batang pohon nangka tersebut memiliki bagian untuk menyetel senar selayaknya gitar yang terletak pada bagian ujung atas hapetan.
1: Horas, menjuah-juah, salam habatakon, amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam

Amang inang namboro, amang boru, tulang na tulang. Lai ito ha Anggi Boto dan pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Satu informasi kembali mengenai Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan semangat keberanian dan ketulusan para pahlawan ini harus menjadi kompas dalam melanjutkan pembangunan di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara kehormatan ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan menurut Bobby bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan ini harus terus menjadi inspirasi untuk menjaga, untuk bekerja keras, menjaga persatuan serta memberikan yang terbaik demi kebahagiaan dan kemajuan nusa serta bangsa. Dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya ini mengikuti apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan di Jalan Singsinga Mangaraja Medan hari Senin tadi, Senin dini hari ya, dan bertindak sebagai inspektur apel yaitu Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa. Dan upacara yang berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan itu di Jalan SM Raja dini hari dipimpin Panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan Pangdam Mayjen TNI Hendy Antariksa selaku inspektur upacara.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: lewat banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Horas, mencuah-cuah, mencuah-cuah, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, Ito Eda pendengar Pro 4. Saya Tio Mora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

Amang inang namborong amang boru, tulang na tulang lai ito haha anggi boto. Pendengar perempat dimanapun anda berada, tuntas sudah untuk perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak kita kali ini, Senin 17 Agustus 2026. Akhirnya yang bertugas saya Audarmawan Ismail beserta teman-teman, ada Panarwondo, Lai Eko, Ito Rosa, Lai Ahmad Firdaus, teman-teman pemancar, pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang sama Senin depan. Mau lihat Godang? Horas, Horas, Horas mah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. We'll be right back.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Merdeka, menumbuhkan semangat merdeka dari K3. Menumbuhkan semangat merdeka dari K3, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan berbincang dengan narasumber Dr. Pamungkas Tris Hadiatmoko, Ketua Umum Indonesian Gastronomy Association, ya, yang akan berbicara bersama kita tentang tumpeng Indonesia, makna dan simbol. Ya, Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputar Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Sujar dengan Menuju Jalanmu, dirangkai dengan surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema menumbuhkan semangat merdeka dari 3K, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Ya, Bang Pok yang mau bertanya silakan. Sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan amin. Bang Pok, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat.
1: Amin.
2: Apalagi kita berada di bulan kemerdekaan, baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia. Sampai malam, ini malam ya, semuanya ya independen di ya hari kemerdekaan. Dan ya, tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan selain perayaan, tentu kemerdekaan ini adalah anugerah dan amanah dari Allah yang patut untuk kita syukuri Bang, kira-kira
1: ya. Dan makna kemerdekaan, kalau Islam sendiri memandangnya kemerdekaan sejati ini adalah merdeka dari hal yang batil gitu ya Pak Ustadz, merdeka dari hal-hal yang maksiat, merdeka dari segala macam kebodohan yang kita lakukan yang mengakibatkan dosa yang semakin menumpuk gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri melihat kemerdekaan yang sejati nih Pak Ustadz? Kenapa kemudian 3K yang kita bahas pagi hari ini, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan ini dianggap sebagai penjajah mental kita nih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Hendra.
2: Ya baik Bang Arif. Karena biasanya merdeka itu dikatakan merdeka itu kalau kemudian kita terbebas dari penjajahan bangsa lain, kira-kira gitu kan. Tapi juga bagaimana kemudian membebaskan diri dari berbagai macam belenggu yang menghambat kemajuan. Nah itu kira-kira 3K. Baik Bang Arif.
1: Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat, yang sakit melalui siaran radio ini satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak hikmah pagi kita di pagi hari ini, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Yang pagi-pagi begini sudah berangkat ke kantor, atau kemudian bekerja, atau kemudian berdagang, apapun aktivitasnya, satu doa terbaik, semoga Allah mudahkan, Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati hari ini adalah nikmat dan amanah dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, kemerdekaan itu bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga bagaimana kita membebaskan diri dari berbagai belenggu yang menghambat kemajuan. Nah, ada 3K yang harus kita perjuangkan agar bangsa ini benar-benar merdeka. Nah, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini adalah menumbuhkan semangat merdeka dari 3K, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, yang pertama adalah merdeka dari kebodohan. Kemerdekaan harus diiringi dengan semangat menuntut ilmu. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Islam, iqra, iqra, iqra, baca, baca. Nah, kebodohan itu dapat membuat seseorang mudah ditipu, ya, mudah diadu domba, ya, mudah dijajah juga seperti terdahulu, dan sulit mengembangkan kehidupannya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka merdeka dari kebodohan berarti rajin belajar, meningkatkan keterampilan, membaca, berpikir kritis, dan terus mengembangkan diri. Bangsa yang berilmu akan menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Oleh karena itu, kalaulah para pejuang kita dahulu ya, berjuang bagaimana kemudian merebut kemerdekaan ini agar kita terhindar dari penjajahan, maka tugas kita hari ini tentulah semangat ya, untuk mau belajar dan mau mengajar, ya, mau berbagi dan berbagai macamnya, sehingga kita semua terhindar dari kebodohan ini. Ya, semangat merdeka ini tentu akan mengantarkan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang maju ya, dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, inilah tentu PR kita bersama. Yang kedua, yaitu merdeka dari kemiskinan. Kemerdekaan juga harus menghadirkan kesejahteraan. Kita harus berusaha membebaskan diri ya, dan masyarakat dari kemiskinan melalui kerja keras, pendidikan, kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, serta kepedulian sosial. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jika punya ilmu saja kita bisa hidup, apalagi kalau punya ilmu dan punya bisnis, punya usaha, pasti lebih baik lagi hidupnya. Islam mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha. Karena itu semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menciptakan lapangan kerja, memberdayakan ya, UMKM, mengembangkan ekonomi umat, serta memperkuat zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kemerdekaan akan semakin bermakna apabila kita semua mampu hidup sejahtera dan bermartabat. Abang Pok, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, semoga kemerdekaan yang telah kita peroleh, ya, yang merupakan anugerah dan amanah dari Allah ini, mampu mendorong kita bersama untuk semangat berusaha, ya, dan juga pemerintah menyediakan lapangan kerja, ya, yang insya Allah ini bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi semangat bagi kita bersama untuk merdeka dari kemiskinan. Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur, ya, di mana kemudian kesejahteraan ini ya, bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, dan insya Allah kita berharap ya, kesejahteraan ini menjadi bagian pada negeri kita ini. Insya Allah ya, kita berharap ya, melalui pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh semua anak-anak negeri ini. Abang Pop, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga adalah merdeka dari kemalasan. Kemalasan adalah salah satu penghambat terbesar kemajuan pribadi maupun bangsa. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan dan dari kelemahan dan dari kemalasan. Merdeka dari kemalasan berarti bangun lebih pagi, disiplin, bekerja, sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, dan menggunakan waktu, yaitu waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Selama tentunya kita ya tidak ada uzur, sehat dan berbagai macamnya. Bagi yang sakit tentu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Abang Pop, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, semoga ya, dengan merdeka dari kemalasan ini, jangan sampai kemudian kita yang sudah merdeka sebagai bangsa tapi masih terjajah oleh kemalasan dalam diri sendiri. Oleh karena itu, semangatlah terus, sama-sama menyemangati untuk semangat terus berbuat kebaikan untuk diri kita, keluarga, dan tentu juga untuk negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Tidak ada kata tidak berbuat lebih baik untuk negeri ini, karena kita dilahirkan di negeri ini, hidup, bekerja, dan berusaha di negeri ini. Ya insya Allah kita pun akan dimatikan di negeri ini, di tanah negeri ini. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, mari kita isi kemerdekaan ini dengan perjuangan. Merdeka dari kebodohan dengan ilmu, merdeka dari kemiskinan dengan kerja, dan dengan kerja yang semangat. Merdeka dari kemalasan dengan disiplin dan produktivitas. Semoga kemerdekaan ini bukan hanya ketika bangsa kita bebas dari penjajahan, tapi ketika rakyatnya berilmu, ekonominya kuat, akhlaknya mulia, dan masyarakatnya produktif. Mari kita jadikan HUT Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperbaharui semangat Indonesia merdeka, Indonesia berilmu, Indonesia sejahtera, Indonesia produktif. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bangsa Indonesia menjadi persatuan, ya, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan para pemimpin dan rakyatnya sebagai bangsa yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Barakallah. Salam hangat dari Seendra. Salam dirgahayu Republik Indonesia ke 81 tahun merdeka, merdeka, dan merdeka untuk kita semuanya. Salam hangat dari Seendra. Seendra tutup dengan sebuah pantun, ya. Merdeka dari kebodohan, apa? Seendra tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulang membawa buah delima. Mari bangkit membangun bangsa, merdeka dari bodoh, miskin, dan malas bersama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat pagi buat Ibu Agung di Bekasi yang sedang mendengarkan siaran kita pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kalau kita tadi juga Pak Ustadz bahas ya, hadis juga menyebutkan kemiskinan ini mendekatkan kita kepada kekufuran, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun mentalitas kaya nih, Pak Ustadz, yang berkah sesuai syariat? Ya kan katanya kekayaan itu awalnya dari mental dulu. Ya, kalau mentalnya nggak siap, mau dikasih uang sebanyak apapun pasti akan habis, nggak jelas juntrungannya, kan istilahnya gitu kalau kata orang Betawi. Tapi bagaimana kemudian kita menyiapkan mental kaya sementara di real life kita atau di kehidupan nyata kita megang duit banyak aja belum pernah, Pak Ustadz? Nah, gimana tuh Pak Ustadz kalau dalam konteksnya mentalitas kaya tadi, supaya kita tidak mendekatkan diri kita kepada kekufuran karena kemiskinan yang terjadi gitu, Pak Ustaz?
2: Baik, Bang Arif, dan Ibu siapa deh?
1: Ibu Agung di Bekasi.
2: Bu apa? Sorry.
1: Ibu Agung.
2: Ibu Agung ya. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Bu Agung dan Abang Pok, para pendengar yang lainnya. Nah, miskin itu ada dua, Bang Arif. Ada namanya miskin struktural, ya. Struktural itu memang struktur yang membuat kita miskin. Ya, kita sudah semangat tapi nggak ada pekerjaan, Bang. Nah, itu namanya struktural, Bang. Ya kan? Tapi ada namanya miskin kultural, Bang. Kultural itu memang budayanya miskin, Bang. Jadi maaf Abang Pok, para pendengar sekalian, ya, dikasih, betul kata Bang Arif tadi, dikasih uang sekepok pun ya tetap aja nggak bergerak, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu sama-sama kita menyemangati diri bahwa bahwa kalau kemudian kita kaya, ya, maka insya Allah semakin banyak orang merasakan manfaat daripada kekayaan kita itu. Jadi, apakah Rasulullah itu kaya, Seendra? Rasulullah kaya. Ya, apa buktinya, Seendra? Buktinya masya Allah luar biasa. Rasulullah sebagai seorang pengusaha, pedagang, yang masya Allah luar biasa, dahsyat, ya, bermanfaat. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang sampai hari ini wakafnya masih bisa dirasakan, dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, sama-sama kita menyemangati diri, ya, diniatkan bahwa mencari rezeki itu karena Allah, semata-mata ibadah kepada Allah, tapi berapa takaran rezeki yang Allah akan titipkan, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Kira-kira gitu, Bang. Semangat terus, keren.
1: Baik. Ya, kemudian kan kita juga tahu ya, ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana supaya ziswaf ini bisa maksimal gitu Pak Ustadz, bisa menjadi penggerak umat untuk merdeka dari kemiskinan, Pak Ustadz?
2: Nah, sebenarnya sumber dana untuk kemudian menggerakkan masyarakat itu banyak sekali instrumennya. Yang pertama kita tahu ada dari negara, bersumber dari namanya APBN, Bang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini dimanfaatkan ya untuk makan, MBG, ya kan, dan berbagai macamnya, jalan, sarana pendidikan, dan itu disampaikan oleh Presiden setiap kali mau memperingati kemerdekaan. Nah, ketika dana pemerintah ini terbatas, ya kan, karena banyak orang, maka kita butuh dana umat. Nah, apa dana umat itu? Ya, bisa bersumber dari zakat. Ya, zakat itu apa, Suendra? Ya, zakat itu adalah dana yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kita sudah pernah bahas tentang itu, yaitu yang terpenuhi kewajiban satu, hartanya melebihi 85 gram emas, ya, setara 85 gram emas. Yang kedua, haulnya 1 tahun kalau zakat perdagangan. Lalu kemudian kita zakat terbatas, Ustaz. Ya, sekarang sudah berapa triliun itu penghimpunan zakat di Indonesia. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, yang kedua bisa dari sedekah, ya, bisa dari infak, bisa juga dari wakaf. Ya. Kenapa perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tumbuh, berkembang, bisa bertahan berabad-abad lamanya? Karena ada wakaf. Contoh misalnya Al-Azhar Kairo, sampai hari ini itu luar biasa. Itu karena wakaf. Orang bisa sekolah, Bang. Adik kita juga ada namanya Gontor misalnya, pesantren Gontor. Itu luar biasa. Atau pesantrennya Seendra Ngabar, Wali Songo Ngabar di Ponorogo itu. Itu miliaran hasil daripada pengolahan wakafnya. Jadi Masya Allah, dan itu dimanfaatkan lagi untuk guru, para santri, dan berbagai macamnya. Jadi inilah yang kemudian kita harapkan, ya, kira-kira bahwa kemerdekaan betul-betul, ya, bisa dirasakan, dinikmati, ya, oleh semua masyarakat. Dan insya Allah, ya, mimpi-mimpi para pejuang, para pendiri negeri ini akan bisa kita wujudkan, kira-kira gitu.
1: Baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan sering berdoa, berlindung dari rasa malas gitu, Pak Ustadz, ya. Nah, kenapa kemudian rasa malas ini jadi musuh terbesar buat seorang Muslim gitu untuk tetap produktif, Pak Ustadz? Kadang serajin-rajinnya kita, kadang kalau di lingkungan kita atau circle-nya kita malas, jadi kebawa malas, Pak Ustadz, gitu ya.
2: Bahasa anak sekarang tuh namanya apa sih, Bang? Mager, Bang.
1: Apa? Iya, mager, bener, Pak
2: Ustadz. Mager atau pager? Itu saya sering dengar itu anak-anak muda sekarang tuh. Termasuk anak saya kadang-kadang tuh, mager ya, mager apa?
1: Nah, bagaimana, kenapa kemudian kemalasan ini jadi musuh terbesar bagi seorang Muslim, Pak Ustadz?
2: Jadi Rasulullah berpesan, sudah lama Rasulullah mengingatkan kita, Bang. Ada dua, kata Rasulullah, itu yang membuat kita terlena. Yang pertama adalah waktu luang, Bang. Waktu luang. Nah, itu kadang-kadang kita anggap santai saja dan berbagai macam. Habis saja waktu, kan. Yang kedua, waktu sehat. Dua itu, kata Rasulullah, yang selalu melupakan kita, melalaikan kita. Nah, betul. Hasil riset menunjukkan sekarang bahwa anak muda kita, maaf nih anak-anak muda ya, yaitu adalah bahwa anak muda kita setiap hari dia memberikan penghargaan bagi dirinya, Bang, dengan ngopi, dengan nongkrong gitu, Bang. Ah, itu salah satunya. Jadi umpama dia dapat duit hari ini, atau dia memberikan apa namanya, penghargaan terhadap dirinya dengan ya, dengan secangkir kopi kah, secangkir teh kah, dan berbagai macamnya. Jadi beda, Bang, generasi dulu dengan generasi sekarang beda. Kalau generasi dulu, maaf ini ya, Abang Po, ini hasil riset ya, itu menunjukkan bahwa mereka menunda menikmati hartanya untuk masa depan. Tapi kalau hari ini, nikmati dulu lah kira-kira gitu, masa depan persoalan nanti lah kira-kira gitu. Jadi mager atau kemudian malas ini memang ya itu akan menimpa siapa saja, mau kaya, mau miskin, dan berbagai macamnya. Tinggal kembali kemudian pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengingat bahwa saya teringat istilahnya Steve Jobs gitu ya, pendiri Apple itu, dia mengatakan the time, waktu itu limit, terbatas, ya kan? Ingat-ingatlah terus, andai-andai kita hari ini hari terakhir, macam mana kalau tahu kata orang Medan itu kan, macam mana kira-kira gitu. Nah, semakin kita mengingat bahwa hidup ini sebentar, maka pastilah insya Allah kita nggak mager, kita nggak mau malas. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, jangan bermalas-malas. Wala takun ghafilan, jangan berlalai-lalai. Panada matul uqba, penyesalan itu hanya milik lima yata kasal, milik orang yang malas. Nah, itulah kira-kira bisa menyemangati kita. Terus para ulama selalu mengingatkan kita ijhad wala taksalan, terusnya Imam Syafi'i, guru kita almarhum juga demikian, ya. Juga mengingatkan kita manjadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pastilah dia mendapatkan.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, apa pesan penutup nih dari Ustadz Hendra untuk seluruh pendengar Abang Po ya, supaya semangat kemerdekaan ini tertanam di keseharian kita dan kita dijauhi dari 3K tadi ya Pak Ustadz, dan menumbuhkan motivasi diri kita ya, dan yang terpenting adalah istiqomah gitu ya, dalam beribadah maupun bekerja dan menjauhi dari rasa malas kita Pak Ustadz. Sebagai penutup silakan.
2: Iya betul, baik Bang Arif. Ya. Bulan Agustus kita tunggu, habis peringatan Agustus, habis pula di Agustus ya kan. Ketemu lagi Agustus ke depan. Tapi bagaimana cara kita memotivasi diri kita untuk senantiasa merdeka ini ada dalam diri kita? Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa bersyukur? Kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu, tiga cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, yaitu dengan ucapkan Alhamdulillah terus gitu ya. Yang kedua itu syukuri dengan hati kita terus dekat, karena kemerdekaan adalah anugerah dan amanah pada Allah. Tentu hati kita semakin dekat sama sang pemberinya itu Allah. Dan yang ketiga yaitulah syukuri dengan perbuatan. Nah, perbuatan itulah semangat terus mengisi kemerdekaan ini. Ya, yaitu dengan apa-apa yang kita miliki, pedagang dengan dagangannya, pengusaha dengan usahanya, ya kan? Lalu kemudian pekerja dengan pekerjaannya. Mahasiswa dan pelajar dengan semangat sungguh-sungguh belajar. Nah, itu bagian daripada mengisi kemerdekaan tadi. Tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan itu bukan hanya kita terbebas dari belenggu dari penjajahan bangsa asing, tapi juga terbebas dari sesuatu kira-kira yang bisa membuat sesuatu itu menjadi beban dalam hidup kita dan keluarga, yaitu terbebas dari 3K tadi, kebodohan. Ya, itu bertentangan. Kenapa? Islam mengajarkan pada kita iqra. Bahkan ayat yang pertama sekali turun pun iqra, baca. Itu menunjukkan bahwa saya selalu memotivasi ya. Karena konsepnya Syendra itu 3D. Itu 3D Syendra. Dosen itu apa? Ilmu, cari ilmu yang banyak. Itu kan. Jadi dari kebodohan tadi cari ilmu, dengan demikian kita bisa berbagi ilmu. Yang kedua, ya, kemiskinan, dagang. Saya selalu ajak dagang. Kenapa? Kalau kita punya uang sendiri, hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita kaya, nah insya Allah kita bisa tidak hanya sholat di masjid, tapi bangun masjid. Tidak hanya sekolah, tapi bisa bangun sekolah. Nah, itu kira-kira kalau kita kaya. Nah yang ketiga, yaitu adalah dari kemalasan. Nah ini semangat hidup kita. Tanda kita ini hidup, kita semangat. Ya kan? Umur hidup kita ini sangat terbatas ya, dan umur hidup kita terlalu pendek kalau kita habiskan tanpa manfaat. Oleh karena itu yakini dan pahami bahwa umur hidup ini sangat singkat. Oleh karena itu kita harus move on, harus bangkit ya, dan hindari tentu mager tadi ya, bahasanya anak muda sekarang ya. Boleh nggak mager Zenda? Mager ya memang ya sifatnya kita kadang-kadang muncul sifat mager, tapi ketika sifat mager itu muncul, malas itu muncul, maka kita harus membayangkan the time, waktu sangat terbatas, sangat singkat. Bagaimana kalau gua mati besok pagi dan seterusnya? Oleh karena itu membuat kita tidak mager, tidak malas dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk pribadi-pribadi yang Allah mudahkan, Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang banyak, ya, harta yang banyak, insya Allah bermanfaat, dan juga sifat produktif, semangat terus mengisi hari dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Angkat tangan kita serta berdoa pada Allah, mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini Allah berkahi, dan kita juga Allah berkahi, dan Allah jaga, dan Allah jadikan negeri ini negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Ampunkan dosa para pejuang dan pahlawan kami yang telah mendahului kami, ya Rab. Lapangkan kuburan, ya Rab. Masukkan ia ke dalam surga-Mu, ya Rab. Allahumma ya Rab, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi Rezeki, Engkau yang memberikan kekayaan, ya Rab. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezeki-Mu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai, ya Rab. Ya Allah, titipkan pada kami rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan, ya Rab. Allahumma akfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami, ya Rab. Jauhkan kami dari sesuatu yang Kau haramkan, ya Rab. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rab, bukan selain Engkau, ya Rab. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Kayakan kami, ya Rab, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rab. Allahumma ya Rab, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rab. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rab. Allahumma ya Rab, kami rindu, ya Rab, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rab, bersama istri, suami, dan anak-anak kami, ya Ku, dan keluarga kami, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rab, yang sampai hari ini telah Kau anugerahkan kemerdekaan, ya, ya Allah. Jagai negeri kami, Rab. Berkahi negeri kami, Rab. Jadikan para pemimpinnya dan rakyatnya taat padamu, Rab. Di mana para pemimpinnya sayang pada rakyatnya, Rab. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sama anak negeri Indonesia ini, Rab. Rabbana ya Rab, jika kami meninggal, ya Rab, meninggalkan kami semua, ya Rab, dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami yang sedang sakit di pagi hari ini, ya Rab. Keluarga sedang sakit, ya Rab. Ayah, mak sedang sakit. Siapapun anak-anak sedang sakit, ya Rab. Istri atau suami sedang sakit, ya Rab. Berikan kesembuhan, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rab. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini masih punya hutang, ya Rab, yang ingin melunasinya, ya Rab, atau punya hajat-hajat lain, ya Rab, mampukan, ya Rab. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rab, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun, ya Rab, sulit untuk bisa diselesaikan, ya Rab, bimbing kami, ya Rab. Berikan jalan keluar setiap persoalan hidup kami, ya Rab. Rabbana hatimna bil khusnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Bang Arif, makasih ya Bang Pok, para pendengar sekalian. Ke sawah pagi membawa cangkul, hingga sebentar memetik kelapa. Rajin belajar, bekerja tekun, agar Indonesia semakin berjaya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di atas dahan. Ilmu dan kerja jadi kekuatan, kemalasan kita tinggalkan. Naik sepeda ke Bogor, membawa bekal roti dan kurma. Mari bekerja dengan penuh ikhtiar, bangun Indonesia yang sejahtera. Barakallah Bang Arif, dan mudah-mudahan merah putih tetap berkibar di angkasa, tanda syukur atas kemerdekaan, bebaskan bangsa dari tiga belenggu tadi, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Merdeka Bang Arif. Bang Arif dapat lomba apa nih?
1: Wah, saya lomba apa ya Ustaz? Gak ikut lomba apa-apa Pak Ustaz, kerja aja udah lah.
2: Iya, siap-siap.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hendra untuk
2: sama-sama Bang Arif.
1: Pagi hari ini insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin, sama-sama Bang Arif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110.

peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priyo Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

0: Abang Po, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RW 01 Kelurahan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin kemarin berlangsung unik dengan penggunaan kostum berbahan daur ulang sampah. Ketua RW 01 Kelurahan Rawabunga, Dwi Lestari, mengatakan kostum tersebut digunakan dalam upacara yang diikuti pengurus RT RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, PPSU, kader PKK, Jumantik, dan perwakilan pegawai kelurahan. Para peserta berkreasi memanfaatkan sampah non-organik seperti plastik, karung, kardus, dan sapu ijuk menjadi pakaian adat Papua dan Bugis, kostum bertema bank sampah, dan pakaian anak sekolah. Dwi mengatakan penggunaan kostum daur ulang menjadi sarana edukasi pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mendorong kepedulian warga terhadap lingkungan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Pop. Pemerintah Kabupaten Kepahiang Bengkulu merevitalisasi Taman Santoso dengan total anggaran 18 miliar rupiah untuk memperbaiki fasilitas ruang publik. Bupati Kepahiang Zurdinata mengatakan tetap awal revitalisasi menggunakan tahap anggaran anggaran 4,7 miliar rupiah untuk membangun jogging track, landmark Kepahiang, dan tempat kuliner. Penataan taman tetap mempertahankan bangunan lama yang masih kokoh serta meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat olahraga dan rekreasi. Revitalisasi tersebut diharapkan membuat Taman Santoso lebih nyaman bagi masyarakat dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Kepahiang. Sampai di sini kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: 92,8 Propat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
0: Ketemunya dia lagi, dia lagi
1: buka pintu ada dia, tutup pintu ada dia.
0: Gak ada penyiar lain apa ya?
1: Banyak penyiar lain.
0: Cuman gak ada yang mau pindah kemari. Lagi yang sih.
1: Gak mau.
0: Yang satu itu dipiara sih.
1: Iya benar.
0: Ini jadi repot dah.
1: Nah tuh dia. Ah udahlah nggak apa-apa bang. Kalau nggak ada yang pindah biar ayah yang pindah dah. Gimana bang 17-annya?
0: Kerja.
1: Iya elah. Orang mah 17-an tuh bang ikut lomba makan kerupuk. Kok ayah kagak dengar suara ayah?
0: Orang tuh 17-an ikut upacara. Gak ada alasan libur. Lemah. ASN lemah ente. Gara-gara libur gak mau upacara. Lemah banget mental.
1: Bukan begitu bang.
0: Katanya jiwa korsa.
1: Bukan, kan malamnya ayah siaran. Abang mau siaran malam?
0: Gak ada biasa aja
1: Gak ada.
0: Biasa.
1: Gak ada biasa.
0: Pernah kok siaran habis tengah malam terus habis itu masuk subuh pernah?
1: Pernah. Abang emang pernah. Ayah juga pernah bang. Habis siaran malam langsung subuh. Ayah juga pernah loh. Jangan salah loh.
0: Itu kan gara-gara situ ada urusan liburan.
1: Ya kan ayah juga pernah. Bukan abang doang.
0: Kenapa gak nginep aja sekalian kemarin?
1: Iya kan di rumah ada keperluan bang. Kan pada pulang ayah kagak bisa
0: urusan rumah.
1: Kagak begitu juga ceritanya.
0: Mana jiwa korsanya mana?
1: Elah bukan masalah jiwa korsa bang. Tapi memang faktanya begitu. Kan harusnya kan kalau abis dinas malam kan kudu libur juga. Kan tubuh kita juga perlu diistirahat. Tuh kan suaranya udah mulai hilang tuh bang. Memang kudu harus diistirahatkan.
0: Terus akhirnya
1: nyampe rumah jam 2.
0: Kenapa enggak kayak zaman pandemi dulu ya? Kayak
1: kenapa?
0: Yang tadi enggak datang upacaranya lewat Zoom.
1: Nah, harusnya kan gitu juga sih, Bang.
0: Kan ada teknologi Zoom.
1: Iya. Kan enggak usah, I no comment dah.
0: Enak.
1: Udah no comment dah.
0: Itu sih enggak kena aturannya.
1: Iya dah.
0: Makanya siaran pagi biar enggak ikut upacara.
1: Oh, sengaja. Mana jiwa korsanya? Harusnya ninggal siaran gitu ya.
0: Masa iya ninggalin siaran iya dah. Upacara gimana? Iya.
1: Yang penting gitu ya jiwa kita, darah kita adalah satu Indonesia.
0: Nah betul. Yang penting juga jangan darah tinggi. Soalnya kemarin ini ada nih orang
1: yang darah tinggi. Wah hati-hati tuh.
0: Cuman gara-gara urusan parkir.
1: Ya Allah.
0: Ayah gak tahu nih apakah ini buat Abang Po yang main sosmed ya, lewat juga di sosmednya Abang Po atau enggak ya.
1: Gara-gara parkir.
0: Jadi ada laki bini nih. Itu kayaknya di parkiran restoran atau apalah gitu ya kan.
1: Indonesia Konoha.
0: Di Konoha lah.
1: Oh Konoha.
0: Orang Indonesia baik-baik. Toleransi tinggi.
1: Iya benar-benar.
0: Gak ada orang Indonesia yang
1: rebutan parkiran. Gak ada benar. Yang ada tuh rebutan koin orang mah Indonesia.
0: Sama rebutan goodie bag.
1: Rebutan sembako.
0: Sama rebutan makanan gratis. Itu kalau orang
1: Indonesia. Kalau rebutan parkir jarang ya.
0: Jarang ada.
1: Iya berarti memang bukan di Indonesia itu.
0: Soalnya apa yang mau direbutin, orang parkirnya susah.
1: Iya. Iya, kalau lagi rame bener ya bang. Ada tuh teman-teman kok. Apaan ya bener. Nah kalau lagi rame kan, kadang kita kagak dapat parkir di kantor kita sendiri bang. Numpang ke ini.
0: Di belakang Indomaret
1: ya kan. Kita yang bayar VIP.
0: Jadi heran kita. Kita yang kerja di sini kita parkirnya susah ya.
1: Iya bener.
0: Malah banyakan tamu.
1: Padahal ada acaranya bukan di sini malah bang. Kadang
0: juga heran kan. Acaranya di Monas, parkirnya di sini. Padahal kan ada lapangan IRTI ya.
1: Iya benar-benar benar. Terus gimana tuh yang laki bini parkirnya gimana?
0: Nah, laki bini itu parkir nih.
1: Jadi
0: intinya ada dua pelanggan restoran. Yang satu udah dipanggil sama tukang parkirnya buat nempatin satu slot parkir yang tersedia gitu ya kan. Nah, lagi OTW nih, OTW mau ke titik parkir yang ditentuin sama si tukang parkir. Terus enggak lama di belakangnya ada pengunjung lain juga. Suami istri bawa anak. Si suaminya nyuruh istrinya turun buat ngetekin tempat parkir yang mau ditempatin sama pelanggan yang pertama nih. Ngetekin tuh ya kan. pas si mobil pertama udah deket sama lokasi parkir, ada dong si istrinya itu dialangin, nggak bisa katanya, jangan parkir di sini. Ini suami saya lagi di, udah di jalan tuh, bentar lagi, maksudnya udah masuk area parkir, mau ke titik itu gitu kan.
1: Oh, jadi bininya disuruh turun dulu nyari tempat parkir.
0: Iya, ngetekin tempat parkir. Oh. Sementara yang tempat parkir yang ditekin itu sama si tukang parkir itu udah ditandain buat si pelanggan yang pertama.
1: Oh.
0: Iya kan, ribut, ditegur dong sama pengunjung yang pertama tuh, satu mobil itulah ada beberapa orang lah gitu ya kan. Yeah. Ditegur nih, bukan dimarahin.
1: Iya. Yeah.
0: Ditegur. Terus akhirnya ribut lah gitu ya kan.
1: Iya, okay. Adu mulut lah ya.
0: Adu mulut segala macam. Tapi akhirnya pelanggan yang, pengunjung yang pertama, akhirnya udahlah ngalah dah, kita cari tempat parkir lain aja gitu. Nah ternyata si pelanggan yang kedua nih, yang suami istri ini, kayak jadi gak tahu lah ya, si istrinya mungkin cerita ke suaminya, bilang katanya dia dimarahin. Padahal gak dimarahin, cuma ditegur doang. Iya kan. Namanya ditegur sama dimarahin beda dong.
1: Iya, ngamuk lah tuh.
0: Lakinya ngamuk. Ngajak berantem.
1: Gak terima.
0: Sampai buka-buka baju udah kayak Hulk tuh. Ya kan.
1: Oh, dia mau berubah kayak Spiderman.
0: Kayaknya kita nungguin kok gak berubah hijau gitu. Gak berubah-berubah dia. Malah makin pucat.
1: Terus
0: iya udah rame tuh videonya di medsos. Iya kan, si lakinya ngamuk-ngamuk.
1: Iya.
0: Siapa yang marah-marahin istri saya? Siapa yang berani marahin istri saya gitu?
1: Oh, ya kan, gitu.
0: Teriak gitu dia.
1: Ya kan?
0: Viral, akhirnya jadi bulan-bulanan sama netizen.
1: Padahal tuh parkiran udah
0: buat ini yang ya. Pelanggan pertama.
1: Iya, udah pelanggan pertama.
0: Gitu. Ya tukang parkirnya juga diem aja, akhirnya nggak maksudnya nggak berbuat apa-apa ya. Mungkin takut juga ya, namanya dia kerja di situ ya kan.
1: Jadi kan harusnya tukang parkirnya ngomong juga gitu kan. Ini parkiran udah buat ini bu, gitu kan ya.
0: Atau nggak minimal minggir dulu bu. Kalau mau berantem jangan di parkiran gitu ya. Di ring tinju aja.
1: Nah gitu. Itu bisa juga gitu ya.
0: Kan. Gitu loh, rame lah tuh. Kalau mpok lihat di sosmed itu pasti banyak banget itu.
1: Ini baru aja lihat nih.
0: Dibikin meme akhirnya kan tuh si lakinya ya kan, sama netizen gitu. Segala macam deh tuh ya. Wah, pokoknya rame deh tuh. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya yang bisa dibilang memang enggak ada aturannya. Tapi kan ngelanggar etika gimana sih di tempat umum? Siapa yang datang duluan, ya dia yang berhak gitu ya kan.
1: Nah, itu ada kejadian juga Bang, kereta tuh Bang.
0: Kenapa ini?
1: Nah, kalau kereta pagi tuh Bang, biasanya kan apa namanya di apa? Di tag-in-tag-ting kayak gitu tuh. Bener. Karena mereka udah biasa datang, udah biasa tiap hari gitu kan.
0: Itu
1: tuh
0: kan dulu.
1: Iya, itu kan sempat heboh juga tuh. Temannya belum datang di tag-in pakai tas gitu Sementara orang mau naik kereta gitu kan.
0: Sama ini nih kalau misalnya kita di restoran gitu, di food court kan suka banget tuh kayak gitu ya kan, dia maksudnya temennya yang lain pada nggak tahu kemana gitu, dia cuma sendirian. Mbak, ini ada orangnya, ada tapi belum datang.
1: Iya tuh kan, kesel banget ya,
0: ada tapi belum datang, berarti kan nggak ada.
1: Apalagi kalau rame kan ya Bangnya.
0: Kalau misalnya zaman apa, bulan puasa gitu
1: tuh,
0: ya
1: kan.
0: Gitu, males banget sih, ngapain.
1: Nah gitu itu ya.
0: Itu ngeselin tuh kayak gitu tuh.
1: Iya bener Bang.
0: Sama ini antrian kalau zaman dulu, kita sih sebenarnya kalau ini prihatin ya. Orang-orang tua yang ngantri loket BPJS sampai sendalnya ditaruh buat ngantri orang yang adem, ya kan? Jadi yang ngantri sendalnya.
1: Oh, gitu.
0: Orang yang adem, ada juga gitu.
1: Jangan sirah ada.
0: Ada masih. Gitu. Antrian
1: sama dong, antrian gitu. Antrian itu di pom bensin, motornya yang diparkir dia aja pergi gitu kan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya itulah, menyebalkan lah ya maksudnya. Kita mesti paham tuh ada etika-etika yang memang nggak tertulis, tapi itu bisa jadi apa ya, satu hal yang kalau misalnya kita paham itu jadi kebaikan juga buat kita.
1: Betul.
0: Kalau kita nggak ngerti yang namanya etika, akhirnya jadi masalah.
1: Nah, contohnya
0: kayak laki bini yang di parkiran tadi ya, yang
1: betul.
0: Ya kan?
1: Kita harusnya lakinya nanya ya.
0: Iya, makanya
1: nanya baik-baik dulu gitu loh kan.
0: Jangan
1: dengerin sepihak dulu gitu kan.
0: Itulah. Akhirnya dikulitin lah itu profilnya si dua suami istri itu ya.
1: Ya
0: kan?
1: Allah, terus dikulitin, dikupas, dapat isinya apa Bang?
0: Ternyata dia
1: mangga. jeruk. Oh jeruk, ada kecut-kecutnya dong
0: ternyata
1: ya.
0: Ternyata dia ada salah satu foto dia pakai seragam ormas jeruk.
1: Oh gitu.
0: Oh begitu.
1: Oh macam-macam ceritanya. Makanya dia tuh sok-sokan.
0: Iya makanya gitu.
1: Oh bukan alpukat dia.
0: Bukan, dia ormas jeruk.
1: Oh jeruk dia ternyata.
0: Itu wah, ada Bang Po ya.
1: Yeah.
0: Nah dari kasus ini kita pengen tahu juga nih Abang Po. Menurut Abang Po etika parkir di tempat umum tuh gimana sih? Iya, ada juga kan orang yang tinggal di komplek, rumahnya ada parkiran, tapi
1: dia
0: parkir
1: jalan.
0: Di depan rumahnya. Sementara parkirannya buat narok pot, narok kardus, narok jemuran.
1: Iya.
0: Kan? Ada tuh kayak gitu tuh.
1: Ayo juga sering lihat tuh Bang, ya beneran.
0: Itu ngeselin tuh kata tetangga kayak gitu tuh.
1: Kalau lu kagak bisa parkirin mobil lu, mobil dijual aja.
0: Nah itu emang, kalau emang kagak niat punya mobil, kagak usah punya mobil.
1: Iya, gitu, kalau kagak niat parkirin gitu ya di rumah lu, atau lu kagak punya parkir, ngapain lu beli mobil?
0: Nah itu dia benar. Kan kayak Ayah nih Pok nih, Ayah punya mobil gak ada lahan parkir, karena Ayah tinggalnya kan di tengah kampung.
1: Iya, jadi numpang parkir kan.
0: Iya, di tempat sewa gitu, memang itu area emang khusus buat parkiran mobil.
1: Iya, disewa kan.
0: Itu keluar duit 650.000 sebulan cuman buat bayar parkir doang.
1: Iya, bukan tapi, pinggir jalan
0: iye,
1: kan.
0: Iya, bukan di pinggir jalan.
1: Bener.
0: Pertama, kita tahu itu melanggar. Yang kedua, kalau kita ngelakuin itu berarti kita zalim sama pengguna jalan yang lain. Amit-amit didoain mulu Pok, dosa.
1: Iya bener.
0: Iya kan?
1: Ini orang gimana sih ceritanya beli mobil bisa gitu ya.
0: Belum lagi mobil kita dibaret-baret sama bocah.
1: Iya bener.
0: Iya kan? Wah itu udah gak apa-apa dah parkir.
1: Iya dah gitu, emang sih Bang banyak banget ya kalau bicara masalah parkir nih ya. Banyak banget ceritanya ya Bang ye.
0: Kita pengen tahu juga nih sama Abang Po nih. Mungkin Abang Po pernah juga ketemu ya. Hal-hal ngeselin yang pernah Abang Po temuin gara-gara urusan parkir kendaraan.
1: Ayo mah pernah Bang. Tapi sama Abang tukang parkirnya.
0: Kenapa ya Abangnya?
1: Iya pas kita datang dia kagak ada ke mana-mana gitu.
0: Pas kita pulang
1: ada.
0: Teman Ayah lebih kasihan lagi Pok.
1: Apa itu?
0: Dia ke minimarket. Waktu dia datang nih tukang parkir gak ada Pok.
1: Ya Allah.
0: Pas dia keluar dari minimarket tuh motornya yang kagak ada.
1: Ya Allah.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Misi Bang. Kojek nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
2: Iya, Jakiah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
1: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
1: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
2: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Wah, ini dia nih. Bang Haris kemarin cerita katanya di lapangan dekat rumahnya hari ini ada acara. Acara 17 Agustusnya kemarin, tapi acaranya hari ini.
2: Oh, orang udah pada masuk kerja gitu.
1: Ayah juga bilang gitu kemarin.
2: Oh, ayah tahu bang. Biar peserta lombanya kagak ada. Jadi, cuma 1, 2, 3.
1: Jadi kesempatan menangnya lebih besar.
2: Lebih besar.
1: Bisa-bisa aja panitia
2: nih. Iya, panitianya hebat nih tentunya. Iya gak sih?
1: Ini bukan acara lomba, ini panggung.
2: Oh,
1: yang ngadain.
2: Panggung, bukan lomba.
1: Ini katanya Polsek Tambora atau mana gitu.
2: Iya, mana tahu ntar ada pembagian sembako. Kok ya kan yang datang kan cuma sedikit. Ngantrinya juga gampang, enggak ada yang nyerobot.
1: Katanya sih denger-denger nih acaranya 5 hari 5 malam.
2: Widih.
1: Kata aja sih.
2: Udah kayak pesta rakyat di mana gitu kan.
1: Jadi ntar puncaknya hari Sabtu tetap.
2: Oh, tetap hari Sabtu.
1: Enggak, ayah aja ngarang.
2: Oh, ya elah. Nah, tuh ada tenda-tenda itu buat apa?
1: Ini buat
2: UMKM kali. UMKM. Tapi kalau lomba hari ini ya perlu dipertanyakan panitianya.
1: Lihat banget bikinnya sekarang ya. Orang anak sekolah pada. Tapi anak sekolah di Jakarta hari ini PJJ.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Oh.
1: Yang negeri, enggak tahu kalau yang swasta.
2: Oh, anak AE Depok sekolah hari ini.
1: Anak AE dua-duanya hari ini PJJ.
2: Alasannya?
1: Hah?
2: Alasannya apa PJJ?
1: Tahu emang
2: ibu. Oh, karena kemarin katanya udah kecapek lomba kali ya. Kecapek lomba terus pada nonton ke Monas kan ada pesta rakyat. Pada nungguin sembako, pada nungguin UMKM belanja gitu rame-rame kali ya.
1: Kemarin banyak teman aja juga pada nanya.
2: Iya.
1: Bang Arif, enggak ke Monas? Lah saya emang tiap hari ke Monas.
2: Iya bener ya. Lah ngapain coba ya?
1: Saya tiap hari ngeliat Monas.
2: Iya, tiap hari ke depan Monas gitu.
1: Makanya mau ngapain lagi? Terus rame enggak? Ya rame sih, banyak polisi.
2: Iya, tiap hari Monas rame gitu.
1: Oh, kok ini acaranya kagak sih kerja. Habis itu pulang udah. Orang kelar siaran juga pengennya buru-buru pulang, ngapain juga. Ini keburu macet, kita mendingan menikmati dari rumah aja dah.
2: Iya, gitu. Iya dah. Karena memang kalau di HUT 17 17
1: ya Agustus.
2: Bang. Agustus.
1: Kalau 17 tahun sweet 17
2: nah. Biasa kan kalau area Medan Merdeka Barat itu kan memang ditutup Bang. Jam 5:30 tuh udah pada ditutup tuh Bang habis sholat subuh.
1: Nah, itu dia makanya kemarin kita masuk lewat pintu belakang.
2: Abang lewat mana kemarin?
1: Lewat gerbang belakang.
2: Oh, lewat gerbang belakang. Pulangnya juga lewat gerbang belakang.
1: Iya, gitu ramai banget ya. Maksudnya kita biarin dah ngasih kesempatan orang-orang yang jarang lihat Monas.
2: Benar. Iya. Nah, Aye tuh Bang kemarin kan sempat komen juga tuh malam-malam gitu ya. Aye lewat malam-malam tuh udah pada rame banget, Bang. Macet banget itu.
1: Tengah malam.
2: Iya, tengah malam gitu. Mau pada nginep di Monas apa gitu. Ya heran sih.
1: Itu kali panitia kali.
2: Ternyata benar kan ada videonya. Mereka memang pada nginep Bang. Terus di depan istana juga jam 3 tuh kan sekretaris pribadinya Pak Prabowo yang Mas AA Teddy.
1: Kan pada sekretaris pribadi itu sekretaris kabinet.
2: Sekretaris kabinet bukan sekretaris. Dulu.
1: Kalau itu dulu.
2: Ajudannya. Kalau sekarang jadi sekretaris kabinet kan ya. Nah itu kan pagi-pagi pada nongol tuh ke ini depan istana, depan pagar tuh udah rame berjejer Bang. Ditanyain pada mau ngapain, mau ikut lihat acara gitu. Ada yang datang jam 3 udah di sono Bang. Udah pakai baju adat lagi. Jam berapa
1: aja? Pacarannya juga jam 10.
2: Iya.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: Iya benar-benar.
1: Nah, kita tanya nih sama Sohibul Hajat nih.
2: Ya, Sohibul.
1: Sohibul Hajat nih.
2: Bukan man. Ahli waris Wah, gitu.
1: Bang Aris.
3: Ya.
2: Iya.
1: Jadi gimana Bang, itu acaranya? Gimana acaranya nih?
3: Ini acaranya baru dibikin apa Bang?
1: Tenda-tenda. Itu tenda buat apaan kata Ponopan yang putih-putih? Ada bazar, UMKM.
3: Ade katanya Bang Ade gitu. Ini nggak, kalau sekarang sih katanya dari, bukan dari Tambora, dari Polsek Tambora Bang, dari Kemensekmek.
1: Kementerian Sekretariat, Sekretaris Negara. Oh makanya kalau dari Polsek bikin acara megah banget.
2: Iya gede banget itu kan ya.
1: Oh jadi Kementerian Sekretariat Negara.
2: Itu acaranya apa aja Bang Aris?
1: Acaranya ngapain aja?
2: Acaranya apa aja?
3: Ya tadi ada bazar.
2: Oh ada bazar.
3: Pembagian sembako.
2: Oh. Gitu. Terus tuh panggung buat apa?
1: Sembako tuh 9 bahan kolak ya Bang. Berarti ada pisang, ubi, sama gula merah, sama santan.
2: Iya bener. Iya Bang ya.
3: Sewilayah Tambora Bang.
1: Oh gitu.
3: Bukan dari Kalianyar aja, semua se-Tambora.
1: Se-kecamatan Tambora.
2: Oh kecamatan nih. Oh jadi, tapi yang ngadain kementerian sana.
1: Yang jadi pertanyaan saya ini sesuai sama tema kita hari ini. Itu kan lapangan di tengah kampung Bang. Apa kabar parkirannya Bang?
2: Parkirnya gimana Bang?
3: Parkir ada Bang,
1: di depan rumah Bang.
2: Udah disediain tuh lahan parkirnya. Kan biasa kalau ada acara-acara Bang, dibikinin Bang, parkir motor di sini, parkir mobil di sini.
1: Parkir motor berapa ya?
2: Parkir motor kalau acara 10.000. Buset. Ya kan kalau ada keramen-keramen kan parkir naik langsung Bang.
1: Goceng dah goceng. Parkir motor goceng.
2: Lumayan tuh Bang Aris.
1: Ceban. Jadiin Bang, jadiin lah.
2: Jadi tukang parkir dadakan dah, lumayan tuh.
3: Kayak kemarin kan ada tuh dari Kementerian PUPR. Itu semua mobilnya pada masuk ke lapangan Bang.
2: Oh masuk ke lapangan.
1: Oh menteri apa, PUPR apa, pekerjaan umum dan pekerjaan rumah ya Bang?
2: Iya PR-nya. Perumahan rakyat.
1: Oh, saya pikir pekerjaan umum dan pekerjaan rumah, bukan ya?
2: Parkirnya masuk ke lapangan.
3: Lapangan semua. Ada masuk kira-kira 100 mobil ada itu.
1: Wah, lapangannya rusak dong kalau begitu.
2: Tapi memang memang diadain buat area parkir atau gimana?
3: Ya kalau untuk yang kemarin itu langsung sama parkirannya masuk ke dalam.
2: Nah tuh Bang, memang disediain di lapangan tuh langsung parkir, ya kan? Kalau yang sekarang parkirnya masih di situ juga, di dalam lapangan juga langsung.
3: Langsung ke dalam Mbak, itu po.
2: Oh langsung ke dalam.
1: Kalau sekarang Abang dinasnya parkir di mana Bang?
2: Nggak ambil lahan parkir Bang, lumayan kan. Biasa kan kalau memang lahan parkir itu kan bagi-bagi buat masyarakat, iya.
1: Bagi-bagi nih lahannya, jatah lo, jatah
2: Bang. Gue gitu. Iya, kan kalau misal kita warga di sana kan kita dapat jatah lahan parkir. Parkirnya buat masyarakat di sini gitu kan, lumayan buat pemasukan.
1: Iya Bang.
2: Iya nggak sih Bang Aris?
3: Iya juga sih, tepan aja Bang, enggak po.
2: Oh.
1: Abang kenapa nggak bikin ormas aja Bang, biar bisa ngelola parkir.
2: Emang ngelola parkir ormas Bang?
1: Katanya sih gitu.
2: Ayo baru tahu dah.
1: Kalau kita di mana menin ya?
2: Iya.
1: Kita lagi bangun ruko nih, ruko belum jadi aja udah ada bendera ormas ditancepin.
2: Oh gitu.
1: Itu katanya nih jatah gue nih. Gitu,
2: oh ya Allah. Itu ormas apa ya artinya sih? Organisasi masyarakat.
1: Mas.
2: Tapi Bang Aris nggak ngambil jatah nih, nggak ngambil jatah parkir.
3: Enggak lah
2: Bang. Oh enggak.
1: Bang,
3: bagian orang PPSU pada di situ.
1: Biasanya kalau rame-ramean begini Abang itu bawa air mineral, kagak.
2: Oh, enggak juga. Nah, jualan es cekek deh Bang. Enak tuh mah.
3: Es apaan, Po?
1: Es cekek, Bang.
3: Cekek apaan sih cekek?
1: Ya Allah.
2: Ya Allah, es cekek kagak tahu.
1: Abang tahu minum Orson kan, Bang? Kalau pakai plastik, Bang. Abang kalau pakai plastik tuh plastiknya diapain? Dicekek kan? Lah ya benar. Nah, itu namanya es cekek, Bang.
2: Emang kalau di sana bukan es cekek namanya, Bang?
1: Agak. Dia bukan kayaknya.
2: Betawi kayaknya es cekek kayaknya juga kayaknya deh.
1: Dia enggak dicekek deh dia.
2: Diapain?
1: Diseret.
2: ayah mah anak mi ayah mau beli es cekek. Ayah tuh awal-awal es cekek apaan gitu kan ya.
1: Es teh kan, es teh kalau pakai plastik berarti kan kalau dipegang kan dicekek.
2: Iya dicekek.
1: Es melon ke, es apa ke, pokoknya es apapun.
2: Itu Betawi punya loh bang.
1: Yang pakai plastik itu, itu pasti es cekek bang. Itu.
3: Bini ayah ketawa tuh bang.
2: Kenapa?
3: Ada dalim. Es cekek.
1: Kayaknya nih. Oh ayah tahu nih kalau bang Aris dia minum es kagak dicekek dia. Dari ujungnya digigit.
2: Oh iya benar.
1: Iya dari ujungnya
2: diikat rapet gitu kan ya, terus dari di bawahnya di pantatnya
1: minumnya. Atau enggak sama dia dibikin orang-orangan adik kaki sama tangannya.
2: Oh iya benar, ada tuh iya.
1: Itu isinya buyung upi
2: ya. Iya tukang jamu. Eh tukang jamu tuh ingat anak ayah tuh.
1: Bang, ya. Apa kalau minum beli buyung upi begitu ya Bang? Dibikin orang-orangan. Ya, Bang. Hah?
2: Kirain ya udah dah. Oke deh Bang Aris.
1: Terima kasih Bang Aris.
2: Lancar acaranya ya Bang Aris.
3: Ya sama-sama Bu.
2: Iya dah. Tuh boleh tuh dicoba jualan es cekek tuh. Iya dah.
1: Itu dia Bang
2: Aris. Bang Aris harus cari kesempatan kita Bang kalau ada acara-acara kayak gitu ya Bang ye.
1: Benar ya jualan es cekek tuh.
2: Iya mesti mikir otak kita. Biar mereka pada jualan bazar, seminar segala macam pasti yang paling laku tuh es cekek dah.
1: Benar kan kalau kalau es teh Solo yang pakai cup itu kan 5.000.
2: Iya.
1: Es cekek 3.000.
2: Iya kan? Atau 2.000 aja deh Bang.
1: 2.000 juga laku banget.
2: 2.000 juga laku itu mah.
1: Iya kan. Wah itu jadi deh Bang.
2: Bener, nah
1: bang.
2: Bener kan.
1: Abang saya yakin nih Bang, abis kelar acara ini Abang berangkat umroh. Iya lah. Boleh jadi nih
2: gitu. Bener.
1: Sekarang kita tanya sama yang satu ini nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Pagi Bang Ari, Ponopan.
2: Pagi Bang Ardi. Eh kemarin menang lomba karaoke.
4: Alhamdulillah menang.
1: Hei luar biasa.
2: Juara berapa?
1: Juara kedua dari dua peserta katanya.
4: Kok Bang Ari udah tahu?
2: Juara berapa Bang?
4: Enggak ada jurinya, Po, cuma pakai kocok doang.
2: Oh, gitu. Oh, enggak ada jurinya. Tapi Abang Abang juara berapa?
4: Ya, juara tingkat RT lah kali, Po, kalau boleh dibilang.
2: Oh,
1: juara RT. Tadi pesertanya berapa orang?
4: Pesertanya 20 ada kali, 20 orang.
1: 20 orang. Itu nyanyi semua apa berantem?
4: Nyanyi semua dong.
1: Oh, nyanyi.
4: Nyanyi.
1: Abang nyanyinya lagu apa?
4: Saya nyanyi lagu Kasih dan Sayang Rita Sugiarto.
2: Oke, okay, gimana tuh? Kayak gimana? Kayak mana tuh lagunya?
4: Ini. Kau kecup bibirku dengan rasa mesra. Ah, gitu po.
2: Oh.
1: Terus refnya.
4: Refnya. Aku tak ingin dirimu disentuh orang.
1: Waduh.
4: Itu kan duet namanya itu duet.
1: Oh iya.
2: Oh duet sama siapa kemarin? Duet sama siapa?
4: Duet sama teman saya di HP.
1: Oh.
2: Duet sama teman saya di HP.
1: Ah, lewat aplikasi. Pakai ini semule.
4: Semule itu Bang sudah tahu semule.
1: Itu. Akhirnya.
4: Semule.
1: Udah deh
4: tuh. Bang udah lomba karaoke juga.
1: Saya lomba. Saya enggak ikut lomba saya. Kerja saya.
4: Oh, kerja. Ponopan ikut lomba juga.
2: Ponopan. Ikut lomba lari.
4: Oh, lomba lari.
2: Iya, lari dari kenyataan hidup.
4: Oke, juara satu.
2: Ada. Tapi kemarin udah dapat hadiahnya langsung, belum?
4: Udah dapat kemarin.
2: Oh, hadiahnya apa?
4: Yang itu tempat piring itu loh yang ada keranjang-keranjangnya itu.
1: Oh ini apa keranjang apa namanya rak-rakan piring dari plastik.
4: Rakan piring.
2: Oh itu. Oke.
4: Penting berharga juga menurut saya.
2: Nah, Bang Wardi ikut itu doang.
4: Sebenarnya masih ada nanti malam tempat bibi saya, tapi pakai uang tunai hadiahnya.
2: Oh. Wih, bagus itu.
1: Ikut bang,
2: kalau sana gitu. Ikutan. Kapan lagi gitu ya, sekali setahun.
4: Coba lagi nanti malam kalau semua gak ada ya. Jadi saya ikut lagi tempat bibi saya di sana.
2: Jauh dari rumah, jauh.
4: Enggak, paling-paling 15 menit udah nyampe di rumah.
2: Oh, ikutan dah sana deh.
4: Ayo. Nah, semoga menang lagi nanti di sana.
2: Kita doain Bang Wardi menang dah. Berapa uang tunainya?
4: Juara 1 250.000 katanya kok.
2: Oh, lumayan buat beli lumayan. SOP itu dapat itu mah 20 piring.
4: 20 piring.
1: Yang juara 1 250.000, yang juara 2 katanya 2.500 dapat.
2: Oh, yang juara 2 200. Juara 3-nya 150.
4: Bukan juara 2-nya 150.
1: Juara 3-nya?
2: Juara 3-nya 50.
4: Juara 3-nya 100.000.
2: Oh, lumayan lah ya.
4: Banyak.
2: Iya, kalau dibeliin kerupuk lumayan penuh rumahnya Bang Wardi. Bukan mandi bola tapi mandi kerupuk.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Kelar mandi bau minyak badannya.
2: Bukan glowing banget. Zaman sekarang kan kalau ibu-ibu nyarinya yang minyak-minyak gitu kan ya. Oke dah, kita doain ya Bang Wardi ya.
4: Ya, amin.
2: Iya. Yeah.
1: Makasih Bang Wardi.
4: Penopas selalu juga.
2: Iya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal parkir kita enggak nanya. Aus.
1: Percuma orang dia enggak kemana-mana, tapi kita mau tanya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpo.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin

0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Bos, banyak 8.000 peserta mengikuti pawai karnaval budaya di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin kemarin untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar Karang Taruna Kelurahan Cipete Utara ini melibatkan warga dari 8 RW dan dilepas langsung Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo di RPTRA Taman Sawo. Ketua Karang Taruna Kelurahan Cipete Utara Abdul Majid Nurdin mengatakan, pawai menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain menampilkan keberagaman budaya, pawai juga mengangkat tema pilah sampah yang sedang digalakkan pemerintah Provinsi Jakarta. Syafrin mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai menjadi momentum memperkuat persatuan warga.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Karnaval kebangsaan digelar masyarakat Desa Cukang Gali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin kemarin untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Curug Arif Rahman Hakim mengatakan kegiatan tersebut diikuti warga dengan menampilkan berbagai kendaraan hias dan replika perjuangan. Karnaval dimulai dari kantor Kecamatan Curug menuju Puspemda Tiga Raksa dengan jarak 17 km dan diikuti 27 kendaraan hias, 28 odong-odong, serta sekitar 1.000 sepeda motor. Selain karnaval, warga juga menggelar kirap bendera sepanjang 81 meter sebagai bentuk semangat nasionalisme. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.